0: Maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu hajjatul wada kepada 10.000 Rasulullah pembacaan terakhir ujar Nabi, hal ballaghtu, ya hal ballaghtu, sudahkah aku sampaikan kepada kalian, hal ballaghtu, sudah aku sampaikan. Sahabat menjawab, na'am ya Rasulullah, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, ya Allah saksiakan, ulun jangan ditakuni lagi di akhirat ya Allah, ulun sudah menyampaikan halal haram lanumani, sudah disampaikan, maasi kada, menurut kada jadi masalah, sariki orang gak cintai orang, kata saraja, cuma tugas ulun menyampaikan, karena ditakuni mansya'a wa man syaa minal kufar an takdzibil mursalin, ditakuni jo orang kafir padahal pacang disiksa tu dalam neraka, ditakuni pulang kenapa ikam mandusta akan rasul, ada jua nindo wa yas'alul muslimina anil amal, dan betakun pulang Allah taala lawan orang Islam daripada amal, ditakuni pulang amal ikhlas kakadakah ba amal tu ba ilmu kakadakah ditakuni. Wa yu'minu bi ikhrajil mu'minina al muwahhidina minan nar ba'da intiqami hatta la yabqa fi jahannam muwahhidun bi fadlillah. Ini nang sampah mahirib ayatnya, rubama ya'uddu alladziina kafaru law kanu muslimin. Rubama ya'uddu alladziina kafaru law kanu muslimin. Dalam neraka satu demi satu keluaran mengiring keadaan dosa mereka, disiksa yukhraju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min imanin, itu hadisnya. Wajib kita mengimani pulang dengan dikeluarkannya orang beriman yang mengasakan Allah dari neraka sesudah disiksa pada neraka jahanam. Tidak tinggal satu orang pun orang beriman dalam neraka terkecuali akan bebas seluruhnya masuk surga asal matinya beriman. Allah. Han kita kan tak ngerti nang gair. Nang gair ni lo konang na. Kada membawa keimanan. Pernahkah kita merenung pada saat malam? Kayak apa kayaknya sakit bertambah parah. Apakah nang ku ingat akan ini? Apakah ingat dengan Allah atau kada? Maka itulah tarekat kita. Tiga itu nah dikirnya. Itu persiapan la ilaha illallah. Itu nang puagas nyaman. La ilaha illallah. Allah, Allah, Allah. Bapak-bapak pianya pulang. Ho, ho, ho Allah. Itu latihan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 12. Jumlahnya 24. Allahu Allah. Itu nang gagaringan. Allah, Allah, Allah. Kada kawa lagi berzikir. Nang sudah sakit parah. Tapi Allah. Oh, Allah, Allah. Dalam kitab Is'adur Rafiq, payam bagi lil marid ayyakulu jadi kita ilangi orang garing bila orang tua alim baandangah berarti sidin tu Allah, Allah. Kita ilangi orang tu garing tu bungol orangnya kesakitan mbak. Kita ilangi pulang di kamar orangnya lain hatinya tuh lain pasti tak tuh lain tak lah lucu tuh lain hatinya sekali dibuka kelambu napa akar manah tatajak lain jadi makat garing dia makanya alim orangnya maka andang-andang padahal orang Allah Allah Allah iya nang latihan tadina setiap kali sembahyang membaca itu kada banyak-banyak baus kada usah macam-macam berzikir Allah kada usah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah jangan dihulut kakan-kakan neh ujar mah hulut itu anak mati tak ujul wain enta ujul ta in situ dulun inggan situ aja dulun neh kayaknya kita sambung malam Selasa pulang.
1: Berniat. Anda memberi harapan palsu kepada orang, siap-siap akan ada orang memberi harapan palsu kepada Anda. Jangan Anda berbuat dan jangan Anda menyakiti hati orang. Apa untungnya? Kalau ada orang bahagia melihat penderitaan orang, ini naudzubillah imannya perlu dikoreksi. Karena Nabi bersabda la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna imanmu sebelum mencintai saudara kamu seperti kamu cinta kepada dirimu. Kamu senang diperlakukan baik, maka kamu harus senang memperlakukan orang baik. Kamu ingin bahagia, maka kamu harus senang melihat orang bahagia. Kamu enggak mau sedih, maka kamu juga harus tidak rela melihat orang sedih.
2: Apa yang membuat hidup lebih berarti? Bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah.

0: setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap, mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli prawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
2: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
3: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, Iman, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutaqin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

mengatakan hadis riwayat Tirmidzi, masuk surga lewat pintu khusus atau duha. Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu duha. Apabila kiamat telah tiba, maka akan ada suara yang berseru, di manakah orang-orang yang semasa hidupnya di dunia selalu mengerjakan sholat duha?

Allah mencukupkan rizkinya. Wahai anak Adam, janganlah engkau merasa lemah dari 4 rakaat dalam mengawali harimu. Niscaya aku akan

yang selalu memberikan kita taufik dan hidayah serta izin dan inayah sehingga kita pada malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini.

Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku berharap yang selanjutnya, yaitu masuk surga, itu akan dikabulkan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Anas bin Malik dengan doa, ya Allah banyakkanlah anaknya. Anas mempunyai anak 125 laki-laki, 2 perempuan. Dan Nabi mendoakan Anas dengan doa wa barik fih, berkati padanya. Kebun yang dimiliki Anas ini memetik buahnya 2 kali setahun, orang 1 tahun sekali aja. Nah, itu semua kabul. Cuma yang kutunggu lagi ujar Anas, doa Nabi yang terakhir, masukkanlah dia ke dalam surga. Nah, hadis yang ke-13 ini riwayat dari Anas

kasih sesuatu yang ia mencintai bagi dirinya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi di sini artinya Rasulullah menjelaskan, tidak beriman salah seorang kalian kecuali dia mencintai untuk kaum muslimin dan muslimat sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. Kalau kita kepingin diri kita ini sehat, maka kita kepingin juga kaum muslimin dan muslimat itu sehat. Kalau kita kepingin untuk diri kita ini beribadah, taat kepada Allah,

dosanya. Kalau kita kepingin bahwa kita ini menjadi orang yang kaya, maka kita mesti kepingin dia agar kaum muslimin dan muslimat itu menjadi orang-orang yang kaya. Nah, itu yang dimaksud dengan hadis Nabi tadi. Nah, jadi orang-orang yang mengamalkan hadis Nabi ini sulit untuk mengikuti perlombaan. Kenapa? Sebabnya karena ia ingin menang nomor satu. Sedangkan nomor satu, satu aja. Kalau kepingin orang lain dia nomor satu, nah kadang mau terjadi. Sedangkan Rasulullah mengatakan bahwa dia cinta untuk saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya. Dalam riwayat lain yang memperjelas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah bersabda, la yablughu 'abdun haqiqatal iman hatta yuhibba linnas ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidaklah sampai seseorang hamba kepada hakikat iman sehingga dia mencintai untuk manusia sesuatu yang dia cintai.

Asad Al-Qushairi berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepadaku, ujar Yazid bin Asad Al-Qushairi, atuhibbul jannah, adakah engkau kepingin surga? Qultu na'am, ku kata iya wahai Rasulullah. Qala Rasulullah bersabda, fa ahibba li akhi ma tuhibbu li nafsi, cintailah untuk saudara engkau sesuatu yang kamu cinta untuk diri engkau sendiri. Jadi kalau kita kada hakun disakiti orang,

padahakun dilarangi orang, akhirnya dilarangi orang kita bertukar, jangan hendak melarangi orang. Nah, cintailah saudaramu sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Para muhibbin rahimakumullah, para pensyarah hadis menjelaskan bahwa hadis Rasulullah sallallahu alaihi

dengan hadis yang ketiga belas tadi. Pertama adalah al-hasadu, dengki. Kalau kita dengki, jelas sudah kita kada mengamalkan hadis tadi. Kalau kita mengamalkan hadis tadi, kita selamat daripada pertama dengki. Apa yang dimaksud dengan dengki?

termasuk golongan dosa besar. Yang pertama, ayyuhibba zalalan ni'mah an akhi wa in kana dhalik la yantakilu ilaih. Yang pertama, bahwa dia kepingin hilang nikmat dari saudaranya sekalipun nikmat itu tidak berpindah kepada dirinya. Ini kepingin agar si pulang yang menduduki jabatan itu diberhentikan.

dia katanya orang yang sihat wal afiat itu disakitkan. Nah, ini hasad. Jauh dengan isi hadis yang kita baca tadi.

juga sama-sama haram, bahwa dia mengingini hilangnya nikmat dari saudaranya karena dia gemar, karena dia ingin memiliki nikmat itu. Inya kepingin benar pulang tuh digisir dari kedudukan itu karena inya hendak duduk di situ. Nah, inya kepingin memiliki barang itu, sehingga dia tidak suka ada orang lain yang memilikinya.

al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hasad. Sifat dengki itu memakan kebajikan-kebajikan, memakan ibadah-ibadah yang dilakukan sebagaimana memakannya kayu akan memakannya api akan kayu yang kering. Jadi dalam hati kita ada kepingin hilangnya nikmat dari orang lain, maka ngarannya itu dengki. Bila mana kita dengki, kebaikan kita, amal ibadah kita terbakar sebagaimana membakarnya api terhadap kayu bakar yang kering. Nah, jadi hadis tadi pertama menyelamatkan kita dari sifat dengki. Yang kedua, hadis yang ke-13 tadi mencegah kita daripada bersifat al-wissu. Wiss artinya adalah iradatus syar ala akhih, menghendaki kejahatan

kejatuhan atas saudaranya. Rasulullah bersabda, "Man ghasyana falaysa minna," ujar Nabi, orang yang menghendaki jahat terhadap kami, maka dia bukanlah golongan kami. Mudah-mudahan si anu itu celaka dalam hati kita nih. Dalam hati, iradah itu kehendak dalam hati aja mungkin ucapakan lebih daripada kehendak. Nah, dalam hati kita mengingini bahwa si pulan itu rugi. Dalam hati kita mengingini si pulan itu kada sukses. Dalam hati kita mengingini si pulan itu gugur. Nah, ini sifat egois ini bertentangan dengan hadis Nabi yang mengatakan ta'ahibba li akhik ma tuhibbu li nafsik. Cintailah untuk saudara engkau sebagaimana engkau mencintai diri engkau. Hakunlah kita jatuh, hakunlah kita gugur, hakunlah kita rugi, kada hakunlah. Orang lain pun hendaknya demikian juga. Kita kada senang kalau ada orang lain yang rugi. Kita kada senang kalau ada orang lain yang mendapat bala. Kita kada senang kalau orang lain itu rusak dan sebagainya. Nah, ini wisu. Man ghasyana falaysa minna. Para muhibbin rahimakumullah, kita melihat satu kejahatan, umpamanya perjudian atau perzinahan, kejahatan, lalu kita laporkan kepada yang berwajib. Melaporkan ini apabila niat kita untuk nahi mungkar, mencegah kemungkaran, murni, maka kita berpahala. Tetapi bila niat kita melaporkan itu tujuannya untuk mempermalukan orang yang berjudi itu, untuk menjatuhkan mereka yang berjudi itu, nah ini kita berdosa. Itu namanya iradatus syar, menghendaki kejahatan kepada orang lain, menghendaki keburukan kepada orang lain. Nah, dengan hadis yang ke-13 ini, maka terhindarlah daripada bersifat al-wisu, menghendaki kejahatan atas orang lain. Yang ketiga, al-ghilu. Hadis yang ke-13 ini menghindarkan kita, menjauhkan kita dari sifat ghilu. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, semanul khianata wal

Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Siapa yang khianat, dia akan datang dengan yang ia khianatkan itu pada hari kiamat menjadi saksinya. Barakallahu rahimakumullah, berbagai macam jenis khianat ini. Seorang anak dititipi oleh orang tua duit, nak naikkan gunung ukar ini, ditukarakan ke lain, itu ngarangnya adalah khianat. Khianat anak kepada orang tua. Seorang perempuan, seorang istri yang di hatinya ada mencintai laki-laki yang lain daripada suaminya, atau tergoda kepada laki-laki lain selain suaminya, maka perempuan ini adalah khianat kepada suaminya. Ini termasuk wil, bertentangan dengan hadis yang kita baca tadi. Dan termasuk kalimat, dalam kalimat wil ini adalah orang-orang yang yasriku sirra, orang-orang yang mencuri. Nah, kita hakulah dicumpan orang pun kita kada hakut, janganlah mencumpan pun orang. Nah, termasuk di dalam wil ini adalah orang-orang yang mengambil harta negara, dalam istilah yang terkenal dengan korupsi. Nah, orang yang melakukan korupsi itu orang yang berkhianat kepada bangsa dan negara.

orang yang melakukan khianat ini jauh daripada hadis Rasulullah yang menyatakan cintailah saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri itu. Termasuk di dalam makna al-ghil adalah al-hikid, dendam. Nah, apa yang dimaksud dengan dendam itu? Imam Ghazali menjelaskan dendam itu artinya ujar Sidin ayyalzama qalbuhu istisqalahu wal bughdata lahu wal mutar wa ayyadu ma dhalik wa yabqa, bahwa hatinya itu selalu benci kepada orang itu. Hati kita luar aja melihat itu karena dahulunya pernah menyakiti kita, karena ingin dulu pernah menipu kita. Sekarang dia sudah minta maaf, tetap hati kita luar aja. Hati kita kadang-kadang tunduk lawan orang itu. Nah, kita ngarannya dendam. Rasulullah bersabda, al-mu'min laisa bihaqud, orang mukmin itu kadang mau dendam. Kalau kita dendam, berarti kita kadang mukmin.

Yang keempat, hadis yang ke-13 ini menghindarkan kita dari as-samatah bima asaba akhahu minal bala. Gembira, suka dengan musibah yang menimpa kaum muslimin dan muslimat. Siapapun orang muslim yang dapat musibah, bila mana kita gembira ingin dapat musibah, Rasulullah menjelaskan nanti pada waktunya engkau akan dapat musibah seperti orang itu. Salah seorang aulia Allah yang bernama Sari As-Sakati, beliau berkata, ujar Sari As-Sakati, aku minta ampun kepada Allah. Aku beristighfar kepada Allah 30 tahun. Mengapa nang ku istighfarakan itu? Apa nang ku anggap dosa itu sehingga sampai 30 tahun selalu minta ampun kepada Allah? Sebabnya aku mengucap alhamdulillah. Mengucap alhamdulillah saja minta ampun kepada Allah 30 tahun. Kenapa sebabnya? Suatu hari ujar Sidin, di pasar kota Baghdad itu terjadi kebakaran besar. Kebakaran di Baghdad. Datang orang mengabarkan kepadaku, wahai Sari Sakati, ke pasar semua kebakaran. Cuma satu yang selamat, tukupian. Tukupian selamat, tukup orang habis semua. Alhamdulillah, ujar Sidin. Padahal ucapan beliau itu, ujar beliau, adalah kesalahan yang besar. Karena kaum muslimin menderita, aku mengucap alhamdulillah. Nah, beliau minta ampun kepada Allah 30 tahun gara-gara yang demikian. Sebenarnya kada boleh kita gembira, kada boleh kita suka kalau saudara kita ada yang mendapat musibah atau mendapat

yang sampai kita hina. Salah seorang aulia Allah yang bernama Sahal At-Tustari, di rumah Sidin sering banyakkan tikus. Banyak tikus. Ada yang murid menyarankan, "Guru, jakat yang dengan kucing ada di jaiko." Jakat yang dengan kucing. Jadi kalau ada tikus lagi rumah, di Sidin jangan. Ambil mau dengan kucing, dari tikus larinya ke sebuah rumah. Kasihan orang sebuah situ buang tikus terus kesanaan. Nah, ini yang dimaksud dengan mencintai saudara engkau sebagaimana engkau mencintai diri kamu sendiri. Kadang mau mementingkan keselamatan sendiri, keuntungan sendiri, kenyamanan sendiri, sedangkan orang lain menderita susah payah gara-gara kita ini.

Barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, hendaklah dia mati pertama membawa iman, kata Rasulullah.

Jadi pedagang-pedagang menjual orang dengan keuntungan-keuntungan yang mana kita pun senang kalau orang lain untung sedemikian. Misalnya kita berjual sepeda, kita jual sepeda, kita untung 100.000. Nah, andai kata kan kita nukar menjual untung 100.000, senanglah kita. Nah, kalau senang kada jadi masalah. Kalau kita kada senang orang menjual kita di ujung 100.000, ternyata kita menjual di ujung 100.000, berarti kita kada termasuk dalam golongan yang dimuliakan ini, kada termasuk dalam hadis yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Jangan seperti orang begitu dia membeli, dia sulit

hadis Nabi tadi, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kamu, hatta yuhibba li akhih, sehingga dia mencintai bagi saudaranya, ma yuhibbu li nafsih. Jadi bukan orang yang menukari itu ukurannya, kita ukurannya. Umpamanya kita ini menjual barang, modalnya 10.000, kita jual 100.000. Nah, baikkah kadakah kita nih berujung 90.000, modal 1.000, modal 10.000, termasuk orang baik kadak? Nah, ukurannya ada pada diri kita. Andai kata kita nukar barang lawan orang, orang itu modalnya 10.000, dijualnya 100.000, senang kada kita? Nah, bila senang, kada jadi masalah. Jadi ukurannya bukan pembeli. Misalnya memang hendak nukar, nak pingin dengar, padahal modalnya 10.000 aja, nah 100.000 jadi mau menukarinya. Nah, ini senang aja mau 100.000. Tetapi andai kata kita macam itu, apa kita senang atau kada? Kita nukar barang, orang untung 90.000, senang atau kada? Bila kita kada senang, berarti kita kada termasuk di dalam apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Itu yang diceritakan dalam sebuah manakib, salah seorang awliya Allah yang mempunyai toko, sejenis berjual kain 10 dirham. Nah, 10 dirham ini sudah harga sudah berujung 2 dirham. Datang waktu sidin kadada di toko, ada orang nukari, dijual pembantunya 40 dirham. Datang sidin, mana lagi sidin kain di sini tadi, ya pembantunya orang jual 40 dirham, melarang dia menjual. Padahal 12 itu 10 dirham sudah berujung 2 dirham. Kenapa dia menjual 40, kurangnya hakun dari si pembantu ini. Lalu ini mencari ke situ kamari, mencari orangnya nih, akhirnya bertemuan. Berapa ikan nukar? 40. Itu kelarangan. Orang senang akhirnya. Ikan senang kada senang, beli ikan kada akun 10 dirham, kembali duit. Kan aneh orang itu, ampun itu aneh. Beli ikan kada akun ku jual 10 dirham, kembali duit barang berjakan. Ini berarti apa? Ukurannya itu bukan pembeli, senang kada senang, kita. Andai kata kita nukar kain harga 10 dirham, dijualnya 40, senang kada kita? Jadi ukurannya adalah diri kita, bukan ukuran si pembeli ini. Wa ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu ayyuta ilaih. Nah, orang-orang yang

saja asal matinya beriman. Nah itu. Kemudian hadis yang ke-14. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.

kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup karena Allah masih sayang. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati. Wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau sampai hari ini berjalan di atas muka bumi Allah? Ia berwaktu ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin melihat

0: Anda memberi harapan palsu kepada orang, siap-siap akan ada orang memberi harapan palsu kepada Anda. Jangan Anda berbuat, jangan Anda menyakiti hati orang. Apa untungnya? Kalau ada orang bahagia melihat penderitaan orang, ini na'udzubillah, imannya perlu dikoreksi. Karena Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna imanmu sebelum mencintai saudara kamu seperti kamu cinta kepada dirimu. Kamu senang diperlakukan baik, maka kamu harus senang memperlakukan orang baik. Kamu ingin bahagia, maka kamu harus senang melihat orang bahagia. Kamu enggak mau sedih, maka kamu juga harus tidak rela melihat orang sedih.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah bekal terbaik bagi siapa saja yang mengharap rahmatnya. Dengan takwa, seseorang akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka, dan dia akan mendapatkan kemudahan setelah kesusahan dan kelapangan setelah kesempitan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 62-63, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Pendengar yang budiman, sesungguhnya pengetahuan manusia, keinginan dan watak mereka itu berbeda-beda, meskipun mereka berasal dari bapa dan ibu yang sama. Dan sebenarnya ini merupakan ujian, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 20, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan kami jadikan sebagian kalian cobaan bagi sebagian yang lain, maukah kalian bersabar? Dan adalah Tuhanmu Maha Melihat. Sebagian orang ada yang berkepribadian baik, arif dan penuh toleran, dan tidak mudah emosi dengan sedikit kalimat yang dia dengar. Sebagian lagi ada juga yang ceroboh, nekat, mudah tertipu, tidak sabar, mudah tersulut perkataan lalu berlaku konyol. Lisan dan tindakannya pun mendahului akalnya. Pendengar yang berbahagia, dimanapun saat ini Anda berada, seorang mukmin adalah orang yang senantiasa mendamaikan, juru damai yang agung, yang bisa menghimpun bukan memecah belah, yang memperbaiki bukan merusak, bijak dalam mendamaikan pihak yang bertingkai. Dan sebagai imbal baiknya, banyak orang yang mendoakan kebaikan untuknya dan memujinya karena dia telah mendamaikan dan menyelamatkan dari perpecahan. Orang yang memperhatikan realitas saat ini, dia akan dapati adanya keretakan yang menggores kemurnian kecintaan dan jalinan persaudaraan. Hal ini nampak dari hawa nafsu yang dituruti, kebakhilan dan ketamakan yang diikuti, dan kebanggaan terhadap pendapat sendiri. Sungguh benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna syaitana qad ayisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil arab walakin fit tahrish bainahum. Sesungguhnya setan telah putus asa dari mendapatkan penyembahan dari orang-orang yang salat di jazirah Arab, akan tetapi dia akan selalu mengadu domba di antara mereka. Pendengar rahimakumullah, ketika terjadi pertengkaran dan pertikaian, maka perdamaian menjadi suatu yang sangat terpuji. Jika perselisihan adalah keburukan, pertengkaran dan pertikaian adalah aib, maka sebaliknya perdamaian dan usaha mendamaikan adalah sebuah rahmah. Meski perbedaan pendapat pada manusia adalah hal yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terdapat dalam surat Hud ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syaa rabbuka laja'alan naasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Jikalau Rabbmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Namun di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengecualikan darinya orang-orang yang mendapat rahmat, illa man rahim rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Perdamaian yang terwujud pada umat akan menjadikannya indah. Namun jika hilang, maka berbagai keburukan tidak akan terhindarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 128, "Was-sulhu khair." Dan perdamaian itu lebih baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 1, "Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum." Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Juga firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 114, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas." Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dalam surat Al-Hujurat ayat 9 sampai ayat 10, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan mengenai perdamaian orang yang bertikai. In ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, maka damaikanlah antara saudara-saudara kalian. Dan sungguh tidak ada di dunia juru damai yang sekelas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendamaikan suku-suku, antar individu-individu dan kelompok masyarakat. Beliau juga mendamaikan pasangan suami istri, dua orang yang berutang piutang, dan juga juru damai dalam penegakan hak harta, nyawa dan kehormatan. Bagaimana tidak? Padahal beliau sendiri bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian perkara yang lebih utama daripada puasa atau sholat dan sedekah?" Para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Yaitu mendamaikan perselisihan di antara kalian. Karena rusaknya perdamaian di antara kalian adalah pencukur," artinya perusak agama. Kemudian disebutkan juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, An Sahl bin Sa'ad radhiyallahu an, "Anna ahla kubaktatalu hatta taramau bil hijarah. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم." Dari Sahal bin Sa'ad bahwa penduduk Quba telah bertikai hingga saling melempar batu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan tentang peristiwa itu, maka beliau bersabda, "Mari kita pergi untuk mendamaikan mereka." Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, sesungguhnya perdamaian termasuk di antara sebab munculnya rasa cinta dan perkat-kerkatan. Terkadang perdamaian itu lebih baik daripada hukum yang diputuskan oleh hakim. Ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan ada dosa yang dihapuskan, termasuk di dalamnya pertikaian dalam rumah tangga. Namun, untuk kita sadari bahwa semua upaya damai itu tidak akan terwujud kecuali dibarengi keinginan kuat yang nyata serta niat yang tulus dari semua pihak antara juru damai dan yang didamaikan, karena Allah Subhanahu wa taala mengaitkan perdamaian itu dengan adanya kemauan yang baik dari semua pihak. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 35, "Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma." Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami dan istri itu. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh dua orang yang bertikai dari Thaqif. Lalu sang imam berkata, "Kalian berdua masih satu kelompok dan satu kerabat? Kenapa masih saja bertikai?" Mereka menjawab, "Bahaya Abu Sa'ad, kami hanya ingin damai." Beliau rahimahullah berkata, "Ya, kalau begitu kalian bicaralah." Akan tetapi keduanya malah saling melempar tuduhan dusta ke lawannya. Melihat hal ini, sang imam menjawab, "Demi Allah, kalian berdusta."

maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun saat ini Anda berada. Demikianlah pembahasan singkat kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua orang yang saling mempererat tali persaudaraan di antara sesama dan saling mendamaikan ketika terjadi pertikaian. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari ini manusia lupa apa tujuannya. Untuk apa kau dihidupkan Allah? Kenapa janin-janin banyak yang gugur? Kenapa anak-anak siang satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup karena Allah masih sayang. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau sampai hari ini berjalan di atas upamu, ya Allah? Ia berwaktu ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin melihat supaya kau melaksanakan

0: Cari aja huruf hijaiyah tuh mulai alif, bata sampai ya. Ada 7 biji huruf kada de di Fatihah. Pian bila madahkan ada, kena ulun bari duit 5 miliar. Memadahkan ada. Pokoknya 7 tuh dede di Fatihah. Disingkat Sajin Khozin Shalfin. Sa, nama pertama Sa, abata Sa. Sa tuh kada dede di Fatihah. Dada. Imbah itu Jim. Jim, Jim tuh dede. Cari aja pian mulai bismillah sampai walad dhalin, bila ada Jim kena ulun beri duit. Dada. Jim tuh dada di Fatihah. Ada guru aja mangarasi siratal ladzina an'amna. Tu ilat pian ta silaho. Dada huruf Jim tuh dada, ilat pian nang salah baca Fatihahnya. Medahkan Jim ada. Li siratal ladzi. Dada betul orang siratal ladzi. Nah, kanya am dipaseh-pasehakan bacaan ta di bubujuri. Apalagi handa jadi imam. Bujur-bujur baca Fatihah tak? Mau ada hanang paseh, awak anak ada paseh, bundur aja. Ngacang-ngacai. Itu jangan pati mengancang. Awak kada paseh. Mengancang. Aku aja nang berhak. Padahal ada juga aturannya inya nang berhak. Cuma dasar kehandakan benar ibu buat. Kita mengacang-ngacai lah. Mungkin tadi bahasa sambar kada sampai. Ada di belakang nang paseh. Nang paseh ini kita tunjul. Jadi imam. Sa, jim, kho, kho, kho bakahak joran tuha. Kho, cari jadi Fatihah. Dede, ada guru aja. Alhamdulillah. Nah, tilat pian na salah. Alham, napa alham? Alham, beturang. Hanya puang. Kedede nombak kahak itu. Kho, dede. Imbah itu zai. Z, Zai, dada. Adalah di Fatihah Zai. Dada, ada guru aja. Siratul lazina an'am. Ilat pian pulang, nah salah. Cari je hurufnya, dada. Zai itu dada. Kemudian Shin. Shin, nambah titik 3. Dada juga di Fatihah. Shin. Ada aja. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Seorang masalah Shin tu kan dada. Betul orang Shin biasa nasta'in. Nyak nasta'in. Salah itu Shin kan dada. Imbah itu Zo. Nang tatai huruf To. To Zo. Zo tu kan dada di Fatihah. Kemudian Fa. Fa. Fa tu kan dada. Fa. Fa. Fa. Dada di Fatihah. Cari aja bila ada pian kena ulun beri duit. Nah maka dari sekian puluhan buting huruf hijaiyah, 7 kadada dalam Fatihah. Nah jadi je guru bahari malajari nih, 7 nang kadada nih buntungnya termasuk huruf nang mengandung hikmah jisidin jiwa. Walaupun inya kadada dalam Fatihah, tapi ada hikmahnya ngintu. Apa hikmahnya? Di antaranya 7 huruf nang kadada di Fatihah itu berfungsi untuk menjaga, menjadi wapak penjagaan dan pemeliharaan untuk harta atau benda nang kita sayangi. Contoh rumah tulisi 7 huruf nang kadada di Fatihah, insyaallah dijagakan Tuhan dari kemalingan, dari perampokan, dari kebakaran dan lain-lain sebagainya. Sa, jim, kho, zai, shin, zo, fa. Pas 7. Atau jesidin hendak maulah pahalatan di kabun atau di pehumaan, tulis di kertas, buat di butul, hendak di empat bunjuk. Supaya banih jangan makan tikus, supaya banih jangan dimakan pipit, maka dipagar pakai 7 huruf nang kadada di dalam Fatihah. Tajaki yang berbuncuk buat dalam butul atau kabun supaya jangan tadahulu maling pada seorang. Andaki 4 buncuk. Bisa aja Tuhan betolong kena.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi washabbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Amma ba'd, faqala al muallif sayyiduna al imam al habib Utsman bin Abdullah bin Yahya al Batawi wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa asrarihi fid dunya wal ukhra. Sambungan pelajaran kita di dalam kitab Irsyadul Anam yang dikarang oleh Al-Habib Utsman Batawi, yaitu kita masih dalam pembahasan rukun iman. Rukun iman pertama dan kedua sudah kita bahas pada pengajian yang telah lalu. Lalu selanjutnya yang ketiga rukun iman, yaitu ketiga percaya pada segala kitab-kitabnya. Rukun iman yang ketiga, wajib di dalam hati kita meyakini bahwa Allah ada menurunkan kitab. Yang disebutkan jumlah kitab yang diturunkan itu 104 buting. Tapi yang wajib kita ketahui, yang wajib kita hafal itu ada 4. Satu, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini menjadi pedoman untuk bubuhan Bani Israel. Pada zaman itu tuh Nabi Musa diberikan kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, kitab suci Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana adanya kitab suci Al-Quran ini menjadi pedoman mulai ketika diturunkan sampai hari kiamat kelak, ini menjadi pedoman bagi kita-kita umat Islam. Adapun kaya yang lain itu mungkin keasliannya sudah kadada lagi. Nah itu, jadi kalau kita mengkaji sebagian kitab Injil itu, nama-nama apa namanya sebutannya ada 4 biasanya. Ada Injil Yakobus, ada Injil Yohanes, ada Injil Matius, ada Injil Markus. Nah itu biasanya kitab Injil tuh kayak itu. Nah, tapi pegangan kita sampai hari kiamat Al-Quran, dan Al-Quran merupakan kitab yang tidak pernah ketinggalan zaman. Zaman seperti apapun, Quran sudah mengetahui, dan Al-Quran itu bahkan menjadi patokan kita, ambilan pelajaran untuk kita berdataan itu di Quran. Semuaan ilmu ada di Quran. Al-Quran yang 30 juz itu terhimpun semua kesimpulan Al-Quran dalam Al-Fatihah. Nah makanya Al-Fatihah itu disebut Ummul Quran, induknya Al-Quran. Karena pajar maka Fatihah itu disebut induknya Al-Quran, karena nanti 30 juz semuaan ada di Fatihah. Contoh, Al-Quran membahas tentang alam semesta, membahas laut, membahas sungai, matahari, bulan, planet, langit, bumi, itu kan alam semesta. Dalam Fatihah di mana andakannya? Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Nah itu terbuat sekalian alam berarti. Dalam Al-Quran 30 juz banyak mengisahkan tentang sifat-sifat Tuhan.
0: nama-nama Tuhan. Tuhan bersifat ini, Tuhan bersifat itu, nama Tuhan nangka ini, nama Tuhan nangka itu. Di dalam Al-Fatihah sudah diwakili oleh Ar-Rahmanir-Rahim. Dalam Al-Quran membahas perihal masalah kubur, masalah hari kiamat, masalah neraka, masalah surga, masalah bahisab, masalah batimbang. Itu di Fatihah dibahas Maliki Yaumiddin, yang merajai hari kemudian. Itu kesimpulannya. Al-Quran berbicara tentang syariat, berbicara tentang tarikat, berbicara tentang hakikat, berbicara tentang makrifat. Maka di Fatihah itu ada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu lambang syariat, nasta'in itu lambang hakikat. Jadi orang bala pembahasan syariat, pembahasan tarikat, pembahasan hakikat, berataan ada di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di Fatihah hendakannya. Al-Quran banyak mengisahkan doa-doa. Ada doa Nabi Zakaria misalnya. Nabi Zakaria tuh lawas kada beanak. Tuhuk meminta anak kada mau sing anakan sidin. Nabi itulah. Berdoa tarus sidin, "Rabbi la tadarni fardaw wa anta khairul warithin." Ya Allah, jangan pian biarkan ulun sorangan, bari'i ulun ahli waris. Pian ini paling bagus memberikan ahli waris. Bari'i ulun juga. Puluhan tahun Nabi Zakaria berdoa, hanyar diberi Tuhan anak, ngarannya Yahya. Nabi tak kada kabul situ saini. Jadi berpikir-pikir, memintawan Tuhan tak. Awasnya jadu aku kada kabul-kabul. Seorang siapa? Nabi Zakaria aja puluhan tahun hanyar kabul, hanang gesak Tuhan lah. Nabi aja puluhan tahun, wali berapa tahun berdoa hanyar kabul. Banyak kayak wali itu nang kabul capat, cuma tuh orang wali. Banyak kayak nabi itu nang kabul capat, cuma kasusnya Nabi Zakaria sidin lambat. Artinya Tuhan malah jari sekelas nabi pun kada diijabah Tuhan secepat itu. Pelajaran gesan kita berataan, mun kita berdoa belum dikabulkan Tuhan, sabar ai mahadang. Bahasa Imam Ibnu Athaillah, mun lidah itu bergerak meminta, itu pertanda Tuhan hendak memberi. Artinya apapun nang tasambat dimuntung pian, nang dipinta oleh pian, itu pertanda Tuhan pacang munjuki. Wayahini nah pian berdoa tarus hendak ke Makkah, berdoa tarus hendak ke Madinah. Lidah pian tuh siapa nang menggerakkan ya? Sadar kada pian ada nang gerakkan lidah tak? Sidin kada gerakkan lidah tak? Siapa sidin tak? Allah Ta'ala. Allah kada nang menggerakkan. Coba mun Tuhan kada gerakkan, maulah lidah ni berucap, "Ya Allah, ulun handak naik haji. Ulun handak umrah." Maulah mun Tuhan kada gerakkan. Kada maulah, mustahil lidah ni kawa bergerak mun kada nang menggerakkan. Berarti pada hakikatnya apa yo? Mun kita bersuara meminta, pertandanya Tuhan pacang mau unjuki. Karena nang menggerakkan kita meminta, sidin juga. Kaina hadangi ya, sidin ngabulakan juga. Kayak itu. Wah ini nak berdoa, babini, babini, babini, babini. Babini, jamaah skor. Minta babini. Sampai berdoa Rabbil Firli itu ditambahinya Rabbil Firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani hendak babini jadinya ujungnya tambahinya. Tapi kan dari sembahyang, sembahyang batal itu. Maksudnya di luar sembahyang. Saking inya nih hendak benar babini, berdoa dulu hadangi Tuhan ngabulakan kayak itu. Kada mau pang kita na orang awam nih menggesak Tuhan, beadab-adab gitu lawan sidin. Ini kemahiran pang menggesak. Kandak tuh hari ini berdoa, hari ini bandanya datang. Nyamanan benda muha. Ya Allah, minta mobil, shoot, atarirang mobil, kehendak. Yalah, ulun gin handak kayak itu juga. Ya Allah, 5 miliar bang hari ini nah. Handak kayak, nyaman berbagi malam Kamis nih nah. Handak kayak itu, tapi Tuhan gak dembari ima pak. Kawal, ini kan rasanya. Entah kawal, yang penting berdoa dulu, berdoa dulu. Kaina hadangi apabila Tuhan ngabulkan. Nabi Zakaria puluhan tahun minta anak hanyar dikabulkan Tuhan. Intinya jangan menggesak kayak itulah, jangan menggesak Tuhan. Tuhok de guru ay aku ni berdoa bila arba bekuncang urang kananya. bila arba bekuncang arisan urang kananya jurang ikam empat lah arisan kade aja. Nah tuh bungol ngarannya. Bungol kayak panak kana arisan empat aja kade malah lain ya mau panitia ngugurkan bang. Itu doa Nabi Zakaria. Ada lagi misalnya doa nabi-nabi yang lain seperti misalnya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, atau doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu di Quran doa itu. Munnya kita tawaf telah di Ka'bah antara rukun Yamani lawan Hajar Aswad. Kita kan start tawaf tuh mulai Hajar Aswad. Set berputar. Ini Hajar Aswad sini nah, misal kayak rehal nih misalnya Ka'bah. Ini napa ngene lah. Nah, rehal eh bujur eh menyambar Ka'bah salah ikam. Berarti hawas aja mata mas eh. Ini umpamanya Ka'bah nah rehal nih. Ini di sini Hajar Aswad. Kita tawaf tuh mulai sini. Set berjalan. Tawaf. Nah, sampai ke Hijr Ismail. Hijr Ismail sini nah. Talalu ini. Nah, di sini rukun Yamani. Rukun Yamani ini kada disalimuti orangnya, kelihatan akan orang anunya betulnya tuh. Sampai di rukun Yamani kan kita sunat apa ngarannya mengucap bismillah Allahu Akbar. Istilam juga kita anu bismillah Allahu Akbar nang kita baca. Di rukun Yamani. Nah, mulai rukun Yamani ini handak ke sini nah. Ini sekali putaran, hendak nyampukakan sekali putaran antara rukun Yamani lawan Hajar Aswad. Ini doa yang paling disuruh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Terus sampai ke Hajar Aswad istilam pulang bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar keliling pulang. Itu orang tawaf ta. Nah. Itu doa Rabbana atina tu nang disuruh. Di Quran nandekannya doa ngintu kada nang kakarangan siapa-siapa pang dasar di Quran nandekannya. Banyak lagi doa-doa dalam Quran. Nah, di dalam Fatihah di mana perwakilannya itu? Di kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu doa meminta jalan nang bujur lawan Tuhan. Nah, Al-Quran banyak membicarakan tentang orang-orang nang ahli sorga, orang-orang nabi nang jadi nabi, orang-orang nang jadi wali, orang-orang nang saleh, orang-orang nang ahli sorga. Banyak dikisahkan dalam Quran. Di Fatihah di mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan mereka-mereka yang Allah Ta'ala berikan nikmat. Itu di situ andakannya. Al-Quran banyak mengisahkan orang kafir, banyak mengisahkan orang musyrik, banyak mengisahkan orang munafik, banyak mengisahkan orang fasik, banyak mengisahkan ahli neraka. Di mana di Fatihah andakannya? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu tuh kesimpulannya. Maka pembahasan Al-Quran yang begitu tebal 30 juz disimpulkan sangat singkat dalam 7 ayat surah Al-Fatihah. 7 ayat itu. Nah, jadi Allah Ta'ala maulahakan Fatihah 7 ayatnya. Dan bumi ini, alam ini banyak mengandung angka 7. Bumi 7 lapis, langit 7 tingkat. Nah, apalagi tak Fatihah 7 ayat. Orang tawaf 7 kali putaran. Orang sa'i itu pun kayak itu juga, 7 juga hitungan angkanya. Banyak angka-angka 7. Nang artinya angka 7 ini kada angka sembarangan. Termasuk di dalam Fatihah itu huruf nang kadada dalam Fatihah tuh ada 7 juga. Cari aja huruf hijaiyah tuh mulai alif, bata sampai ya. Ada 7 biji huruf kadada di Fatihah. Pian bila madahkan ada, kena ulun bari duit 5 miliar. Mun madahkan ada. Pokoknya 7 tuh dada di Fatihah. Disingkat sajin khozin syaufin. Sa yang pertama sa abata sa sa itu kada ada di Fatihah. Dada imbah itu jim jim jim itu kada ada. Ca cari aja pian mulai bismillah sampai walad dalin. Bila ada jim kena ulun beri duit. Dada, jim tu dada di Fatihah. Ada guru aja mangarasi siratal ladzina an'amna tu ilat pian tasilaho. Dada huruf jim tu dada ilat pian nan salah baca Fatihahnya. Medahkan jim ada. Li siratal ladzi. Dada betul orang siratal ladzi. Nah, kanya am dipaseh-pasehakan bacaan tak di bubujuri. Apalagi anda jadi imam, bujur-bujur baca Fatihah tak. Mau ada hanang paseh, awak anak ada paseh bundur aja. Ngacang-ngacai. Itu jangan pati mengancang. Awak kada paseh. Mengancang. Aku aja nang berhak. Padahal ada juga aturannya inya nang berhak. Cuma dasar kehendakan benar ya buat. Kita mengacang-ngacai lah. Mungkin kita ini bahasa sambar kada sampai. Ada di belakang nampaseh. Nampaseh ini kita tunjul. Jadi imam. Sa, jim, kho. Kho. Kho bakahak. Joran Tuhan. Kho. Cari jadi Fatihah. Dede. Ada guru aja. Alhamdulillah. Nah. Tilat pian nah salah. Alham. Napa alham? Alham. Betul orang. Hanya puang. Kada ada nama kahak itu kho dada imbah itu zai zet zai dada adalah di Fatihah zai dada ada guru aja siratal lazina an'am ilak pian pulang nah salah cari je hurufnya dada zai itu dada kemudian shin shin nambah titik tiga dada juga di Fatihah Shin ada aja iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu seorang masalah Shin itu kan dada betul orang Shin biasa nasta'in nyak nasta'in salah itu Shin gak dada mbah itu zo nang tatai huruf to to zo zo itu kan dada di Fatihah kemudian fa fa fa itu kan dada fa fa fa dada di Fatihah cari aja bila ada pian kena ulun beri duit nah maka dari sekian puluhan buting huruf hijaiyah tujuh kadada dalam Fatihah nah jadi je guru bahari malajari nih tujuh nang kadada ni buntungnya termasuk huruf nang mengandung hikmah jisidin jiwa walaupun inya kadada dalam Fatihah tapi ada hikmahnya ngintok apa hikmahnya diantaranya tujuh huruf nang kadada di Fatihah itu berfungsi untuk menjaga menjadi wapak penjagaan dan pemeliharaan untuk harta atau benda nang kita sayangi contoh rumah tulisi tujuh huruf nang kadada di Fatihah insyaallah dijagakan Tuhan dari kemalingan dari perampokan dari kebakaran dan lain-lain sebagainya Sa, jim, kho, zai, shin, zo, fa. Pas tujuh. Atau jesidin hendak maulah pahalatan di kabun atau di pehumaan. Tulis di kertas, buat di butul. Hendak di empat bunjuk. Supaya banih jangan makan tikus. Supaya banih jangan dimakan pipit. Maka dipagar pakai tujuh huruf nang kadada di dalam Fatihah tajaki yang berbuncuk buat dalam butul atau kabun supaya jangan tadahulu maling pada seorang andaki empat buncuk bisa aja Tuhan betolong kena sudah juga guru aja di andaki tatap ayo makan di tikus sudah aidah sadakah wan tikus apa gerang susahnya udah dibahas minggu tadi itu Ya, tapi banyak nang omong lah bahasanya. Yang penting syariat sudah dijalankan gitu. Nah, jadi semuaan nang Al-Qur'an 30 juz tadi terhimpun dalam Fatihah. Fatihah pulang terhimpun di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tuh kesimpulannya tuh. Al-Quran yang diturunkan lawan kita itu membahas ilmu macam-macam Ya, ilmu kedokteran ada di Quran, ilmu orang malas wasi ada di Quran. Coba cek surah Kahfi, itu ilmu malas wasi. Raja Iskandar Zulkarnain itu mengurung Ya'jud dan Ma'jud, itu memakai wasi yang disambung pakai timah. Itu asal-usul ilmu malas. Jadi bubuhan tukang las itu ini mengadopsi ilmu Al-Quran. Quran melajari malas, kan? Ada kegembangan. Sampai ilmu maulah wadai bingka kacung itu di Quran. Maulah cakuduk, maulah limping, maulah kikicak, maulah guguduh, guguduh bebaju, guguduh betilanjang, semuaan di Quran. Ada leh guru jah. Ku desuah baca guru seumuran baca Quran, desuah tatamu bingka kacung. Mengarade o pianne. Hah, adalah. Ada. Ada pembahasan bingka kacung. Cuma kandungannya nang ada kata-katanya. Tok dedo pang bingka kacung. Kadada. Dada di Quran kayak itu. Tapi maksudnya ada ai fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Batakunlah lawan orang nang tahu mun ikam kada tahu. Artinya mun handak tahu cara maulah bingka kacong, belajar lawan anaknya kah kacong. Itu maksudnya. Nah, handak bisa maulah wadai kikicak, belajar lawan nang bisa maulah kikicak. Itu pahamannya ada, mun tulisannya kada ada, Bang. Itu tersirat di dalam maknanya ada dinto. Nah, jadi kita wajib percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah. Keempat, percaya pada sekalian rasul-rasulnya. Allah ada memiliki utusan dari jenis kelamin lalakian. Nabi dan rasul itu semuanya lalakian, dada binian. Bila ada binian ngaku jadi nabi, nyata pangarampot. Karena semuanya lalakian yang jadi nabi itu. Jumlah rasul, jumlah nabi secara keseluruhan 124.000. Tersebar ada di mana-mana. Yang dipilih jadi rasul 313. Apa bedanya nabi lawan rasul? Nabi itu orang yang diberi Tuhan wahyu tapi tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Itu nabi. Cukup untuk diri sendiri. Adapun rasul diberikan Tuhan wahyu, namun diberikan tugas berikutnya menyampaikan kepada umat. Itu rasul. Dan inilah yang menjadi acuan atau menjadi patokan, bahkan menjadi pelajaran kaitu jua adanya orang alim. Karena al-ulama warasatul anbiya, orang alim itu pewaris para nabi. Orang alim mewarisi para nabi, warisannya pun sama. Ada orang alim nang kaya nabi, ada orang alim nang kaya rasul. Inya sekolah jua, inya mondok jua, alim jua, tapi inya kada maajar. Inya alim ja, alim gasan dirinya sendiri. Inya bedagang di pasar, inya bisi usaha, inya betanam saham. Jadi orang sugih inya. Itu kelas orang alim nang kaya nabi. Tapi ada orang alim nang kaya rasul. Inya sekolah pondok, inya beguru, dan inya dapat mandat dari gurunya untuk mengajar. Ikamna sudah lulus sekolah, sampaikan apa na ikam dapat di sekolahan ke masyarakat. Apalagi orang memerlukan ikam benar, ikam sampaikan, ikam belajari orang supaya orang paham ilmu agama. Ini ngarannya orang alim nang kelasnya kaya rasul. Nah, makanya pian jangan bingung, orang pondok tuh kada berataan bisa bebacaan. Orang pondok ya, masa aja sekolah pondok kada bisa ceramah. Nyalain bidangnya. Inya sekolah pondok tapi inya kena pacang berusaha. Tapi inya tahu caranya nang bujur menurut agama. Orang berdagang perlu ilmu, mun berdagang kada paham ilmu agama ya nama akal aja gawian ta. Asli palsu padahkan asli. Nomor 2 padahkannya nomor 1. Itu kena timbangan nih, kada sawat 1 kilo dipas-paskannya sambilan setengah, sambilan setengah. Kada sawat sakilo, padahalnya sakilo. Karena inya kada ada bisi ilmu agama, bau ukur kurang, batitimbang kurang, batatakar kurang. Karena inya kada paham agama, mun inya paham batitimbang tu malatok dah sakilo tambahinya pulang. Orang babik ngaramnya. Itu bau ukur dilabihi sasinti dua sinti. Biar artinya awak melabihi, yang penting awak selamat. Kada apa-apa, malah sedekah lagi jadinya lawan orang. Kayak itu orang bapak ngatahuan agama. Kada berataan orang pondok itu ma'ajar. Nah, sekolah pondok aja tapi kada ma'ajar. Nah, berarti makominya lain. Makominya nang kaya nabi. Jadi jumlah rasul 313. 313. Angkanya 313. Dari 313 itu dipilih nang jadi rasul nang wajib kita hafal ngarannya ada 25, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad jumlahnya 25. Nabi Binian nena munnya bayasinan bagus saban minggu tuh dibaca Aqidatul Awam. Kenapa? Isi Aqidatul Awam itu nang wajib-wajibnya kita hafali. Sifat 20, ngaran malaikat, ngaran kitab, ngaran rasul. Mun hafal Aqidatul Awam, hafal tuh ngaran Nabi 25. Om Adamun Idrisunuhun Huduma Saleh wa Ibrahimu Kullun Muttaba' Lutun wa Ismailu Ishaku Kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubuh Tada Shu'aibu Harun wa Musa wal Yasa' Zulkifli Dawudu Sulaimanu Taba' Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Da'gaya. Habis 25. Mun menyembati uyuh Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf. Itu bisa tambah huruf. Bisa tertinggal. Mun belagu, kada tertinggal lagi. Nah, itu makanya bagus mahapal lagi Datul Awam. Lalakian ini sawat sako mahapal lili. Mun binian aja bayasinan saban minggu. Sini rajin hari Kamis, orang bayasinan. Kikira sako bahari baca Aqidatul Awam bang, binian sini. Tahu ambuh ini. Masih ke binian? Oh, masih aja. Udah. Mulai bahari sampai wahine ma'amalkan Aqidatul Awam udah mada ikut hafal. Kikira hafal kak ada kah? Hafal kak ada kah? Maka mulai bahari dan baca nah. Hafal kak ada kah? Nih. Kada usah basing haja mah hafal tuh sambil lalu aja. Nya karancakan membaca akhirnya hafal. Itu jaran caki membuliki. Dumedai pian kada hafal mulai bahari bayasinan baca Aqidatul Awam berapa puluh tahun udah. Ibu Hayati meisi diyasinan dumedai kada hafal. Dah kawa mah hafal pangguru aja mah utak memorinya hibak ngene. Arba mikirakan arisan tanggal 5 walas mikirakan bayar kredit. Kena hendak bayar listrik, bayar leading, bayar wifi, anak lah bayaran SPP, pulang nang kuliah semesteran, mau guru wae kapala kayak pahanda mahapal, memori itu hibak. Nah makanya menantu hatuha lapah mahapal, na anom anom nih berpikir, ini ada banyak na anom di gayam nih, banyak na anom anomnya ulun melihat, ini generasi penerus, nang tuha pacang matian, kada beumuran pang diam di dunia nih, aku jangan takon beumuran diam di dunia. Bungulan orang matian awak cungung-cungung sorangan hadiah daan ini pasti nantuha kena pacang bulikan na anom pulang pacang batuha tampulu anom nah buhad ikam nih tampulu anom at-ta'allum pis-sighar kan naqshi alal hajar belajar di waktu kecil bagai melukis di atas batu barikit baha hafal tuh lagi halus kayak nabi letuhanya kada hilang berikit di otak bujuran ulun baharilah mahapal alif lam mim as-sajadah nang subuh jumat tah lawan hal ata'ala al-insan hinum minad dahar nang rakaat keduanya tu sunnah subuh jumat karena nabi ma'amalkan itu sunnat ayatnya itu ulun mahapal itu bahari tiga kali bulik ya hafal nang dua buting tah tiga kali buliki hafal sampai wahini biar ulun kada membuliki-buliki nya keluar sorang di otak hafal karena mahapalnya lagi halus berikit Nini ulun lawasnya sudah meninggal dunia, kuitan mama dah, Nini Banjar, nih kuitan paman nih Yuna. Nini Banjar tuh berapa tahun dah, berapa kali haul dah, berapa mak? Berapa haulnya mak? Berapa? 17 tahun dan Nini meninggal. Berapa tahun sebelum Nini meninggal dunia, Nini mau dal ilmu lawan ulun. Nini tuh pernah nambahin palongsor baranak, tak tambah maok, tak tambah bisul. Berataan Nini tuh bisa diudal sih din ke ulun. Aku aja Nini gak ada percaya awan nang lain, ku percaya awan utuh aja. Utuh ini pahapalan pang. Dua kali aja Nini membuliki berikit sampai ini nak ada hilang, ulun kada ada bercatat. Pian takoni tak tambah bisul. Kawa ulun bacakan tak tambah bisul versi Nini ulun. Lain versi kitab lain. Napa bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Baung bungkak babi bungkak wa ma yasturun. Mbah baungnya bungkak, bayi babinya bungkak, turunnya pecah bisul tuh berarti. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila Nini menguboy maraang bisul urang. Aja lawas imbah Nini nguboy tuh pau pecah. Kito ujuran. Palongsor badanak. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah turun budak di patapaan. La ilaha illallah turun budak di kalimpunan. La ilaha illallah turun budak umpat di air. La ilaha illallah turun budak kada barasa diberi Tuhan nang kuasa. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu palongsor versi Nini. Semua nang diberi ini nih kada suah operasi. Ayo. Nah, haratlah ampun Nini bahari. Tu ampun Nini. Lain ampun angah palina. Angah palina gawat. Bila ampun angah palina sangkalang sangkaling tampurung si bulu-bulu. Jangan tahalang, jangan tapaling lakas nuju luang nang babulu. Tangah palina ampunnya tuh di pura itu. Tentu sih ada percaya. Takutnya angah palina ada jaya. Biar nang di Subarang tuh sih Pak, nanti nang bubuhan panoktah tuh sih Pak, nabi sahabat tambah tuh bahari Pak. Pasiar, tengah pasiar. Amun tengah pasiar nambahi orang tulen bacaannya ras kutiras, orang hendak waras, aku hendak baras. Itu bacaan tengah pasiar, berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sakit parut, sakit kepala ampeh bila tengah pasiar ni opa kan. Tahu ni jangan Tuhan-Tuhan ni pasti tahu tengah pasiar. Itu bila ada orang bertambah tulen nak ras kutiras, jemaah hadapi banyak orang hendak waras, aku hendak beres. Bahari kada amplok bang, beres bahari. Ya kawah ini amplok. Tengah pasiar, orang bahari. Hafal aja ulun nang kakak itu lawas sudah bahari alah. Nini malajari berikit je masih di otak. Tak tambah maok dah, bibinian salah pemakan. Limbah beranak tu salah pemakan haneng kepala. Tak makan tarung buririt. Apa donang ulang mau kami minikan ini aku je mauknya kayak ini bertanung kepala kasasakitan kenapa ada tamakan tarung buririt napa kacar melihat tamakan bacakan ha janine tatamba mauk napa bismillahi hayyun qadratullah hayyun menyediakan kehendak hambanya Allah darah gaurah hampadu Rasulullah mana yang kuning mana yang putih mana ya Rasulullah tawar Allah tawar Muhammad tawar bagi

lidahnya lagi halus. Jadi wah ini berikit, biar kada membuliki, tetap berikit pian. Tetap berikit. Tapi ulun kada suah pang memberi orang palungsur kayak pakai ampun ini itu. Karena ulun sekolah pondok, dipengaruhi bacaan pondok. Jadi bila ada orang minta palungsur, bacakannya Hanna waladat Maryam, wa Maryam waladan Isa, ukhruj ayyuhal maulud bi kudratil malikil ma'bud. Itu karena dipengaruhi pondok.

Jadi walaupun artinya mahapalnya bahari, tapi tetap berikit sampai wayah ini. Itu pengaruh daripada kita belajar di waktu lagi halus. Nah makanya anak anu anuman nih mau hendak bahapal tuh ini. Wayah ini hendak bahapal kan. Rarampah kampung tuh dihapale lah akan-akan nih. Ini anu anum nih. Nah pak guru jara rampah kampung. Rarampah kampung tuh tahlil, doa haul, yasin, doa arwah, doa halarat, doa selamat, doa tolak bala. Itu rarampah kampung. Nah, apalagi misalnya azan, qomat, surah-surah pendek. Itu tak pakai di kampung. Mun ikam hafal nang kakak itu di mana kekawin kita nyaman aja. Eh jurang pengantin jadi imam. Kawa maju. Apa awak ada anu perbekalan ada nang ngalih ini nang kadede napa-napa itu nang ngalih untung aja pang wah ini kada kayak bahari lah ya kayak bahari pengantin tuh gugup apalagi kawin tatai langgar biniannya ah bahaya tuh bang dah gasak buannya jadi imam pengantin untung wah ini kada kayak bahari jangan tidak ha bapak hinta nyaringi lagi tak angkat lagi suaranya. Nah jadi nabi na wajib kita hafal nih jumlahnya ada 25 ikong. Dari 25 tersebut 5 yang disematkan gelar ulul azmi yang memiliki kesabaran ekstra. Satu Nabi Nuh. Kenapa yulah sabarnya Nabi Nuh tuh yuk berdakwah 900-an tahun kurang lebih berdakwah nama umpati Nabi Nuh 40 lalaki 40 bibini 900-an tahun bahiyau kada banyak orang mau umpati sidin sian Nabi Nuh sabar sidin ujung-ujungnya mau sidin berdoa Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara ya Allah jangan sampai di muka bumi ini ada orang kafir. Mati akan berdekatan. Nah, apa kada hihiran dibawai? Apa yo orang kada hihiran tuh napa bahasa kita? Membuu. Membuu kan napa kada hihiran tuh. Membuu dibawai menuli. Talinga buang gak jauh. Betet benar dipadahi. Pokoknya kada mau masuk. Wah, ini nih. Tuhuk jua memadahi, tatap kada makai. Sudah jar Nabi Nuh habisakan aja dah di muka bumi ini nah, apa ada lu diturunakan nah ya, di wahyu ulah kapal di atas gunung jangan tawakan orang tak ya teh jarang Nuh gigilain orang ulah kapal tuh pinggir banyu nyaman melabuh ini ulah kapal di gunung ya bungol jebuannya kiapa mau ulur tapi ngaran Allah nama nyuruh napa habar banyu pang sampai ke situ. Nah pada lu nyaman nah, Nabi Nuh bakunyong ya sudah sampai harinya hujan sing darasan tsunami terjadi banjir sing apa semuaan sudah terjadi Nabi Nuh dan pengikutnya selamat binatang-binatang dinaikakan sapasang-sapasang semuaan binatang tuh dua laki bini diangkut dalam kapal mun kada diangkut habis nah itu tak lalu habis saya dibuati berataan habis kucing dua laki bini ayam dua laki bini tek dua laki bini habis dua laki bini berataan umpatan dalam kapal tak masuk kuyok dua laki bini juga empat ha. Jangan tidak ada bakuyok sampai wahine babi gin sahota angkut juga inya tak selamat juga tak arwah angah bahari dengisahkan kenapa

sejarahnya hidung babi itu jadi lipat. Bahari aja hidung babi itu mancung, ujar. Ujar nang kisah pada zaman dahulu, ya. Kisahnya tuh, bahari angah kisahkan nang kami angah pada yang talib tuh. Jadi angah pada yang talib tuh, bila maghrib jadi imam, dilanggar wan busunya alan, arwah berada aneh, dan hidupnya lagi, dan dapat rahmat bukan siden. Angkat pada yang talib, usualan, hari nanti Tuhannya di muharat alan tak. Supaya kanakan di jangan bulikan, dilanggar, berkisahan. Jadi kami itu lagi halus, ulun, ipol, jainal, hari. Nah halus-halusnya nih, zaman itu tak. Jangan bulikan, ya kayak aku nak jangah, aku nak berkisah malam ini. Wah, ngaran kakak nak, dengar kisah tu ketujuh. Kisahkan kaya, asal-usulnya hidung babi jadi limpap. Tu hari itu angah kisahkan, wah ini hafal lah ulun masih kisahnya. Ingat je masih. Jadi kisahnya tu rahatan sidang hari. Sidang kancil jadi hakim. Di antara peserta tu ada kuyok. Kuyok wan babi pesertanya. Kancil jadi hakim orang ne, orang ni mau kada jadi hakim bijaksana kisahnya kan. Itu pemintarnya ya, si kancil ini pemintarnya. Makanya mun hitungan ngaran tuh karena kancil serharap akal. Harap akal. Abahnya gini sakalinya. Ya karena kancil. Ada bahaya kerja kelompok. Ejir, tahu udah pacaran ke taman. Kancil tak. Akal kancil. Jadi pas sidang itu, rupanya ada si kuyok ini bersuara, ujar kuyok, ala tajal, ala tajal, ala tajal. Bingung peserta beritaan, ini bahasa apa? Kada ada yang pahamnya ala tajal, ala tajal. Kuyok batatai lawan babi, berdua nih, dudukannya pas tatatai. Cel jurang, mana kancel? Kau paham lah bahasa kuyok ala tajal, paham ya aku aja kancel. Tena lihatnya nah, kuyok tuh berduduk tuh, butuhnya kuyok tajalak. Itu artinya ala tajal butuh kuyok tajalak. Jadi babi mendengar itu melihatnya kayak iga, sakalinya desa tajalak butuh kuyok. Bob, ya babi tertawa. Babi menawakan bob, jar. Imbah menawakan bob, sarik kuyok, ong ong ong, buka, buka babi kena sasah. Akhirnya taranjah banir kusi. Babi itu lacutung banir kusi mahadang di hadapan. Banir kusi kan keras. Tahu nih abah-abah penyinsuan. Tahu di banir kusi. Keras kayunya. Beting banir kusi. Hidung babi nasanya mancung limpap. Langsung limpap dan seluruh keturunannya limpap sampai hari ini. Ujar kisah. Ada bujur juga sama itu kisah aja bang juga. Jangan dipilimkan rame itu di MNCTP yang dekatnya pada zaman dahulu ya lo keluar ya kisahnya tuh. Nah itu tuh arwah ano angah pada yang talib bahari pan busunya alan berkisah rame berkisah sampai sidin ngisahkan warik berjual butuh ada juga apa-apa kah rame kisahnya warik berjual dadak ngapa-ngapa kisahnya banyak Abu Nawas dikisahkan sidin rami benar bahari tak kisahnya. Ya Abu Nawas tu mulanya pandirnya udah mahalabiu, tu banyak anak kaya tata. Aku hendak tarabang, ya Abu Nawas. Lakasih jaraja. Siapa bapa dah tarabang? Hendak tarabang, ya Abu Nawas. Tapa kalah raja. Daklah ya Abu Nawas raja melihat rakyat pian dipicak sa kampungan. Dedek jaraja. Dah ada rakyatku picak. Beritaan Hawas matanya ada raja sa kampungan picak. Nak melihat kepian? Eh, jaraja di mana? Nah, lihatlah aja. Sepanjang jalan tarik Abu Nawas palapah kurma. Kemana Abu Nawas? Nang apa nang ditarik? Nah, picak di sini saya kong. Kena belalu pulang. Nang apa nang ditarik? Nah, picak pulang di sini. Sampai ke hujung kampung beritaan betakon. Tahu aja Abu Nawas pada palapah kurma betakon juga. Kada picak lah kau orang ada. Abu Nawas, bujur ampun mau jar aja. Ih, Abu Nawas, Abu Nawas. Mudah kayak mahalabiyu kayak tak. Modelnya jaka ibarat kepada kita di mahalabiyu modelnya. Jadi je orang halabiyu, orang kalua ni guruai pamalar je. Mana ulun? Ulun pamalar apa?
itu nah aja sapi de motor lalu aja di kaluak kada diberiakan aja artinya apa ya sapi de motor lalu aja di kaluak kada diberiakan aja mun diberiakan aja ulun kada bisa de motor lagi pemalar aja nah baputing I love you tuh baputing habis mulik berjalan diberiakan sudah motor I love you tuh kayak itu atau putingnya pandirannya tuh dijaga masah otak kita juga sama aja bepandir kayak ini nah wadah kami itu guru aja anu ayam bo umur saminggu anu wadah sampian tuh nah apa ngarannya ayam bo umur saminggu jadi jar guru menjawab anak piak yalah. Pian bang apa ngarannya tak ayam bo umur saminggu apa ngarannya anak apa anak ayam anak ayam bo umur saminggu ngarannya anak apa kita nyambat aja di kampung anak piak kalau jadi di sahote ya anak piak jie kade aja sih din wadah kami dan anak piak tuh anak ayam mati guru aja kenapa jurang makan mati umurnya 7 hariannya aja melihatlah tadi anak ayam umur seminggu berarti mati seminggu tuh seminggu aja umurnya berarti jesidin kan anak piak anak ayam mati jesidin orang I love you nama dia babai I love you nih pintar bandirnya aku kada makan guru aja haruan anak pian makanlah haruan anak haruan anak makanlah kacauan anak mah kacauan nih aku lebih yang makan haruan tuh maksudnya kacauan anak diharu anak masih aku gak ada makan guru aja haruan anak aja era review era do mandir biar sama nang anu tuh napa nang maharokawah tuh napa iwak napa haruan upor pian makanlah ya haruan upor ya haruan upor makanlah pian ulun kada haruannya nang dikawah itu makanlah pian ulun guru aja kada makan haruan upor dikira haruan be upor sakalinya nih haruannya nang ini nah ngesan maaduk upor nang mengawah rajin dah besar bepala jurang love you deh minta maaf love you lah rame lah love you nih pandir nah itu Nabi Nuh sabar tadi siden mbah itu Nabi Ulul Azmi Ibrahim Nabi Ibrahim itu Nabi Ulul Azmi saking sabarnya Nabi Ibrahim itu lah berdakwah mendakwahi Raja Namrud wah kada kisah sampai dibakar hidup-hidup apinya nang membakar Nabi Ibrahim itu kada kau diparaki Nabi Ibrahim itu aja menimbainya pakai sumpitan pakai ketapel jadi diulah ketapel ganal di anu awak Nabi Ibrahim trutur gugurakan kada kawan nang handak di paparakakan itu dah awak saking nyaraknya apinya bayangkan pian nah di situ tuh rahat api Nabi Ibrahim tuh benyala sing nyarakan Nabi Ibrahim di banam Allah Ta'ala berfirman kulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim kami berfirman kata Allah wahai api dingin nih kam selamatkan Nabi Ibrahim ini jarwah nini bahari tatawar dingin dari bila ada orang kena setip awaknya panas bacakan kulna ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim itu dibacakan supaya dingin Nabi Ibrahim menggeter api namustinya panas menggeter nah itu bukti bahwa api itu kada diizinkan memakan bahwa api itu mestinya sifatnya panas tapi dengan perintah Allah inya menuruti berubah jadi dingin pas api itu berjala api ini bernyala cacak nih umpat meniup padahal siapa ada tiupan cacak tuh ya halus aja kada mungkin api itu bertambah nyara gara-gara tiupan cacak tapi karena kejahatan cacak nang sedikit membantu supaya api itu tetap bernyala maka cacak itu dinyatakan sebagai binatang terlaknat maka hukumnya membunuh cacak sunat ayo berburu cacak
karena hukumnya sunat. Jadi bila ada melihat cacat, der mati. Pahala. Ujuran berpahala. Kalau kawat di rumah kita, jangan ada cacat. Jangan ada cacat di antara kita. Mati terus cacatnya. Nah, gara-gara gawian itu aja habis cacat sampai ke anak cucunya disuruh membunuh. Gara-gara datunya bahari menyenyarek kelakuan. Habis anak cucu ada tatahokan juga. Hen cacat. Nah, ada nangga gembangan sikit gitu aja kelakuannya. Suruh memati cacat. Itu Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Musa. Ini termasuk nabi nang luar biasa sabarnya. Kayak apa biar melawani Fir'aun? Sabar Nabi Musa melawani. Maka kada nang iiloi bahasa orang muntai. Kada iiloi itu kada hihiran. Kada hihiran Fir'aun ini dipadahi. Datangkan azab nang kayak ini. Tuntung azabnya hilang. Bahasa pulang. Bebulik. Kayak itu bang Fir'aun. Lapah diperingati. Sampai akhirnya. Ba'adu mu'jizat. Ba'adu mu'jizat. Fir'aun menimbai tali jadi tadung. Nabi Musa nimbai tungkat jadi indungnya tadung. Nah, apa ada nyaman sama untal. Tadung gondol mauntalin halus. Nyaman aja. Sampai bukahan ke laut menyelamatkan Bani Israel. Yana 10 Muharram tuh. Nah, Nabi Musa menghambatkan tongkat. Balah lautan jadi jalan tol. Nyubarang Bani Israel. Makanya buhannya tuh hari Asyura puasaan juga. Karena inya berterima kasih lawan Tuhan nang menyelamatkan mereka pada hari itu dari kejaran Fir'aun. Fir'aun nih melihatakan nih. Ah, jadi Fir'aun orang bukahan meramnya situ bukah. Laut juga dihadapan haramnya matian situ. Nihatakan Fir'aun, kada handap Fir'aun nih bapa-bapa. Berendayan menonton. Prajurit menonton juga. Sebujurnya jar Fir'aun tuh kada hakun bergerak. Maramnya jadi Fir'aun nak jadi ngapa kalau lagi situ. Keluar pada Mesir nih. Sarah buhannya. Tapi dasar hari itu Israel nih pacang datang mengambil nyawanya Fir'aun. Datang Jibril turun membawa kuda bini. Kuda Fir'aun ini kuda laki nang rahat niang hendak kawin. Jibril bakuda bungas kuda nang ditunggang Jibril. Apa ada nih menyenyarek nah kudanya Fir'aun bukah menyasah sampai ke tengah laut. Fir'aun ngaran berdiam di atas ngaran kau bapa-bapa lagi direm kata kawan ngaran orang hendak bini. Paksai Fir'aun sudah di situ sampai ke tengah laut lamas Fir'aun karena banyu sudah bersambuk lamasnya banyu sudah lamas tuh sawatai baka cawaina aku beriman lawan Tuhannya Bani Israel aku beriman kada aja Tuhan sayok nak mati nyari ingat kada diterima lagi nah makanya jar Nabi innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Allah pasti menerima taubat seorang hamba mun roh itu belum sampai ke tenggorokan. Mun sudah sampai sini sakarat kada diterima lagi. Sudah sampai sini nah. Aku ampun ya Allah kada lagi tapi sudah di sini para mati kada diterima lagi tuh. Nah makanya hendak bertobat tuh ini jangan mahadang 40 makanya pasti ya, sampai 40. Usia 39 setengah mati udah sawar 40. Ayo pak hendak bertobat tuh wayah ini wayah apa lagi hendak bertobat anak ke majelis wayah apa lagi kaina aja kainanya tuh pabila kainanya tuh entah seorang terdahulu mati atau gurunya nang kadadean lagi gurunya matian beritaan culiki PKI habis diculiki orang ah, tuan guru na'udzubillahi min dalik. Gurunya dadaan lagi kemana anak belajar atau seorang nak mati kan makanya tampulo hidup nih ah. Apabila lagi menyawatakan bisa sawatakan kadija hari-hari itulah ke majelis seminggu sekali demen dayam kada sawat aku guru aja mun berat jah hati ini tapi mun ke warung 3 kali sehari sanggup ya kada suah absen tak pokoknya aja acil warung hafal dah bila jam sano datang hidin tak maka kada bayar mabun bila kamis nyar bayar duit pang kada bayar kamis jangan hakun pian
Behutang jelah

Ya kena bayar arba, jangan hakon. Bayar arba, bayar duit. Jangan bayar arba. Ya Allah. Jadi sawat Fir'aun tuh kacauai kayak itu. Tapi ada nam parah pada Fir'aun. Siapa ya? Abu Jahal. Jar Rasulullah napa? Fir'auni asyaddu min Fir'auna Musa. Fir'aunku lebih parah daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Abu Jahal tuh Fir'aunnya Nabi Muhammad. Karena Abu Jahal tuh hendak mati mencela lawan Nabi Muhammad. Muhammad tuh musuhku. Muhammad sampai hendak mati kayak itu ucapan. Amun Fir'aun ada jua menyesal saikit ialah hendak mati aku beriman tapi kada diterima. Mun Fir'aun Abu Jahal kada hendak mati tetap Nabi Muhammad disambati. Ya bungol pada Fir'aun ya Abu Jahal. Wayah ini rumah Abu Jahal tuh diulah buatnya WC. Di Makkah tak rumah Abu Jahal tuh jadi WC kan baguslah rumah orang kada baik. Ulah orang WC jadi patakayan jadi pahiraan orang. Dikamihi dihirai aku jebuhannya hendak anoh lunah balas dendam mun Abu Jahal. Jadi bistilah cari WC nang bekas rumah Abu Jahal. Mana bekasnya aku nak ngamihi hulu jahat aja bekasnya mengamihi rumah Abu Jahal. Ada jebuhannya nang eta hakon ja carian. Bapala bena jurang. Aku bari sudah nampar Abu Jahal kada sawat jurang mengamihi rumahnya barang. Di Makkah tandakannya tak. Kemudian Nabi Isa ini termasuk ulul azmi, sabar juga sidin menghadapi umat. Kemudian yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang nang masya Allah ujiannya paling berat karena Nabi nang paling tinggi pangkatnya, Nabi nang paling hebat keadaannya, paling hebat juga cobaannya. Istilah orang kita, makin tinggi pohon itu berdiri, makin deras angin menghantam. Itulah, bujur juga lah. Makin tinggi di atas tuh angin makin deras. Bukti angin di atas tuh deras, bila kaliangan naik, ini beigel di atas tuh. Berarti deras anginnya. Di bawah ini tuh hok, naik kakan. Tapi sudah ke atas, deras. Pohon makin tinggi, makin gencang angin menghantam. Mun pohonnya tak sadang, sadang juga hantamannya. Paling nama hantam kanakan menaiki. Di naiki kanakan rambutan patah dahannya. Paling itu ujiannya. Mun angin gencang pada kanakan. Tapi mun terlalu rendah, pulang dilincai orang pulang. Ya kumpai. Jadi hidup ini terlalu tinggi, ujiannya berat. Sadang ya sadang juga. Mun terlalu rendah, direnyek orang. Kita tuh mau hidup menjadi kumpai dilincai orang di benua harus bangkit kita jangan dilincai orang berumuran kalau kita dilincai oleh orang kita bangkit makanya zaman penjajah bahari penjajahan Belanda penjajahan Jepang malincai lawan rakyat Indonesia karena dianggapnya rendah maka mulailah rakyat Indonesia ini ada yang difasilitasi untuk nuntut ilmu ke luar negeri. Ada yang sekolah, lalu ada yang pintar. Nang pintar-pintar inilah yang kemudian untuk membangkitkan semangat rakyat Indonesia melawan penjajah. Para ada 17 Agustus nih. Nuh keluar ya kisahnya. Oke itu akhirnya sekolahan. Bubuhan Insinyur Soekarno. Bubuhan nang lain-lain. Husni Tamrin dan lain-lain sebagainya. Mereka inilah yang kemudian merumuskan BPUPKI. Badan Persiapan. Apa toko panjangannya tak? BPUPKI Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia. Kena lalu berubah jadi PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu sudah mulai 14 Agustus sudah Soekarno itu diculik ke Rengas Dengklok. Lalu kena kemudian 17 Agustus jam 10.00 WIB di Jalan Pegangsaan Timur. Nomor 56 kah? 65 lah. 56 di Jalan Pegangsaan Timur Jakarta dikibarkanlah bendera merah putih jahitan Ibu Fatmawati Soekarno. Dikibarkan oleh Latif dan Suhud. Nah, waktu itu penggerek benderanya. Nah, naikakan. Dinyanyikanlah lagu Indonesia Tanah Airku ciptaan W.G. Rudolf Supratman. Kibarkan bendera merah putih dibacakan teks proklamasi kami ya Soekarno bangsa Indonesia dengan ini menyatakan
kemerdekaan.

Kerajaan Republik Indonesia, hal-hal yang berkaitan itu menyatakan itu tak hanya proklamasi bahari. Makanya kita nih kena punya 17 Agustus hari apa? Pas jam 10 wadah kita nih jam 11. Jam 11 wadah kita wita berenai dulu kita satu mat. Berenai mengheningkan cipta. Hadiahi para pahlawan nang gugur mendahului kita. Barang bacaan Fatihah. Hari itu tuh adab kita. Bila pian melihat orang menaikkan bendera, stop kendaraan pian. Jaga adab tuh bendera hendak naik. Itu diambil, itu direbut dengan tetesan darah dan air mata. Nyawa jadi taruhannya. Mun orang naikkan bendera, kita kada kau menghormat, disuruh berjuang pulang maka kawa. Menghormati bendera jangan ada sanggup lah. Nah, itu. Nah, pas orang kena naikkan bendera, ayo kita hormat juga. Pas kita di jalan lewat orang apil singgah, berhormat setumat. Mengheningkan cipta. Nah, kena empat juga mengheningkan cipta. Mengenang jasa-jasa pahlawan terdahulu. Ini parak sudah 17 Agustus. Dari kisah Rasul layau ke 17 Agustus. Nah, ini rukun iman nang keempat. Ayo hingga situ gin dulu, insyaallah kita sambung rukun iman nang kelima, percaya pada hari kiamat dan hal-hal yang berkaitan dengan kiamat akan kita bahas pada malam Kamis nang akan datang insyaallah taala. Mudahan berataan panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki nang halal, kada lapah mencarinya. Qabul barataan hajat, nang mana tahutang mudahan lakas lunas, nang mana belum kawin lakas kawin, nang mana belum beranak lakas bisi anak. Mudahan kita barataan dimudahkan Allah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah sebelum kita meninggal dunia. Mudahan kita hidup beriman, wafat membawa iman, masuk surga bi ghairi hisab, berkumpul dengan Nabi Muhammad, bijahin Nabi wa ahli baitih, wa bi barakati hadzal majlis al mubarak. Hadzal majlis al mubarak ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa ila hadratin nabi. Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar,

0: dan sholat dan mintakan solusi kepadaku lewat sholat.
1: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858-0281-224.
2: Bapak-bapak, mau bayangkan bagaimana nanti dikubur? Mau bayangkan bagaimana nanti nasibnya bapak dikubur? Lihat anak sekarang. Kalau subuh seperti ini, ada anak datang ke masjid, bapak sudah tenang deh. Tenang, Pak. Tapi bapak sudah makin tua, makin sakit-sakit, makin jalan, makin susah. Anakmu tidak pernah kau dapati di masjid. Rumahnya memang mewah, pintu-pintunya berlapis emas, proyeknya miliar-miliar, tapi kau tidak pernah mendapatinya dalam masjid berjamaah. Tidak pernah kau dapatinya sholat subuh. Tidak pernah kau dapatinya ngaji. Demi Allah, siap-siap kau sengsara nanti di kuburan. Tapi kan ada amalku, Ustaz. Ada pahalaku, Ustaz. Berapa lama bisa bertahan itu pahalamu? Akan habis. Berapa lama kita bisa tahan pahala yang kita buat? Saya sholat, Ustaz, tapi gak bisa tambah lagi ketika kita sudah dikubur. Saya puasa Senin Kamis, Ustaz, tapi gak bisa lagi tambah ketika kau sudah dikubur. Saya umroh tiap tahun, Ustaz. Begitu bapak masuk kubur, gak bisa lagi umroh. Tapi amalmu yang bisa berlari-berlari terus, memproduksi terus, mengalir terus, nambah terus, meskipun kau sudah mati, adalah anak yang soleh dan solehah.

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat paling utama suatu amalan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas. Tanpanya amalan seseorang akan sia-sia belaka. Setan tidak henti-hentinya memalingkan manusia, menjauhkan mereka dari keikhlasan. Salah satunya adalah melalui pintu riya yang banyak tidak disadari setiap hamba. Pendengar yang budiman, yang dimaksud riya adalah melakukan suatu amalan agar orang lain bisa melihatnya, kemudian memuji dirinya. Termasuk ke dalam riya yaitu sum'ah, yakni melakukan suatu amalan agar orang lain mendengar apa yang kita lakukan, sehingga pujian dan ketenaran pun akan datang. Riya dan semua turunannya merupakan perbuatan dosa dan merupakan sifat tercela orang-orang munafik. Kemudian pendengar, terdapat dua jenis hukum bagi riya itu sendiri. Jenis yang pertama hukumnya syirik akbar. Hal ini terjadi jika seseorang melakukan seluruh amalnya agar dilihat manusia dan tidak sedikit pun mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia bermaksud bisa bebas hidup bersama kaum muslimin, menjaga darah dan hartanya. Inilah riya yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadaan mereka sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Adapun yang kedua adalah riya yang terkadang menimpa orang yang beriman. Sikap riya ini terkadang muncul dalam sebagian amal. Seseorang beramal karena Allah dan juga diniatkan untuk selain Allah. Riya jenis ini merupakan perbuatan syirik asghar. Jadi pendengar, hukum asal riya adalah syirik asghar atau syirik kecil, namun riya bisa berubah hukumnya menjadi syirik akbar atau syirik besar dalam tiga keadaan berikut. Keadaan yang pertama, jika seseorang riya kepada manusia dalam pokok keimanan. Misalnya, seseorang yang menampakkan dirinya di hadapan manusia bahwa dia seorang mukmin demi menjaga harta dan darahnya. Kemudian yang kedua, jika riya dan sum'ah mendominasi dalam seluruh jenis amalan seseorang. Dan keadaan yang ketiga, jika seseorang dalam amalannya lebih dominan menginginkan tujuan dunia dan tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, lalu bagaimanakah status suatu amalan ibadah yang tercampur riya? Hukum masalah ini dapat dirinci pada beberapa keadaan. Jika seseorang beribadah dengan maksud pamer di hadapan manusia, maka ibadah tersebut batal dan tidak sah. Adapun

50.000 dari yang dia sodakohkan tercampuri riya, maka sodakoh yang tercampuri riya tersebut batal, sedangkan yang lainnya tidak. Jika demikian keadaan para sahabat, bagaimana dengan kita pendengar? Penyakit riya dapat menjangkiti siapa saja, bahkan orang alim sekalipun, termasuk juga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Para sahabat adalah generasi terbaik umat ini. Keteguhan iman mereka sudah teruji. Pengorbanan mereka terhadap Islam sudah tidak perlu diragukan lagi. Namun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mengkhawatirkan riya menimpa mereka. Beliau bersabda, "Sesuatu yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah perbuatan syirik asghar." Ketika beliau ditanya tentang maksudnya, beliau menjawab, "Riya." Dalam hadis tersebut terdapat pelajaran tentang takut kepada syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir kesyirikan menimpa sahabat Muhajirin dan Ansar. Sementara mereka adalah sebaik-baik umat, maka bagaimana terhadap umat selain mereka? Jika yang beliau khawatirkan menimpa mereka adalah syirik asghar yang tidak mengeluarkan dari Islam, bagaimana lagi dengan syirik akbar? Wal'iyadzu billah. Pendengar yang budiman, perlu kita ketahui bersama bahwa riya lebih bahaya dari fitnah dajjal. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian ku beritahu tentang sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal?" Para sahabat berkata, "Tentu saja." Beliau bersabda, "Syirik khafi, yang tersembunyi, yaitu ketika seseorang berdiri mengerjakan sholat, dia perbagus sholatnya karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa riya termasuk syirik khafi, yang samar dan tersembunyi. Hal ini karena riya terkait dengan niat dan termasuk amalan hati yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mengetahui niat dan maksud seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Hadis di atas menunjukkan tentang bahaya riya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir riya menimpa para sahabat yang merupakan umat terbaik, apalagi terhadap selain mereka. Kekhawatiran beliau lebih besar daripada kekhawatiran terhadap ancaman fitnah dajjal karena hanya sedikit yang dapat selamat dari bahaya riya ini. Fitnah dajjal yang begitu berbahaya hanya menimpa pada orang yang hidup pada zaman tertentu. Sedangkan bahaya riya menimpa seluruh manusia di setiap zaman dan setiap saat. Pendengar yang budiman, berhubung masalah ini sangat berbahaya, seperti yang telah dijelaskan tadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita sebuah doa untuk melindungi diri kita dari syirik besar maupun syirik kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Wahai sekalian manusia, jauhilah dosa syirik, karena syirik itu lebih samar daripada rayapan seekor semut." Lalu ada orang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami dapat menjauhi dosa syirik sementara ia lebih samar daripada rayapan seekor semut?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ucapkanlah, 'Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku sadari, dan aku memohon ampun kepadamu atas dosa-dosa yang tidak aku ketahui.'" Imam An-Nawawi rahimahullah membuat suatu bab dalam kitab Riyadhus Shalihin dengan judul "Perkara yang dianggap manusia sebagai riya namun bukan termasuk riya." Beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, apa pendapatmu tentang seseorang yang beramal kebaikan kemudian dia mendapat pujian dari manusia? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu adalah kebaikan yang disegerakan bagi seorang mukmin. Pendengar yang budiman, di antara amalan-amalan yang tidak termasuk riya adalah yang pertama, rajin beribadah ketika bersama orang soleh. Hal ini terkadang menimpa ketika seseorang berkumpul dengan orang-orang soleh sehingga lebih semangat dalam beribadah. Hal ini tidak termasuk riya. Ibnu Qudamah mengatakan, terkadang seseorang menginap di rumah orang yang suka bertahajud atau salat malam, lalu ia pun ikut melaksanakan tahajud lebih lama, padahal biasanya ia hanya melakukan salat malam sebentar saja. Pada saat itu ia menyesuaikan dirinya dengan mereka, ia pun ikut berpuasa ketika mereka berpuasa. Jika bukan karena bersama orang yang ahli ibadah tadi, tentu ia tidak rajin beribadah seperti ini. Kemudian yang kedua, menyembunyikan dosa. Kewajiban bagi setiap muslim apabila berbuat dosa adalah menyembunyikan dan tidak menampakkan dosa tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, setiap umatku akan diampuni kecuali orang yang menampakkan perbuatan dosanya. Di antara bentuk menampakkan dosa adalah seseorang di malam hari melakukan maksiat, namun di pagi harinya ia sendiri yang bercerita, wahai fulan, aku semalam telah melakukan maksiat ini dan itu. Padahal semalam Allah Subhanahu wa taala telah menutup. Padahal semalam Allah telah tutupi maksiat yang ia lakukan, namun di pagi harinya ia sendiri yang membuka aib-aibnya yang telah Allah tutup. Amalan yang ketiga, memakai pakaian yang bagus. Hal ini tidak termasuk riya karena termasuk keindahan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat sifat sombong walau sebesar dzarrah. Lantas ada seseorang yang berkata, sesungguhnya ada orang yang suka berpenampilan indah ketika berpakaian atau ketika menggunakan alas kaki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Yang dimaksud sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dan amalan yang keempat, menampakkan syiar Islam. Sebagian syariat Islam tidak mungkin dilakukan secara sembunyi-sembunyi, seperti haji, umroh, sholat jamaah, dan sholat jumat. Seorang hamba tidak berarti riya ketika menampakkan ibadah tersebut, karena di antara kewajiban yang ada harus ditampakkan dan diketahui manusia yang lain, karena hal tersebut merupakan bentuk penampakan syiar-syiar Islam. Pendengar yang berbahagia, ikhlas adalah suatu amalan yang sangat berat. Fitnah dunia membuat hati ini susah untuk ikhlas. Cobalah kita renungkan setiap amalan kita. Sudahkah terbebas dari maksud duniawi? Sudahkah semuanya murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai ibadah yang kita lakukan siang dan malam menjadi sia-sia tanpa pahala. Sungguh, ikhlas memang berat. Urusan niat dalam hati bukanlah hal yang mudah. Tidaklah salah jika Sufyan As-Sauri rahimahullah mengatakan, tidaklah aku berusaha untuk membenahi sesuatu yang lebih berat daripada meluruskan niat, karena niat itu senantiasa berbolak-balik. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan singkat kita mengenai riya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat buruk riya. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada,
Demikianlah pembahasan singkat kita mengenai riya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat buruk riya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalau antum sehari berusaha gak dapat apa-apa, memang mohon maaf, hasilnya belum dapat diraih, belum dilihat tuh. Tapi bukankah pada saat itu doa antum akan bertambah? Bukankah malamnya salatnya nambah? Tahajud. Bukankah di situ kadang-kadang kita istighfar, ya Allah? Teman-teman, bukankah istighfar menggugurkan dosa? Bukankah berdoa menambah harapan, mengakumulasikan sesuatu? Bukankah tahajud menambah pahala lagi?

sekarang kamu pikir dekat dengan saya. Saya nggak pengen kasih dunia di dunia itu kecil. Kalaupun di seekor sayap nyamuk sebelahnya, sebelah sayap nyamuk ada dunia itu ada nilai, saya kasih buat kamu ada nilainya. Ya, karena itu saya ingin kamu akhirat sempurna.

Ashabul Muhajirin dan Ashabul Ansor, para sahabat Muhajirin dan Ansor, ketika dipertemukan, disatukan, hal pertama yang kemudian dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka dipersatukan dalam ukhuwah Islami. Bahwa pada dasarnya kita semuanya adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ukhuwah Islami. Maka apapun yang menjadi perbedaan kita, apapun yang kemudian terjadi perselisihan di antara kita, kita bisa belajar dengan kepada para sahabat Muhajirin dan Ansor, bagaimana mereka berbagi, bagaimana mereka saling memaafkan. Kalau ternyata dalam kehidupan kita ini banyak sekali perbedaan, itu adalah suatu kelaziman di dalam kehidupan. Maka jika ada satu yang kemudian memilih dalam satu pilihan, maka semuanya harus kita pahami bahwa perbedaan adalah suatu kelaziman. Tapi menjaga persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah itu adalah kewajiban. Maka titipan ukhuwah Islamiyah ini harus tetap terjaga di antara kita semua. Jangan sampai kemudian perbedaan-perbedaan kecil, perbedaan-perbedaan yang kemudian bisa membawa perpecahan di antara kita. Bahwa kita semuanya disatukan dalam ukhuwah Islamiyah. Bahwa keislaman, keimanan, persaudaraan itu jauh lebih besar daripada apa yang lain dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan apapun yang terjadi, keislaman kita, ukhuwah Islam yang kita belajar dari para sahabat Muhajirin dan Ansar, dengan begitu banyak perbedaan tetap disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini semua kita bersatu dalam persaudaraan, insyaallah kita menjadi suatu hal yang luar biasa dan kuat yang luar biasa.

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu.

0: diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati, jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
2: Pendengar muslim yang dirahmati Allah SWT, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat zuhur.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan.
4: Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.
3: As-syamsu wal qamaru bihusban.
4: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
3: Wan-najmu wasyajaru yasjudan.
4: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
3: Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizaana alla taqra'u fil mizaan.
4: Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
3: Wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan.
4: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
3: Wal ardha wada'aha lil-anami fiha
4: dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dia menciptakan manusia dari tanah kering, seperti tembikar. Dan Dia menciptakan jin dari nyala api, tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Tuhan yang memelihara dua timur, dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Marajal bahrayni yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Walahul jawari munsha'atu fil bahri kal'alam.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukalliban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alayha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kull yawmin huwa fi sya'n.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Sanafrunakum ayyuhat taqalan.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: syaitan.
1: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: يُرْسَلُ

0: kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ.
0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ.
0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ.
0: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: ذَوَاتَا أَفْنَانِ.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: No.

0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.
1: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان.
0: Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: tukadziban.
1: Seakan-akan mereka itu permata Yakut dan Marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan.
1: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
0: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Wa min dunihima jannatan.
1: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
0: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Mudahammatan.
1: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
0: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Fihima aynani nadhafatan fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman.
1: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
0: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Fihinna khairatun hisan.
1: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
0: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
0: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Lam yatmithunna insun qablahum wa la jan.
1: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
0: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Muttaki'in 'ala rafrafin khudrin wa 'abqariyyin hisan.
1: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
0: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram.
1: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allah akbar, Allah.
3: Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

0: أمة
1: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati taqaddu shalatil qa'imah hadi sayyidina Muhammadin al wasilah wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت لهم شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
3: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: aku tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak ada yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda. Berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi gak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau gak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau gak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau gak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan, sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3, sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena gak ngerti yang dibaca.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
2: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya, belum punya istri. Makanya kita mesti inna amena kal kausar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
3: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau tahu

0: akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Nggak segampang orang-orang yang dalam keadaan nggak ibadah. Allah nggak adil dong, Mit. Allah adil. Salah kalau ada yang bilang nggak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat. Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumul kiamah. Lalu apalagi mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya. Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil. Allah sengaja ngasih dia terus rezeki, rezeki terus, uang-uang. Disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat. Karena Allah bukan dia yang gak mau sujud, tapi Allah yang tidak ridha. Untuk itu orang sujud kepada Allah agar matinya dicabut imannya, mati dalam keadaan su'ul khatimah.

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba dan sebagai umat

yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam talabah mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah salat duhur Masjid Baitul Muttaqin, juga pemirsa dan pendengar saluran dakwah Islam Center rahimakumullah. Kita lanjutkan ta'alim kita. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fi dharaini amin. Waslun fi sidqi was sadaqah. Fasal tentang sidik benar was sadaqah. Pertemanan persahabatan. Pertama, pertemanan yang sesungguhnya, sadiq, sahabat. Ya. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, usduq, berbuat benarlah, berbenar-benarlah, mungkin begitu. Wa indarraka fil ajil, dan jika memudaratkanmu ketika saat ini, ajil itu di dunia yang sekarang, fa innahu yanfa'uka fil ajil, maka sesungguhnya itu akan memberi manfaat nanti pada mendatang di akhirat. Berbenar-benarlah wahai Ali, meskipun dalam saat ketika di dunia ini tidak menguntungkanmu, bahasanya darraka, memudaratkanmu. Kenapa? Bisa saja kalau kita punya prinsip selalu benar, tidak mau kompromi dalam urusan hal-hal yang memang tidak benar meskipun itu kecil, sehingga bisa saja pertemanan kita tidak begitu bagus, karena ada masa-masa nanti kalau kita selalu jujur, selalu benar, teman kita tidak begitu ada, orang tidak suka dengan kita, dia tidak mau kurang-kurang lebih, susah berteman sama dia. Nah, itu bagian kemudaratan mungkin yang kita alami. Atau dalam urusan rezeki juga, kita harus benar melakukan transaksi dalam urusan takar menakar, timbang menimbang. Wa in darraka fil ajil, Ali, walaupun itu menyusahkanmu saat ini, saat hidup ini, ajil segera, fa innahu yanfa'uka fil ajil, maka sesungguhnya itu pasti bermanfaat dan kamu akan rasakan kebahagiaan nanti, tapi ajil, waktunya nanti. Kapan? Di akhirat nanti. Pertanyaannya, siapkah kita merasakan saat ini selama hidup ini dengan kita bersikap jujur, sikap benar terus dalam segala hal, baik dalam ucapan ataupun tindakan, yang boleh jadi kehidupan kita tidak sebahagia, bukan semulus atau apalah, sesukses orang-orang sekitar kita. Kenapa? Kita selalu benar apapun, baik ucapan ataupun perbuatan, nggak mau nyampur-nyampur. Kalau ini memang tidak baik, kecil, udah tetap tidak dilaksanakan. Nah, boleh jadi itu daraka, tidak membuat kamu leluasa, nyaman hidup ini. Secara ekonomi juga ya agak tersendat-sendat, karena tidak mau macam-macam. Tetapi ingat wahai Ali, fa'innahu yanfa'uka fil ajil, pasti nanti kamu akan merasakan manfaatnya kalau setelah mati. Di dunia berapa kamu hidup, 60, 70, sampai 80 tahun, 90, segitu saja kamu harus bersabar. Kalau memang itu dengan kebenaran yang kamu lakukan itu tidak membuat kamu bebas leluasa dalam hidup ini, tetapi itu cuma 6, 70, 8, 90 tahun saja, di akhirat kamu akan merasakan, dan itulah kehidupan yang hakiki. Kemudian kata Nabi, wala takdzib, Ali, jangan kamu berbohong, jangan kamu berdusta. Wa inna fa'aka fil ajil, walaupun itu mendatangkan manfaat,
dalam saat ini. Tetapi ingat, fa innahu yadurruka fil ajil. Kalau kamu mendatangkan manfaat hari ini karena kamu dicampur dengan kebohongan, ingat, yadurruka itu akan membahayakan kamu nanti fil ajil, di akhirat nanti. Dengan kebohongan yang kamu lakukan, kamu bisa melakukan apa saja, aman-aman saja di dunia ini. Tapi ingat, pengadilan Allah di akhirat itu pasti ada. Oleh sebab itu, pegang wahai Ali pesan ini. Dan Ali ini dipanggil oleh Rasulullah khusus ke kamar beliau, diberikan pesan-pesan khusus. Kita punya prinsip hidup, karena kita tidak, kita semata-mata kita bukan nyari yang sekarang tapi yang akan datang. Makanya kita mau aja begitu cari rezeki, dapat susah payah berbagi. Kenapa? Kita masih beriman ada hari akhir. Ya. Kadang maunya mau tidur, masih ngantuk, tapi harus bangun untuk melakukan ibadah. Kenapa? Kita ingat masih ada hari akhir. Jadi berbenar-benarlah baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Sekecil apapun kalau itu baik, ayo. Sekecil apapun kalau itu kebohongan, jangan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang melakukan amal kebaikan sekecil apapun, pasti dia akan melihat balasannya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. Siapa yang melakukan keburukan seberat sekecil apapun, ya rahu juga pasti dia akan melihatnya. Ya Ali, man kasurat dzunubuhu dzahaba bahau. Ali, siapa yang banyak dosanya, kesalahannya, dosanya, dzahaba bahau, akan hilang wibawanya. Tidak ada apa-apa lagi. Tidak punya wibawa sama sekali. Tidak bakal disegani oleh orang. Biar orangnya tua, berumur, tapi di mata orang hambar, tidak punya apa-apa, tidak punya pengaruh sama sekali. Ya Ali, alaika bisidqil hadis. Ali, lazimilah dengan benar pembicaraan hadis, ucapan. Wahibzil hadis, dan pelihara baik-baik ucapanmu, benar, dan juga pelihara. Wahibzil amanah, dan pelihara juga, jaga amanah. Amanah ini bukan hanya kita semua diberi oleh Allah amanah. Apa amanah yang Allah berikan kepada kita masing-masing? Diberikan oleh Allah anggota-anggota tubuh ini. Untuk apa Allah ciptakan mata? Untuk melihat. Apa yang dilihat? Tentu yang diridai Allah. Untuk melihat keindahan ciptaan Allah yang membuat kita ingat dan bersyukur kepada Allah. Mata, telinga, itu semua amanah. Umur, amanah. Pelihara itu amanah. Wasakhain nafsi, dan lazimi wahai Ali juga pemurah diri, yang pemurah. Kalau tidak bisa memberi dengan secara materi, ketemu dengan orang muka senyum saja. Jadi orang ketika tadinya sebelumnya mungkin di rumah kusut pikiran, begitu keluar rumah ketemu teman, assalamualaikum, waalaikumsalam, berkurang sedikit ini. Tapi di rumah sudah mumet macam-macam, begitu keluar rumah berpapasan dengan orang, merengut mukanya, salah apa aku ini, tambah naik tekanan tuh. Sakhain nafsi, pemurah diri ini, pemurah hati ini. Wa iffatil batni, dan juga yang tidak kalah penting kata Nabi wahai Ali, iffah, baik-baik jaga pelihara tangki ini nih, perut, batin. Iya, jangan dimasukkan barang yang jelas-jelas tidak baik, yang haram. Yang haram itu garis besarnya ada dua. Haram memang karena zat barang itu memang haram, tidak boleh kita nikmati, kita makan, kita masuk dalam perut. Yang kedua, cara mendapatkannya yang haram. Iya. Semangka halal, tapi cara mendapatkannya tidak benar, menjadi haram. Jangan dimasukkan ke dalam perut ini. Nah, ini pesan-pesan Nabi secara khusus kepada Ali karramallahu wajhah.
Bapak Ibu jamaah sekalian, mungkin ini dulu, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. اللهم وفقنا في الدين وعن التأويل ورسلنا فهم الاستقامة إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: brother and sister villa nongkrong sama orang yang gak pernah sholat, kita mau sholat jadi nago, kita jadi gak enak. Tapi kalau nongkrong sama orang-orang yang sering sholat, belum azan juga udah diajak ke masjid. Makanya teman punya teman orang yang beriman itu bawel, brother. Asli, setiap langkah kita dikomentarin, tapi enak, dia ngingetin kita di jalan Allah, bukan kemudian menjerumuskan kita. Milih mana? Ada yang menampar membuat sadar, ada yang membelai tapi membuat lalai. Milih yang mana? Menampar tapi membuat kita sadar. Nyakitin sih omongannya, tapi bener. Omongannya sih gak nyakitin, tapi salah, gak enak kan? Yang paling enak itu berteman dengan orang yang senantiasa saling ngingetin kita di jalan Allah. Kita punya salah, diingetin. Kita gak semangat, disemangat.
1: Dalam Islam, penyakit hati yang terdapat pada setiap orang dapat mempengaruhi perilaku dan perbuatannya. Di samping kekotoran yang telah melekat dalam jiwa berlanjut hingga mereka mati dalam keadaan kafir dan kufur. Berikut ini jenis-jenis penyakit hati. Pertama, orang yang melakukan amal soleh bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam artian riya. Kedua, perasaan yang membanggakan diri sendiri dalam beribadah serta menghilangkan pahala ibadah seseorang dalam artian ujub atau merasa soleh. Ketiga, bergosip dan membicarakan aib seseorang bisa menimbulkan kebencian dan termasuk dosa besar dalam artian ghibah. Keempat, tidak senang dengan apa yang dimiliki orang lain dalam artian iri.
2: Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Kalau kita sedang punya ujian di rumah kah, pekerjaan kah, kehidupan sosial kah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat, dan mintakan solusi kepada aku lewat sholat.

0: bulan Sofar. Di sana ada orang berkeyakinan bahwasanya ini adalah bulan petaka atau bulan musibah. Maka orang yang beriman itu cara mengimani sesuatu itu ada rambu-rambunya yang sangat jelas. Karena adanya musibah itu datang dari Allah, sehingga yang memberitahu ya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Selagi Nabi Muhammad tidak memberitahu dan Allah tidak memberitahu, maka kita pun tidak boleh sok tahu. Apakah Nabi pernah menyebutkan bulan Safar bulan petaka? Selagi tidak, maka kita tidak perlu berurusan dengan berita-berita semacam itu. Bulan musibah adalah bulan kita melakukan maksiat, berarti kita yang buat maksiat. Bulan Safar untuk sholat, untuk umroh, untuk haji, untuk nikah, ya pahala dong, kebaikan. Kok jadi bulan sengsara? Sehingga ada orang tidak mau menikah di bulan Safar. Dua kerugian, kerugian keyakinan yang salah, kerugian nikahnya terlambat. Bagi yang percaya ilhamnya pun, tentunya lakukan hal-hal yang Nabi beri petunjuk.
1: Meneladan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat paling utama suatu amalan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas. Tanpanya amalan seseorang akan sia-sia belaka. Setan tidak henti-hentinya memalingkan manusia, menjauhkan mereka dari keikhlasan. Salah satunya adalah melalui pintu riya yang banyak tidak disadari setiap hamba. Pendengar yang budiman, yang dimaksud riya adalah melakukan suatu amalan agar orang lain bisa melihatnya, kemudian memuji dirinya. Termasuk ke dalam riya yaitu sum'ah, yakni melakukan suatu amalan agar orang lain mendengar apa yang kita lakukan, sehingga pujian dan ketenaran pun akan datang. Riya dan semua turunannya merupakan perbuatan dosa dan merupakan sifat tercela orang-orang munafik. Kemudian pendengar, terdapat dua jenis hukum bagi riya itu sendiri. Jenis yang pertama hukumnya syirik akbar. Hal ini terjadi jika seseorang melakukan seluruh amalnya agar dilihat manusia dan tidak sedikit pun mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia bermaksud bisa bebas hidup bersama kaum muslimin, menjaga darah dan hartanya. Inilah riya yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadaan mereka sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Adapun yang kedua adalah riya yang terkadang menimpa orang yang beriman. Sikap riya ini terkadang muncul dalam sebagian amal. Seseorang beramal karena Allah dan juga diniatkan untuk selain Allah. Riya jenis ini merupakan perbuatan syirik asghar. Jadi pendengar, hukum asal riya adalah syirik asghar atau syirik kecil. Namun riya bisa berubah hukumnya menjadi syirik akbar atau syirik besar dalam tiga keadaan berikut. Keadaan yang pertama, jika seseorang riya kepada manusia dalam pokok keimanan. Misalnya, seseorang yang menampakkan dirinya di hadapan manusia bahwa dia seorang mukmin demi menjaga harta dan darahnya. Kemudian yang kedua, jika riya dan sum'ah mendominasi dalam seluruh jenis amalan seseorang. Dan keadaan yang ketiga, jika seseorang dalam amalannya lebih dominan menginginkan tujuan dunia dan tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, lalu bagaimanakah status suatu amalan ibadah yang tercampur riya? Hukum masalah ini dapat dirinci pada beberapa keadaan. Jika seseorang beribadah dengan maksud pamer di hadapan manusia, maka ibadah tersebut batal dan tidak sah. Adapun jika riya atau sum'ah muncul di tengah-tengah ibadah, maka ada dua keadaan. Jika amalan ibadah tersebut berhubungan antara awal dan akhirnya, misalnya ibadah sholat, maka riya akan membatalkan ibadah tersebut jika tidak berusaha dihilangkan dan tetap ada dalam ibadah tersebut. Jenis yang kedua adalah amalan yang tidak berhubungan antara bagian awal dan akhir. Sedekah misalnya. Apabila seseorang bersedekah 100 ribu, 50 ribu dari yang dia sedekahkan tercampuri riya, maka sedekah yang tercampuri riya tersebut batal, sedangkan yang lainnya tidak. Jika demikian keadaan para sahabat, bagaimana dengan kita pendengar? Penyakit riya dapat menjangkiti siapa saja, bahkan orang alim sekalipun, termasuk juga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Para sahabat adalah generasi terbaik umat ini. Keteguhan iman mereka sudah teruji. Pengorbanan mereka terhadap Islam sudah tidak perlu diragukan lagi. Namun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mengkhawatirkan riya menimpa mereka. Beliau bersabda, "Sesuatu yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah perbuatan syirik asghar." Ketika beliau ditanya tentang maksudnya, beliau menjawab, "Riya." Dalam hadis tersebut terdapat pelajaran tentang takut kepada syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir kesyirikan menimpa sahabat Muhajirin dan Ansar. Sementara mereka adalah sebaik-baik umat, maka bagaimana terhadap umat selain mereka? Jika yang beliau khawatirkan menimpa mereka adalah syirik asghar yang tidak mengeluarkan dari Islam, bagaimana lagi dengan syirik akbar? Wal iyadzu billah. Pendengar yang budiman, perlu kita ketahui bersama bahwa riya lebih bahaya dari fitnah dajjal. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian ku beritahu tentang sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal?" Para sahabat berkata, "Tentu saja." Beliau bersabda, "Syirik khafi, yang tersembunyi, yaitu ketika seseorang berdiri mengerjakan sholat, dia perbagus sholatnya karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa riya termasuk syirik khafi, yang samar dan tersembunyi. Hal ini karena riya terkait dengan niat dan termasuk amalan hati yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mengetahui niat dan maksud seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Hadis di atas menunjukkan tentang bahaya riya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir riya menimpa para sahabat yang merupakan umat terbaik, apalagi terhadap selain mereka. Kekhawatiran beliau lebih besar daripada kekhawatiran terhadap ancaman fitnah dajjal karena hanya sedikit yang dapat selamat dari bahaya riya ini. Fitnah dajjal yang begitu berbahaya hanya menimpa pada orang yang hidup pada zaman tertentu. Sedangkan bahaya riya menimpa seluruh manusia di setiap zaman dan setiap saat. Pendengar yang budiman, Berhubung masalah ini sangat berbahaya, seperti yang telah dijelaskan tadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita sebuah doa untuk melindungi diri kita dari syirik besar maupun syirik kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Wahai sekalian manusia, jauhilah dosa syirik, karena syirik itu lebih samar daripada rayapan seekor semut." Lalu ada orang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami dapat menjauhi dosa syirik sementara ia lebih samar daripada rayapan seekor semut?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ucapkanlah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku sadari, dan aku memohon ampun kepadamu atas dosa-dosa yang tidak aku ketahui." Imam An-Nawawi rahimahullah membuat suatu bab dalam kitab Riyadhus Shalihin dengan judul "Perkara yang dianggap manusia sebagai riya namun bukan termasuk riya." Beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Apa pendapatmu tentang seseorang yang beramal kebaikan kemudian dia mendapat pujian dari manusia?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Itu adalah kebaikan yang disegerakan bagi seorang mukmin." Pendengar yang budiman, di antara amalan-amalan yang tidak termasuk riya adalah yang pertama, rajin beribadah ketika bersama orang saleh. Hal ini terkadang menimpa ketika seseorang berkumpul dengan orang-orang saleh sehingga lebih semangat dalam beribadah. Hal ini tidak termasuk riya. Ibnu Qudamah mengatakan, terkadang seseorang menginap di rumah orang yang suka bertahajud atau salat malam, lalu ia pun ikut melaksanakan tahajud lebih lama, padahal biasanya ia hanya melakukan salat malam sebentar saja. Pada saat itu ia menyesuaikan dirinya dengan mereka, ia pun ikut berpuasa ketika mereka berpuasa. Jika bukan karena bersama orang yang ahli ibadah tadi, tentu ia tidak rajin beribadah seperti ini. Kemudian yang kedua, menyembunyikan dosa. Kewajiban bagi setiap muslim apabila berbuat dosa adalah menyembunyikan dan tidak menampakkan dosa tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Setiap umatku akan diampuni kecuali orang yang menampakkan perbuatan dosanya." Di antara bentuk menampakkan dosa adalah seseorang di malam hari melakukan maksiat, namun di pagi harinya ia sendiri yang bercerita, "Wahai fulan, aku semalam telah melakukan maksiat ini dan itu." Padahal semalam Allah Subhanahu wa taala telah menutup. Padahal semalam Allah telah tutupi maksiat yang ia lakukan, namun di pagi harinya ia sendiri yang membuka aib-aibnya yang telah Allah tutup. Amalan yang ketiga, memakai pakaian yang bagus. Hal ini tidak termasuk riya karena termasuk keindahan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat sifat sombong walau sebesar dzarrah." Lantas ada seseorang yang berkata, "Sesungguhnya ada orang yang suka berpenampilan indah ketika berpakaian atau ketika menggunakan alas kaki." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya Allah itu Maha indah dan menyukai keindahan." Yang dimaksud sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dan amalan yang keempat, menampakkan syiar Islam. Sebagian syariat Islam tidak mungkin dilakukan secara sembunyi-sembunyi, seperti haji, umroh, sholat jamaah, dan sholat Jumat. Seorang hamba tidak berarti riya ketika menampakkan ibadah tersebut. Karena di antara kewajiban yang ada harus ditampakkan dan diketahui manusia yang lain. Karena hal tersebut merupakan

hal yang mudah. Tidaklah salah jika Sufyan As-Sauri rahimahullah mengatakan, tidaklah aku berusaha untuk membenahi sesuatu yang lebih berat daripada meluruskan niat, karena niat itu senantiasa berbolak-balik. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan singkat kita mengenai riya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat buruk riya. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan singkat kita mengenai riya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat buruk riya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Betapa banyak orang tua yang berdoa sejak anaknya masih dalam kandungan, pengen ini, pengen itu, dikabulkan setelah anaknya 20 tahun dia keluar dari kandungannya. Itu kan hasilnya. Makanya ketika anak sukses, kata Al-Quran surah ke-46 ayat ke-15, ada isyarat di sana. Kalau Anda sukses, jangan menilai dulu kesuksesan itu adalah hak Anda, kewajiban Anda, atau atas jasa Anda. Barangkali Anda cuma 30%, 70%-nya ibu yang dulu pernah menangis di kandungan malam. Ya Allah, jadikan anak saya seorang insinyur, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak saya, ya Allah, orang yang soleh. Ya Allah, jadikan anak saya si fulan. Bapak Anda yang dulu cuma makan singkong, datangnya ke sawah, kemudian kerjakan segala rupa, ya Allah, jadikan anak saya lebih hebat dibandingkan saya. Puluhan tahun yang lalu mereka bermohon kepada Allah, doanya terkabul ke puluhan tahun kemudian. Makanya ketika Anda berhasil, kata Al-Quran, jangan dulu merasa bangga, karena boleh jadi jasa terbesarnya jasa orang tua dulu.

berpuasa kepada Allah, insya Allah salat sunat 2 rakaat, usalli sunat taubat rakaat ini lillahi ta'ala, summa yastaghfirullah, selepas itu beristighfar minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah. Tapi buat aniaya kepada manusia, pernah menzalimi orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, pernah memakan harta orang lain, tak dapat ditebus walau seminggu menangis di pintu Ka'bah, walau di Multazam meratap sampai pasak kiswah dinding Ka'bah, tak akan dapat menebus itu semua. Hanya meminta maaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Wala sawfa yu'tika rabbuka. Apapun yang kau mahu, aku akan berikan wahai Muhammad SAW. Tapi untuk meminta maaf atas dosa silam salah kepada manusia, tidak akan mungkin bisa ditebus dengan minta maaf kepada Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh, salat maghrib, salat isya rahimakumullah. Senantiasa kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh, pada maghrib yang mulia ini, bersama-sama kita sehat walafiat melaksanakan ibadah salat subuh, salat maghrib berjamaah, dan bersama kita dengarkan kajian ta'lim. Pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dalam kajian Sirah Nabawiyah, diambil dari kitab Nurul Yakin dan kitab-kitab sejarah lainnya yang disampaikan oleh Ustaz Haji Ahmad Sahdin Torik LCMA. Dan pada malam hari ini melanjutkan pelajaran pada pekan yang kemarin, yakni tentang jalannya peperangan Badar pada bagian kedua. Dan insyaallah pada penghujung acara nanti Ustaz memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kita perdalam dalam sesi tanya jawab berkisar pertanyaan tentang Sirah Nabawiyah. Tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita simak kepada Ustaz Haji Ahmad Sahdin Torik LCMA dalam kajian jalannya peperangan Badar pada bagian kedua. Kepada beliau disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu syukra syakirin. Wa nasalli wa nasallimu ala abdihi wa rasulihi wa habibihi wa khalilihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima'alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya'alim. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita kembali melanjutkan bahasan masih di seputar Ghazwul Badr atau peperangan Badar, yang sudah kita awali dari 3 atau 4 pertemuan mengulas membahas tentang peperangan Badar. Dan memang peristiwa ini hadirin, peristiwa yang agung, peristiwa yang mengandung begitu banyak ibrah, sehingga sayang kalau kemudian kita melewatkan bait demi bait, tapak demi tapak peristiwa agung yang satu ini. Dan rasanya masih 3-4 kali pertemuan lagi ke depan untuk bisa menyelesaikan peristiwa atau kisah perang Badar. Dan di kesempatan kali ini kita melanjutkan di jalannya peperangan Badar. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas, sebelum terjadinya perang terbuka diadakan yang namanya Al-Mubarazah, atau dalam bahasa kita perang tanding. Lazimnya biasanya di perang masa lalu, sebelum antara dua kubu itu beradu, bertemu dalam peperangan yang seru, maka mereka akan mengeluarkan jagoan-jagoan mereka. Di antara tujuannya adalah untuk mengguncang mental pihak yang berhasil dikalahkan. Ini di antara tujuannya. Yang kedua, bahkan punya tujuan kalau kemudian tokohnya atau pemimpinnya bisa dikalahkan. Ada Bapak? Assalamualaikum. Iya. Saya kebiasaan di pesantren, Pak, dan juga untuk menjaga adab ilmu. Kalau bisa majelis ilmu tetap kita jaga kemuliaannya. Sampai di mana tadi? Ya. Sampai di Al-Mubarazah, perang tanding jemaah dimuliakan Allah. Yang maju dari musyrikin Mekah adalah dua jagoan mereka, yaitu Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Berarti Walid ini putranya Utbah bin Rabi'ah. Dan tiga-tiganya dikenal sebagai jagoan perang tanding hadirin. Syaibah dan Utbah ini satu almamater dengan Hamzah bin Abdul Muthalib, yang hobinya berburu, dan yang diburu bukan cuma kijang, yang diburu itu serigala, harimau. Itu mainannya Utbah, Syaibah, dan Hamzah. Dan anak daripada Utbah namanya Walid bin Utbah, itu juga jiplak ayahnya, jagoan juga hadirin, jago gulat. Nah, mereka bertiga ini maju dan minta didatangkan yang sebanding dengan mereka. Dan sudah kita tuturkan, yang awal maju adalah beberapa sahabat Ansor. Namun setelah para pendekar-pendekar Quraisy ini mengetahui kalau ini adalah orang-orang Ansor, ya bukan dari Quraisy, bukan dari Muhajirin, mereka mengatakan, datangkan yang sebanding dengan kami. Ini bentuk cara jatuhkan mental juga, Pak. Kalau bahasa ini, orang-orang Quraisy ini, kalian bukan level kami. Kalian oke lah perang, tapi cuma perang kota di Madinah. Orang Quraisy itu sampai diekspor kemampuan tempurnya, jemaah. Maka kemudian kembali orang-orang Madinah ini, dan kemudian Rasul mengatakan kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, kum ya Hamzah. Kemudian mengatakan kepada Sayyidina Ali, kum ya Ali ibn Abi Talib. Dan mengatakan kepada Ubaidah ibn Haris. Siapa Ubaidah ibn Haris? Putra daripada Al-Haris bin Abdul Muthalib. Anak paling tua daripada Abdul Muthalib. Ya, kalau Haris wafat, jemaah, sebelum Rasul jadi Nabi. Jadi Nabi itu punya paman 9 laki-laki, dan kemudian punya bibi, ada yang menyebut 5, ada yang menyebut 6. Ada Atikah, ada Urwah, ada Sofia. Nah, semuanya rata-rata wafat sebelum Rasul alaihi salatu wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Haris, Muqawim, ya, yang sempat menemui Rasul alaihi salatu wasallam jadi Nabi, sebagiannya beriman, sebagiannya tetap dengan kekufuran. Yang beriman adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, yang nanti akan jadi syahid di perang Uhud. Kemudian Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Kemudian bibi beliau yang bernama Sofiyah. Sofiyah binti Abdul Muthalib ini nanti punya putra yang namanya Zubair bin Awam. Dan Zubair bin Awam punya anak namanya Abdullah bin Zubair bin Awam. Nanti akan jadi khalifah, ya. Sepeninggal Sayyidina Ali terjadi perebutan kekuasaan, dan yang naik menjadi khalifah beberapa bulan itu adalah Abdullah bin Zubair bin Awam ini. Dan ada yang kufur, yang tidak beriman. Yang tidak beriman itu ada dua, jemaah. Yang satu adalah Abdul Uzza, atau yang kita kenal dengan nama Abu Lahab. Dan yang kedua adalah Abu Talib. Hanya bedanya, jika Abu Talib ini tidak mau beriman, tetapi tidak musuhi Nabi, bahkan menjadi pembela dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya menghalangi Abu Talib tidak masuk Islam hanya karena gengsinya saja. Dia tidak ingin dikatakan meninggalkan agama nenek moyangnya. Sedangkan Abu Lahab ini, hadirin, terang-terangan memusuhi Nabi, bahkan bukan cuma memusuhi Nabi, menggerakkan kekuatan dan memprovokasi setiap orang untuk memusuhi ponakannya tersebut. Mungkin dalam benak bapak ibu semuanya, Abu Lahab ini benci sama Nabi, ya, atau mungkin ada persaingan, atau mungkin ada kedengkian antar keluarga. Enggak, jemaah. Abu Lahab itu pada mulanya tidak punya masalah dengan Rasulullah, bahkan sangat sayang dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayang sekali. Di antara gambaran sayangnya Abu Lahab, ya, atau nama aslinya Abdul Uzza ini, kepada Rasul alaihi salatu wasallam, saat Nabi Muhammad lahir, beliau ini sedang tidak ada di Mekah atau ada di luar wilayah lah. Datang budaknya menginformasikan kepada Abu Lahab bahwa dia sudah dikaruniai seorang ponakan laki-laki namanya Muhammad. Saking senangnya Abu Lahab ini, jemaah, si budak pembawa berita itu langsung dimerdekakan. Mungkin kalau dikisahkan begini saja, sebagian kita berpikir nggak ada yang istimewa, Pak. Merdekakan budak itu bukan perkara sederhana, hadirin. Harga budak itu nyaris 2 kali lipat harga kendaraan. Sekarang coba kita bayangkan, antum saking senengnya, seneng banget, begitu lagi naik mobil, mobil antum apa? Range Rover. Nggak, yang biasa aja lah, jangan usah termahal-mahal. Harga 200 juta ada, kayak 200 juta. Begitu dapat informasi bahagia, terus antum sedekahin tuh mobil. Pak Ustaz, terima ini mobil, ya. Ini, saking senengnya. Antum pasti yang dikasih mobil sama orang seperti itu berpikir, emang nikmat apa sih yang dirasakan kok sampai sedekah sebrutal itu, kan gitu, jemaah. Nah, bisa kebayang bagaimana Abu Lahab mensedekahkan budaknya. Itu kalau bukan nikmat besar, ini bukan nikmat kaleng-kaleng, kan? Kalau bukan kaleng-kaleng, berarti tandon gitu. Drum lah, ya, minimal. Kenapa? Karena Abu Lahab sangat bahagia dengan kelahiran ponakannya tersebut. Makanya akan disebutkan dalam sebuah riwayat yang diangkat oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, bahwa Abbas, berarti Abbas bin Abdul Muthalib, saudaranya Abu Lahab, kan? Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Setelah kematian Abu Lahab, nanti Abu Lahab ini akan meninggal, mati setelah selesainya Perang Badar. Akan kita kisahkan secara khusus. Nah, setelah kematiannya, Abbas itu
2: bermimpi bertemu dengan Abu Lahab, saudaranya ini. Terus ditanya, gimana nasibmu wahai saudaraku, adik atau kakaknya lah, saya sendiri gak terlalu pasti itu. Ya tentu gak usah ditanya lagi Pak, Abu Lahab gimana nasibnya di neraka, gosong kan, mateng cenderung gosong. Wah pokoknya habis lah, kalau bahasa kita dikemplangin tiap hari, dibakar tiap hari. Tapi kata Abu Lahab, aku mendapatkan keringanan siksa setiap hari Senin dari ujung jempolku keluar susu, dan aku hisap susu itu dari jempolku tersebut. Jadi hadirin, riwayat ini memang debatable. Ada yang menerima riwayatnya, ada yang menolak. Sebagian yang menerima mengatakan bahwa riwayat ini bukan bicara hukum. Walaupun tidak sampai derajat sahih bisa diterima. Sedangkan yang mendhaifkan, yang tidak menerima, selain mengatakan riwayatnya tidak bersambung, juga karena seakan-akan bertentangan dengan apa? Dengan nas-nas syariat. Orang kafir bisanya tidak disiksa. Ya padahal orang kafir itu pasti akan kekal di neraka. Dibantah oleh pihak yang pertama, kisah tersebut tidak mengatakan kalau Abu Lahab tidak disiksa. Dia tetap disiksa, dia tetap dihajar di neraka, cuma diberikan keringanan. Dan keringanan itu bukan misalnya nih, jadwal dikemplangin, dibakarnya di neraka 2 jam kemudian istirahat setengah jam. Enggak, tetap disiksa, cuma keluar dari jempolnya itu susu, itu aja. Dan riwayat ini adalah untuk menunjukkan bagaimana keagungan Nabi kita Muhammad SAW. Dan seandainya riwayat yang bisa diterima Pak, menjadi renungan bagi kita. Kalau ada manusia kafir, dan tidak cuma kafir, menjadi musuh besar dakwah Nabi SAW, pernah gembira dengan kelahirannya, dan tentu kegembiraannya bukan karena ini akan jadi Nabi, gembira karena punya ponakan laki-laki, Allah berikan karunia dalam tanda kutip seperti itu. Lalu bagaimana dengan seorang muslim yang dia senantiasa bahagia dengan keberadaan Nabi Muhammad SAW, dia bersolawat setiap saat. Maka sebesar apapun dosa kita, kita punya harapan Allah akan mengampuni kita dengan barokah kecintaan kita kepada Al-Mustafa Muhammad SAW. Dan cinta itu jemaah bukan cuma diwujudkan dengan salawatan, ya, kita dendangkan nasyid-nasyid, itu mungkin sebagai sebagian wujud cinta kita. Tapi cinta yang paling nyata adalah apa? Kita berusaha menggali dan mempelajari sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Karena orang itu kalau mencintai sesuatu, Pak, itu pasti kepo. Gak percaya, saya tanya, siapa pemenang Piala Dunia 2026? Negara mana? Mana sih? Spanyol. Spanyol, bukan? Spanyol beneran, itu gak bercanda. Spanyol ya, negara Spanyol. Masya Allah. Jujur saya belum tahu ya, karena saya gak kepo dengan bola. Bukan berarti suka bola itu haram ya hadirin. Kan suka-suka kita beda-beda kan. Anda suka bola, kalau saya suka duit. Anda gak terlalu gak suka duit kan. Duitnya kasih ke saya aja gitu. Nanti saya kasih ke Ustaz Yubi juga. Kan sah-sah aja suka sesuatu asalkan mubah hadirin. Tapi kalau kita ngaku suka cinta dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, gak kenal dengan Nabi kita, udah deh hadirin, gak usah pakai psikotes ya. Cukup pakai nalar paling sederhana, cinta model apa yang modelnya seperti itu jemaah. Kita itu cinta dengan sesuatu, bahkan sampai mungkin nomor sepatunya kita hafal, nomor bajunya, ukuran bajunya dan lain sebagainya. Maka mencintai Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam wujud nyatanya adalah dengan mengkaji dan mempelajari sirah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik hadirin, kita kembali. Yang maju adalah tiga pihak ya, semuanya keluarga Nabi, dua sepupu satu paman, Hamzah, Ali dan Ubaidah ibn Harith. Keduanya kemudian mubarazah. Dalam riwayat yang masyhur, kecuali menurut Imam Waqidi, Imam Waqidi menyendiri dalam perkara ini. Imam Ibnu Hisham, kemudian dalam Nurul Yaqin, dalam kitab Rahiqul Maktum dan kitab-kitab sirah mengatakan yang berhadapan dengan Utbah, Ibn Syaibah itu adalah Hamzah. Ya. Kemudian berhadapan dengan ini dengan siapa satunya lagi Syaibah itu adalah Ubaidah. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan Walid bin Utbah. Yang muda sama yang muda. Hamzah dengan Sayyidina Ali tidak pakai lama, hanya dalam beberapa gebrakan 2 dua lawannya langsung tumbang. Yang sedikit mengalami kesulitan adalah Ubaidah ibn al-Haris. Dia sempat terluka, bahkan kakinya sempat tertebas. Maka kemudian datanglah Hamzah dan Ali, dan kemudian mereka menebas si Syaibah tadi, dan kemudian akhirnya terbunuh. Maka tiga-tiga jagoan kaum muslimin berhasil memenangkan perang. Cuma dalam riwayat, Ubaidah ini nanti sakitnya semakin parah jemaah. Kakinya itu semakin luka, dan kemudian mungkin kalau kita bilang tetanus atau apalah, atau kemudian makin parah, dan dia wafat beberapa hari setelah peristiwa perang Badar. Ini menurut satu riwayat. Riwayat yang lain, beliau wafat sekitar 2 tahun dalam sebuah ekspedisi atau dalam sebuah gerakan syariah pasukan kaum muslimin. Nanti insya Allah akan kita ceritakan beliau juga. Nah, begitu jagoan-jagoannya tumbang, Abu Jahal langsung ambil peran, ya. Dia tidak terima dengan kekalahan ini. Kemudian dia mengatakan, jangan tertipu kalian dengan kematian Utbah, Syaibah, dan Walid. Mereka itu mati karena cara perangnya buru-buru, ya. Pokoknya ada aja lah caranya Abu Jahal nyalahin orang gitu. Dia tuh tadi cobalah agak pelan-pelan dikit gitu kan. Tekniknya kurang dimainkan. Serbu, kata Abu Jahal. Maka bergeraklah pasukan Quraisy, mereka menghambur maju ke depan. Nah, sedangkan posisi para sahabat, Rasul alaihi salatu wasallam memberikan arahan seperti ini. Jika mereka mendekat kalian dan jumlah mereka semakin banyak dan semakin mendekat, maka jangan kalian buru-buru menjabut pedang kalian. Jangan kalian hunus pedang kalian, dan jangan kalian keluarkan tombak kalian. Ambil panah kalian dan tembak mereka sejauh yang kalian bisa lemparkan. Setelah mereka mendekat, barulah cabut pedang kalian dan lawan mereka dengan barisan yang sempurna. Jadi Rasul memberikan satu strategi cara pertempuran. Ya mungkin pertempuran yang masih dasar modelnya lah, ala Arab pada masa itu, ya berhadapan-hadapan. Cuma dari sini jemaah dimuliakan Allah, Rasul menerapkan satu strategi yang sangat jitu untuk menghadapi serangan frontal, yaitu beliau membariskan sahabat menjadi barisan satu saf, ya. Jadi hanya satu saf, sehingga sebanyak apapun musuh itu akan tetap terbendung di depan, ya. Sebanyak apapun akan antri bahasanya kan, yang ngadepin tetap yang di depan. Dan Rasul membuka, jadi kalau 300 orang ini dipanjangin ya panjang sekali, hadirin. Dan Rasul juga memberikan aba-aba jika ada yang terbunuh, mungkin terluka dan harus mundur dari barisan, maka barisan itu menutup terus seperti itu. Maka hadirin, soft dalam perang itu seperti soft dalam sholat berjamaah. Begitu ada yang longgar, langsung diisi seperti itu. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, innallaha yuhibbu yuqatiluna fi sabilihi soffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah mencintai satu kaum yang mereka berperang di jalan Allah berbaris-baris seakan-akan mereka bangunan yang kokoh. Nah, saat dibariskan itu terjadi peristiwa, ada seorang sahabat yang bernama Sawad. Sawad ini entah bagaimana, karena saking semangatnya, dia agak maju ke depan. Dia maju ke depan, Pak. Orang biasanya kan kalau kita maju gara-gara perut kita kan. Ini enggak, memang dia pengen maju duluan gitu kan. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengambil pecutnya dan kemudian mencambuk perutnya Sawad. Ya, mundur wahai Sawad. Artinya apa? Dalam kondisi perang seperti itu enggak baik ada di depan sendiri, justru akan menjadi kelemahan, akan menjadi titik buta nanti. Semuanya harus serempak jalannya. Sawad dipukul, dimusur mundur sama Nabi agar jangan sampai semangatnya justru mengacaukan barisan. Maka Sawad saat dipukul mengaduh, ya, dia mengaduh dan mengatakan, engkau telah menyakiti aku ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, jika demikian ambillah kisasnya, silakan Anda balas. Maka kemudian Sawad mengatakan, baiklah ya Rasulullah. Maka Rasul menyerahkan cambuknya kepada Sawad. Begitu Sawad memegang cambuk, dia diam saja. Rasul sudah memberikan punggungnya atau mungkin perutnya dalam satu riwayat untuk dipukul oleh Sawad. Karena enggak dipukul-pukul, Rasul bertanya, kenapa engkau tidak melakukan wahai Sawad? Ya, ini kok engkau tetap biar diam saja? Kata Sawad, ya Rasulullah, tadi Anda pukul saya ketika perut saya terbuka. Supaya adik buka pakaian Anda, biar saya pukul bagian yang terbuka juga. Maka Rasul menyingkap pakaiannya dan mempersilakan agar Sawad memukul bagian yang diinginkan tidak tertutupi oleh baju. Namun begitu Rasul selesai membuka bajunya, sahabat justru melemparkan cambuk tersebut. Dia berlari menghambur dan memeluk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia sambil nangis mengatakan, dan Rasul bertanya, heran kan, "Ma hamalaka ala hadza ya sawat?" Kenapa, apa yang mendorong kamu berbuat ini wahai sahabat? Ini kondisi orang mau perang peluk-pelukan. Entarlah peluk-pelukannya kalau udah menang gitu kan. Ini kenapa gitu kan? Tapi Rasul tetap bertanya karena pasti ada hikmah di balik ini semua. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, akan terjadi apa yang akan sedang terjadi?" Artinya apa? Ini kondisi perang. Sudah jelas taruhannya kita terpisah. Kalau saya sudah terpisah dengan Anda, aku ingin kulitku yang hina ini bersentuhan dengan kulit Anda yang mulia tersebut. Ya, kalau dalam bahasa kita sawat, mungkin ini terakhir saya bersentuhan dengan Anda. Nanti di akhirat, iya kalau saya masuk surga. Kalau Anda di surga, saya di neraka bagaimana? Atau kalau toh saya berada di surga, tentu kelas kita beda kalau bahasanya. Makanya dalam sabda yang lain Rasul mengatakan, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang akan dibersamakan dengan pihak yang dicintainya. Nah, jemaah dimuliakan Allah, setelah pasukan ini saling bertemu, maka mulailah beradu pedang dengan pedang, tombak dengan tombak, anak panah juga sudah dilepaskan. Dan dalam kondisi seperti itu, jemaah dimuliakan Allah, Abu Lahab kembali berdoa. Abu Jahal yang ikut ini. "Ya Allah, putuskanlah perkara antara kami dan yang paling memutus hubungan kerabatan, hukum dia. Dan siapa yang membuat sesuatu yang tidak kami kenal, maka binasakanlah dia pada pagi hari ini." Lihat doanya Pak Abu Jahal ini kan. Yakin betul dia kan? Karena dia menurut tanda-tanda dia, pihak yang salah itu yang Nabi Muhammad memutus silaturahim, memisahkan antara ayah dengan anaknya, suami dengan istrinya, keluarga dengan keluarganya, dengan membawa ajarannya. Pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan melakukan itu, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada keselamatan. Kalau toh kemudian ada yang tetap dengan kekufurannya, itu pilihannya gitu. Nah, kemudian jemaah dimuliakan Allah, Abu Jahal kembali berkata, "Allahumma ayyuna kana ahabba ilaika warda indaka fansurhul yaum." Maka wahai Allah, siapa dari dua kelompok ini yang paling engkau cintai dan paling engkau ridai, maka tolonglah dia hari ini. Ya. Jadi selain adu perang, ini adu doa, hadirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa, "Allahumma anjis wa'dakal ladzi wa'adtani." Ya Allah, tunaikan janji yang engkau pernah janjikan kepadaku. "Aina wa'duka?" Mana janjimu wahai Allah? "In tughlibah hadil isobah lantu'bat fil ardi abadan." Jika engkau biarkan kami kalah hari ini, maka engkau tidak akan pernah lagi disembah selama-lamanya di muka bumi. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, "Ittastaftihuna faqad ja'akumul fath." Ya, dan ketika engkau meminta pertolongan, maka kami akan berikan pertolongan kemenangan itu. Nah, baik, kita akan ceritakan detik-detik permulaan pertempuran, hadirin. Korban yang pertama jatuh, yang menjadi korban disebut adalah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Mahzumi. Dia terbunuh ketika mencoba mendekati sumur tempat penampungan air kaum muslimin. Kemudian setelah peperangan itu berlangsung, Allah subhanahu wa ta'ala mulai menurunkan para malaikatnya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Anni ma'akum fasabbitul ladina amanu sa'ulki fi qulubil ladina kafarru'ab fadribu fawqal a'naki wadribu minhum kullabanan." Dan kami bersama kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami akan timpakan rasa gentar ke hati-hati mereka, hati-hati musuh-musuh Islam, orang-orang musyrik, dan pukullah setiap leher-leher mereka, dan pukullah pula setiap jari-jemari mereka. Nah, para ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna siapa yang diperintah memukul di sini. Menurut sebagian ulama, yang diperintahkan mukul leher adalah kaum muslimin. Jadi orang Islam, perang target utamanya adalah bunuh musuh, dan yang paling mematikan adalah menyerang bagian leher tentunya. Sedangkan yang diperintahkan memukul jari jemari hanyalah malaikat. Karena malaikat tidak diperintahkan untuk membunuh. Diperintahkan mereka ini untuk memberikan rasa gentar saja. Ini jawaban kenapa malaikat yang diturunkan sampai 1000. Bahkan dalam surah Al-Imran sampai 3000, sampai 5000, hadirin dimuliakan Allah. ngapain sebanyak itu ngadepin manusia yang cukup satu malaikat? Ternyata tugas malaikat hanya menyusupkan rasa gentar. Yang diperintahkan untuk mukul leher adalah kaum muslimin. Ini menurut sebagian pendapat ya. Allah Ta'ala mengatakan ittastagisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Dan ketika engkau beristighosah, istighosah ini doa jemaah, cuma lebih kepada merengek. Makanya ada istilah kita istighosah, itu artinya memohon, merengek, meminta dengan sangat. Dan ketika engkau meminta kepada Tuhanmu dengan sangat, maka kami kabulkan permintaanmu wahai Muhammad, dan kami janjikan turunnya 1000 malaikat yang turun berturut-turut. Dan hadirin dimuliakan Allah, setelah peristiwa ini jemaah dimuliakan Allah, kaum muslimin pada mulanya itu bertahan, mudah bertahan. Mereka diperintahkan oleh Nabi tidak memukul balik. So, dahsyat apapun musuh menyerang, mereka bertahan. Dan sebesar apapun peluang untuk menyerang balik, mereka dilarang untuk terpancing, tidak boleh menyerang. Dan saat itulah Rasulullah SAW memompa semangat kaum muslimin untuk bertahan. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah hari ini dari kalian berperang dalam kondisi sabar, mengharapkan pahala, dan kemudian tidak memiliki rasa gentar sedikit pun, dan kemudian dia terbunuh kecuali baginya surga. Beliau juga bersabda, bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya langit, seluas langit dan bumi. Nah, ada seorang sahabat yang bernama Umar ibn Hammam. Umar ibn Hammam ini begitu mendengarkan sabda Nabi, dia mengatakan bah, ya. Kalau kita bahasa kita mungkin ah gitu kan. Maka Rasul mengatakan, kenapa engkau mengatakan seperti itu? Ya, Rasul bertanya, apa alasan anda mengucapkan kalimat itu? Ia menjawab, tidak wahai Rasulullah. Ya, aku hanya sangat berharap termasuk penghuni surga yang anda katakan itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, engkau adalah termasuk calon penghuni surga. Nah, sahabat ini hadirin, itu lagi makan kurma yang dia keluarkan dari tabungnya, ya kayak tempat ransum tentara gitu, dia keluarkan satu persatu, dan dia lihat ke dalam tabung itu masih banyak. Dia kemudian mengatakan, alangkah lamanya antara aku dengan surga. Kalau aku nunggu ini habis, lama sekali aku masuk surga. Akhirnya dia buang tabung itu dan kemudian dia maju ke depan dan akhirnya menjemput syahid. Jadi bisa kebayang lah ya, makan kurma aja dianggap kelamaan nunggu masuk surga. Antum ya, hidup di dunia sudah puluhan tahun masih nganggap, oh terlalu cepat ini masuk surga gitu kan, pengen nyantar-antar dulu gitu. Iya kalau masuk. Nah kemudian jemaah dimuliakan Allah, ada seorang sahabat yang bernama Auf bin Al-Haris bin Afra. Auf ini mengatakan, ya Rasulullah, apa yang membuat Rabb kita tersenyum melihat hambanya? Maka Rasul mengatakan, yaitu seorang yang menerjang musuh dan tidak menggunakan baju besi. Ya, artinya dia maju ke medan tempur dengan tidak menggunakan peralatan perang. Maka sahabat ini dia lepaskan baju besinya dan kemudian dia menyerbu ke barisan musuh sampai kemudian terbunuh. Nah, jemaah dimuliakan Allah, perlu kita berikan catatan. Ini kalau nggak hati-hati bisa dianggap, oh berarti Islam ini ngajarkan mati konyol ya. Ya, kan sama dengan Nabi mengatakan begitu, perang nggak usah pakai baju besi, maju aja, biarkan tubuh terbuka gitu ya. Bukan begitu hadirin. Para ulama menjelaskan dengan 3 poin penjelasan. Yang pertama adalah, itu berkeyakinan tentang keyakinan, keimanan seseorang bahwa hidup dan mati tidak bisa dimaju mundurkan. Ini ajaran Nabi jemaah dimuliakan Allah, yang mengatakan bahwa anda mau mempersenjatai diri, melindungi diri dengan kekuatan sehebat apapun, kalau anda waktunya mati ya tetap mati. Ini konsep keimanan tentang ajal. Ini yang pertama. Yang kedua, tindakan ini bukan berarti menafikan ikhtiar, hanya tawakal saja. Nabi hanya mengatakan tidak menggunakan baju besi, bukan tidak bawa pedang. Kecuali Nabi ngomong gini, seseorang yang maju ke medan tempur nggak bawa baju besi, nggak bawa pedang, ya pokoknya kalau dipukul pipi kanan kasih pipi kiri gitu kan. Nggak begitu hadirin. Rasul tetap mengatakan bawa pedang dan menyerang, bukan menyerahkan diri, menyerang. Berarti hadirin, baju besi tidak ada kaitannya dengan ikhtiar dalam hal ini. Ustaz, kan baju besi seperti pedang, Ustaz. Artinya kalau perang gak pakai baju besi itu seperti perang gak pakai pedang. Beda, hadirin. Kalau dalam pertempuran itu memang ada pasukan yang dibersenjatai dengan baju besi, ada yang tidak, dan masing-masing punya keunggulan, kan? Yang punya baju besi punya daya tahan yang kuat, tetapi gerakan lambat. Dalam beberapa pertempuran justru prajurit itu tidak dikenain baju besi. Mereka menggunakan baju biasa supaya naik kuda lebih lincah dan menyerang lebih cepat, gitu kan. Nah, Rasul dalam hal ini menggunakan metode kedua tadi itu, membutuhkan pasukan yang bisa menyerang dengan cepat. Karena kalau dia menggunakan baju besi yang berat itu enggak bisa berlari dengan cepat. Kemudian jemaah dimuliakan Allah, ulama juga menambahkan adalah Rasul secara khusus berinteraksi dengan sahabat ini, dan beliau lebih tahu tentang keadaan sahabatnya daripada kita. Makanya kan ada sahabat yang nanya ke Nabi tentang satu masalah, masalahnya sama, kadang solusinya beda, Pak. Ada orang menanyakan, ya Rasul, saya ingin masuk surga, nasihati saya. Apa kata Rasul? Lepak dok, jangan marah. Kenapa? Karena sahabat ini mungkin kurang pandai mengendalikan amarahnya. Nanti ada sahabat yang lain, Rasul nasihati dengan nasihat yang berbeda. Nah, sahabat ini dalam kondisi keraguan-raguan, maka kemudian Rasul berikan kepada dia satu keyakinan yang kemudian mengantarkan dia kepada kesyahidan. Baik, hadirin dimuliakan Allah. Kemudian begitu turun malaikat, jadi setelah bertahan, Rasul mulai memompa semangat pasukan untuk memukul balik. Saat itulah kemudian Rasulullah tiba-tiba tertidur. Beliau tertidur, kepala beliau terkulai, dan beliau bangun dan kemudian berkata kepada Abu Bakar yang ada di sampingnya, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, itulah Jibril, tampak debu berterbangan di kedua sisi wajahnya." Jadi malaikat Jibril datang dengan mengendarai kudanya yang kemudian turun dari langit yang ketiga. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW juga mengatakan itu adalah kudanya Jibril yang digebrak di antara awan-awan. Dan setelah turunnya para malaikat ini, Rasul kemudian memerintahkan agar seluruh barisan kaum muslimin melakukan serangan balik. Gak ada yang bertahan, semuanya maju. Dan Rasul kemudian membaca ayat di surah Al-Qamar ayat 45, "Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur." Ya. Kelompok itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan terpukul mundur. Dan Rasul kemudian mengambil beberapa genggam pasir dan kemudian beliau melemparkan pasir tersebut dan mengatakan, "Alangkah buruk-buruknya wajah-wajah ini." Maka disebutkan dalam riwayat Tabaqat Ibn Sa'ad, debu itu kemudian berterbangan dan tidak ada wajah orang-orang Quraisy kecuali pasti terkena butiran-butiran pasir yang dilempar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah kemudian menurunkan firman-Nya, "Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama." Bukan engkau yang melempar dikala engkau melempar wahai Muhammad, tetapi kamilah yang melemparkannya. Dan hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika malaikat-malaikat ini sudah mulai ada di antara para sahabat, mulailah ada peristiwa-peristiwa yang agak janggal, ya. Ada seorang sahabat dari Ansor, dia mengejar seorang tawanan, seorang musuh. Dan ketika musuh itu menyerah, sudah meletakkan ini senjatanya dan menjadi tawanan, tiba-tiba kepalanya lepas dari badannya, ya. Dan kemudian tahulah dia bahwa yang membunuh itu bukanlah manusia. Kemudian ada seorang sahabat juga membawa tawanan yang dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh sahabat ini, dan dia mengatakan, "Ya Rasul, aku yang menangkap dia." Kata orang Quraisy ini, enggak, aku bukan dia yang nangkap. Yang nangkap aku adalah orang yang menggunakan pakaian putih dan berkuda putih." Kata sahabat ini, "Enggak ya Rasul, aku yang nangkapnya." Maka Rasul mengatakan, "Diamlah engkau. Sesungguhnya yang menangkapnya adalah saudaramu dari makhluk yang lain." Ya, nah, bisa jadi ini malaikat, bisa jadi adalah bangsa jin gitu. Dan hadirin dimuliakan Allah, masih banyak peristiwa-peristiwa yang lain, tapi intinya kemudian dalam sirah dikatakan kaum muslimin menandai mana pihak musuh yang dibunuh oleh kaum muslimin atau yang dibunuh oleh malaikat dari jari jemarinya. Kalau jari jemarinya itu utuh, maka itu murni yang membunuh adalah kaum muslimin, maka hartanya menjadi hak dari pembunuhnya. Tapi kalau dia terbunuh kemudian ada jari-jemarinya yang terpotong, maka tidak boleh diambil ghanimahnya, walaupun sahabat itu yang membunuhnya, karena yang melakukannya adalah para malaikat. Sampai gitu Pak ngitungnya. Dan saat itu hadirin, iblis mulai menarik diri. Bayang Pak, ini Abu Jahal belum mundur. Abu Jahal itu masih bertahan sampai beberapa gebrakan. Iblis sudah mundur duluan. Berarti kan Abu Jahal lebih jago daripada iblis. Iblis tiba-tiba melarikan diri. Dia dalam rupa Suratah ibn Malik, ya. Ketika dia hendak pergi, kata orang-orang musyrik, hendak kemana engkau wahai Suratah? Perang belum selesai, engkau sudah mau melarikan diri. Maka iblis ini mengatakan, aku melihat apa yang tidak aku lihat, dan Rabbku sangat keras siksanya. Maka dia lari sampai menjeburkan diri ke laut. Dalam riwayatnya begitu. Nah, hadirin dimuliakan Allah, mendekati detik-detik kekalahan, Abu Jahal masih bertahan dengan pasukannya. Dia dikawal sekitar oleh 15-20 pasukan berkuda yang mengelilingi dia, di bawah komando Ikrimah bin Abu Jahal. Nanti Ikrimah ini masuk Islam dan akan menjadi pejuang Islam, tapi saat itu tentu menjadi pembela ayahnya. Dan Abu Jahal menampakkan keteguhannya. Dia mengulang kalimatnya dengan mengatakan begini, janganlah kalian gentar hanya gara-gara Suratah melarikan diri. Padahal itu si iblis tadi Pak. Sungguh dia memang memiliki satu janji yang kita tidak mengetahui. Ya, jangan-jangan memang Abu Jahal ini ngintip kali, ngepek. Dia tahu ini iblis ini punya perjanjian sama Allah gitu kan. Dan jangan kalian juga bersedih karena sudah melihat Utbah, Syaibah, Al-Walid dan beberapa orang bergelimpangan. Mereka tidak tahu cara perang yang seharusnya. Demi Lata dan Uzza, kita tidak akan pulang kecuali dengan menawan dan membelenggu mereka. Maka balaslah apa yang bisa kalian balas kepada Muhammad dan rekan-rekannya. Terus dia memompah semangat Pak. Tapi baru selesai ngomong, pasukannya terpukul mundur. Akhirnya kita masuk ke fase mendekati babak akhir terbunuhnya sang panglima musyrikin Mekah, yaitu Abu Jahal. Ada dua riwayat yang sampai kepada kita. Yang pertama adalah riwayat dari Abdurrahman bin Auf. Beliau menceritakan dua anak muda yang menjadi pembunuh daripada Abu Jahal. Dan yang kedua adalah kisah yang langsung dituturkan oleh pelakunya, Mu'ad bin Amr al-Jamuh. Ini anak muda bersama Mu'awid bin Afro. Jadi Mu'ad dengan Mu'awid itu usianya sekitar 15 tahun, 15-16 tahun. Dia ikut dalam peperangan. Kata Sayyidina Abdurrahman, saat perang berkecamuk, tiba-tiba ada dua anak yang bertanya kepadaku, wahai paman, mana orang yang bernama Abu Jahal? Nih lagi perang Pak, ditanya-tanya gitu kan. Kata Abdurrahman, kata Abdurrahman, kenapa kalian nanya-nanya? Karena aku dengar, kata Mu'al, orang itu yang paling jahat kepada Nabi dan yang paling sering menyakiti beliau. Maka kemudian kata Abdurrahman, aku melihat-lihat ke sekeliling, dan kemudian dia berkata kepada dua anak muda ini, kalian berdua, kau lihat itu yang sedang dikerumuni oleh pasukan penunggang kuda, yang di tengah-tengah itu adalah orang yang kalian cari. Maka kata Abdurrahman, aku merasa tidak aman dengan perilaku dua anak itu, ya karena namanya mungkin belum

0: terlalu dewasa, cara Yusufnya, cara ininya kayak masih gegabah gitu ya. Artinya Abdurrahman sedari awal nggak yakin tuh anak bakal berhasil. Nah, sekarang kita berpindah riwayat yang dituturkan oleh Mu'ad sendiri. Anak muda ini, dia mengatakan, maka aku dengan Mu'awid itu mendekat dengan berbagai macam upaya. Nah, ketika dia terpisah dari pasukan berkudanya, maka Mu'awid memukulkan pedangnya ke arah kaki kudanya. Maka dia pun jatuh dari kudanya dengan cara terjengkang. Saat jemaah, kata Mu'ad, dia terjatuh, maka aku sambar kakinya dengan pedangku. Maka seketika kakinya pun terluka. Dia meraung, dan di sini dikatakan, digambarkan, aku melihat biji matanya seakan-akan biji kurma yang dikeluarkan dari buahnya. Orang kalau makan kurma bijinya dikandung gitu kan, saking kesakitannya. Maka kemudian aku mencoba menebaskan beberapa pedang ke tubuhnya. Namun kemudian datanglah jemaah dimuliakan Allah, Ikrimah ibn Abu Jahal radhiyallahu anhu, ya, nanti beliau menjadi sahabat. Dia kemudian tentu membela ayahnya. Maka dia menebaskan pedangnya ke arahku dan ke arah Mu'awid. Mu'awid menangkisnya, tapi aku lalai dan akhirnya sebelah tanganku tertebas. Maka setelah itu kami mencoba mundur. Kami mundur dan aku melanjutkan peperangan di front line. Namun kata Mu'ad, tanganku itu menggangguku karena sudah kepotong, potong separuh gitu, dan aku lemparkan ke arah belakang. Namun setiap aku gerak, tangan itu tuh ikut gerak-gerak. Kebayang lah ya? Ya, tangannya udah lontang-lantung gitu. Maka aku letakkan dia di bumi, aku injak dengan kakiku dan aku tarik untuk aku lepaskan. Ya Allah, yang cerita ini hadirin anak muda yang sedang berjihad gitu ya. Kita kebayang ya, ketusuk duri aja nangis 7 hari 7 malam. Dan hadirin di malaikat Allah, nanti Mu'awid ini syahid, terbunuh. Makanya dia enggak ada cerita, yang cerita cuma Mu'ad aja. Dalam kondisi itu hadirin, Abu Jahal belum terbunuh. Dia masih kembang kempis. Yang kemudian dua sahabat ini yang masih muda lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, kami telah membunuh musuh engkau yang paling besar. Abu Jahal, Abu Jahal. Maka Rasul minta, mana pedang kalian? Maka Rasul periksa pedang kedua anak muda ini dan Rasul mengatakan, ya, kalian telah membunuhnya. Artinya dengan tebasan kalian ini, Abu Jahal memang belum mati, nanti akan terbunuh. Maka Rasul mengatakan kepada Sayyiduna Abdurrahman, kepada Ibnu Mas'ud, coba cek, cari di mana jenazah dia. Maka mulai dicari hadirin. Dan ditemui kala itu Abu Jahal sedang kembang kempis sudah enggak karu-karuan lah. Apa kata ini Abdullah bin Mas'ud? Sudahkah Allah menghinakan engkau wahai musuh Allah? Hal ahzaqallahu ya aduullah? Sudahkah Allah menghinakanmu? Kamu sudah kembang kempis kala? Lihat Pak, orang sombong ini apa jawabannya? Apa kata dia? Fa bimada ahzani? Kenapa aku hina? Apakah aku hina gara-gara terbunuh dalam perang? Apakah aku tertimpa sesuatu yang lebih buruk daripada terbunuh? Jadi kalau bahasa kita gini ya, aku ini gak mungkin hina gara-gara yang mati perang. Namanya jenderal perang, mati dalam perang. Dan sudah benar kalau mati di medan perang. Justru kalau aku lari, itu yang aib. Apa yang menimpaku kecuali aku sedang terbunuh? Dan apakah ada yang lebih hina daripada mati di medan perang? Sombongnya orang ini Pak. Kemudian Abu Jahal mengucapkan satu kalimat yang bikin giliran Abdullah bin Mas'ud yang marah gitu kan. Dia mengatakan apa? Kita ketemu di pertemuan yang akan datang. Ya, bersambung. Zat, ada pertanyaan Zat? Habis waktunya?
1: Ya, sisa 2 menit.
0: Ya, cukup sisa 2 detik saja. Baik, nanti pertanyaannya ditampung aja di selesai perang Badar. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tufarrij jam'ana hadha illa bidhanbin maghfur wa sa'i mashkur wa amalin mutaqabbalin mabrur wa tijaratan lam tabur ya aziz ya ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center.

0: karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar di langkah yang kedua. Ketahuilah teman-teman, kegagalan merupakan hal pasti dalam kehidupan. Mungkin di masa depan kita akan mengalaminya, tapi percayalah, orang-orang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang terus-menerus bangkit tanpa sedikit pun berkata ingin menyerah sampai akhirnya mereka berhasil.
1: Yang selama ini menganggap sakit itu adalah laknat,

sudah ditempatkan Allah di surga Jannatul Firdaus, surga paling tinggi. Tapi waktu ditengok catatan amalnya kurang, sedekahnya kurang, sholatnya kurang, zikirnya kurang, tak cukup syarat untuk masuk surga Jannatul Firdaus. Apa kata Allah Ta'ala kepada para malaikat? Buat hamba ini sakit, kalau dia sabar, kalau dia ridho, kalau dia menerima takdirku dengan ikhlas, angkat derajatnya. Karena ada pahala yang lebih besar daripada haji mabrur, lebih hebat daripada jihad fi sabilillah. Apa itu? Ridho.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah itu di bulan Safar. Siapa yang mengatakan menikah di bulan Safar itu siang? Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menikah dengan Fatimah di bulan Safar. Jadi keyakinan bahwasanya bulan Safar ini adalah bulan yang sial, tidak berkah untuk menikah, salah jelas. Yang kita katakan nikah aja bulan Safar. Apa yang terjadi setelah itu takdir Allah. Mungkin saja antum menikah di bulan Safar, ternyata memang ada kejadian yang tidak mengenakan setelah itu. Itu yang sudah ditakdirkan oleh Allah, bukan karena antum menikah di bulan Safar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah wa hadakumullah wa as'adakumullah wa atallallahu umrakum di mana saja anda meradi bahana pendidikan Al-Mursyidul Amin. Renungan dan tafakur kita kali ini, kami akan mencoba membicarakan tentang tanda diterimanya tobat seseorang. Walaupun tidak ada yang tahu tobat orang itu diterima atau tidak, tetapi Allah memberikan pengalaman kepada kita yang diterima seperti ini, yang tidak diterima seperti itu. Sama dengan ibadah-ibadah yang lain, kita tidak mengetahui apakah ibadah kita itu diterima atau tidak, tetapi Allah memberi batasan kepada kita, yang diterima seperti ini melaksanakan, yang tidak diterima seperti ini. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, setiap manusia pasti ada mempunyai kesalahan dan kekhilafan. Tidak ada orang yang di dunia ini yang tak bersalah, terkecuali nabi-nabi dan rasul-rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu bani adama khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun." Setiap manusia pasti ada mempunyai kesalahan. Namun sebaik-baik orang yang bersalah ialah orang-orang yang meminta ampun dari kesalahan itu. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penonton dan contoh dalam kehidupan beliau, setiap harinya beliau membaca istighfar sebanyak 70 kali, bahkan dalam riwayat yang lain 100 kali. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi bil yaumi akthara min 70 marratan." Wa fi haditsin akhar, "Ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi bil yaumi 100 marrah." Demi Allah, sesungguhnya aku sungguh minta ampun aku akan Allah dan tobat aku kepadanya pada sehari lebih banyak daripada 70 kali. Dan pada hadis yang lain, "Wahai manusia, tobatlah kamu kepada Allah, sesungguhnya aku minta tobat kepada Allah seharinya 100 kali." Walaupun menggunung dosa dan melaut kesalahan seseorang, asalkan dia mau bertobat kepada Allah, niscaya Allah bersedia mengampuni dosa dan kesalahan orang tersebut. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, "Nabbi ibadi anni anil ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim." Wahai hambaku, habarkan seluruh manusia bahwa aku ini maha pengampun lagi maha kasih sayang, dan sesungguhnya azabku azab yang sangat pedih. Tapi ada orang yang tidak diampuni lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dosa dan kesalahan seseorang. Satu, apabila roh sudah sampai di tenggorokan, yakni di khulkum, bersumber dari hadis Rasulullah, innallaha la yaqbalu taubata 'abdi ma lam yughargir. Allah masih menerima tobat seseorang sebelum rohnya sampai ke holqum. Seperti yang terjadi pada cerita Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun. Akhirnya Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Pada saat Fir'aun hendak tenggelam, rohnya sudah sampir ke tenggorokan. Ia berkata, "Amantu bi Rabbi Musa wa Harun." Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Dua, pada saat matahari terbit di ufuk barat dan tenggelam di ufuk timur. Tiga, orang itu tidak mau bertobat, sudah ditutup hatinya dan sudah hitam seluruhnya. Karena Rasulullah bersabda, apabila hamba mengerja dosa, maka hati itu berbintik hitam. Tambah lagi berbuat dosa, bertambah lagi hitamnya. Akhirnya tertutuplah pintu hatinya untuk bertobat. Saudara-saudaraku kaum muslimin, rahimakumullah, alallahu amrakum. Dan dia harus kembali kepada Allah. Dan memang makna tobat secara lugat bahasa Arabnya ialah ar-ruju'u ilallah, yaitu kembali kepada Allah yang jalan yang sebenarnya. Karena itulah syarat bertobat itu ada tiga apabila dosa kita dengan Allah. Satu, berhenti tidak mengerjakan lagi dosa itu. Dua, menyesal atas perbuatan yang telah lalu. Tiga, bercita-cita tidak akan mengulangnya lagi buat selama-lamanya. Itu kesalahan kita kepada Allah. Tapi kalau kesalahan sama manusia, tambah lagi satu syaratnya, yaitu mengembalikan benda atau harta yang kita ambil tadi. Allah berhadis kursi, wahai manusia, apabila kamu bersalah kepadaku dan mau minta ampun kepadaku, datanglah, niscaya aku ampuni dosamu. Tapi kalau kamu bersalah kepada manusia, kamu harus datang kepadanya, jangan datang kepadaku. Kalau kamu datang kepadaku, kamu tidak akan aku ampuni. Kata Allah, aku tidak ikut campur kepada manusia. Bereskan sesama kamu. Maka itulah kita tidak boleh zalim kepada manusia. Minta ampunnya berat, terkecuali orang itu memaafi, baru kita bisa mati beriman. Sekecil apapun, selama orang tidak meridhakan dan tidak mengampuni kita, matinya tidak bisa beriman. Apabila mati tidak beriman, tentu masuk neraka buat selama-lamanya. Jadi tenang saja, kalau kita dizalimi orang, kuncinya di tangan kita. Benteng diri dari menzalim orang lain, karena orang yang kita zalimi belum tentu meridhakan. Berkata sebagian hukama, tanda diterima tobat seseorang dengan empat faktor yang walaupun diterima atau tidaknya sekali lagi adalah hak prerogatif dari Allah. Tetapi Allah memberitahu yang diterima alamatnya begini, yang tidak diterima juga begini. Yang pertama, tanda tobat orang itu diterima, ayamna alisanahu minal fuduli wal ghibati wan namimati wal kadhibi, bahwa menahan lidahnya daripada berkata sia-sia, mengupat dari orang lain, menggunjing kesalahan orang, dan ia berjaga daripada perkataan dusta. Alamat yang kedua, ayyara fi qalbi hasadan wala adawatan li ahadin minan nas, di dalam hati orang yang bertobat selalu bersih dari iri hati dan dengki, serta tidak mendatangkan permusuhan bagi orang, bagi seseorang pun dari manusia. Ketiga, ayat truka ashabas su'i wa la yusahibu ahadan minhum, dan dia selalu menjauhi pergaulan orang-orang yang jahat dan tidak mau menemui seorang pun dari mereka. Alamat yang keempat diterimanya tobat, ayyakuna musta'idan lil maut nadiman 'ala dzambi wa mustaghfiran lima sabaqa min dzunubihi mujtahidan fi ta'ati rabbih. Orang orang yang diterima tobatnya selalu bersiap siaga untuk mati, menyesal atas dosa yang telah lewat, dan selalu beristighfar atas sekalian banyak dosanya, bersungguh-sungguh mentaati kepada Allah Ta'ala. Ikutilah cerita di bawah ini agar terbuka hati kita untuk kembali kepada Allah dengan bermodalkan keyakinan bahwa Allah Maha Pengampun. Terjadi seorang laki-laki di zaman Bani Israel sudah membunuh sejumlah 99 orang. Memang betul-betul preman orang itu. Pada suatu ketika ia diberi petunjuk, memang betul-betul orang itu preman, tapi diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hati ada penyesalan dan dia bertanya kepada ulama di zaman itu, "Hai ulama, adakah tobatnya saya ini lagi?" Ulama tadi teringat dengan firman Allah, "Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam." Barang siapa membunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasannya neraka jahannam. Dia langsung mengatakan tidak ada lagi tobatnya kamu, wahai preman, karena kamu sudah banyak, terlalu banyak membunuh orang. Dia marah dan dia langsung dibacoknya, dan matilah orang, matilah ulama tadi. Maka gemparlah, maka genaplah 100 yang dibunuhnya. Laki-laki tadi masih penasaran, dia mau tobat, dia masih mau kembali ke jalan Allah. Dia cari ulama yang di sebelah kampung, maka ia ketemu. Setelah ketemu, ditanyakannya, "Adakah tobatnya lagi untuk saya? Saya sudah membunuh 100 orang." Maka ulama tadi teringat dengan firman Allah, "Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa orang-orang yang mensyarikatkan dia dan masih menerima tobat dan keampunan selain daripada syirik. Ulama tadi mengatakan, "Ada saja tobat kamu dengan syarat, setelah kamu tobat, jangan lagi kamu bergaul dengan orang-orang yang jahat. Kamu nanti harus berpindah dari kampung halaman yang jahat itu." Maka pulanglah orang itu untuk berpindah dari kampung halamannya. Di tengah jalan datanglah malakal maut merenggut nyawanya, matilah dia, tidak sempat ia bertobat. Maka malaikat rahmat dan malaikat azab turun saling berebut. Kata malaikat rahmat, kata malaikat azab, "Dia akan kumasukkan ke dalam surga," kata malaikat rahmat. "Dia akan kumasukkan ke dalam neraka," kata malaikat azab. "Dia mau bertobat," kata malaikat azab. Ini pasti masuk neraka karena dia belum sempat bertobat. Maka Allah perintahkan kepada Jibril untuk turun menghukumkan kepada dua malaikat dengan putusan yang adil. Apabila roboh atau jatuhnya lebih jauh dari tempat ulama tadi, lebih dekat dengan kampung halamannya, maka dia surga. Apabila lebih dekat dengan kampung ulama tadi, yakni tidak sampai jauh dari ulama tadi dan lebih jauh dari kampung halamannya, maka orang itu neraka. Maka diukurlah oleh Jibril, ternyata sabak antara ulama dengan kampung, dan dia berangkat, jatuhnya tepat di tengah. Maka Allah perintahkan, kemana menghadap jatuhnya? Karena dia berjalan menuju pulang, tentu robohnya menuju tempat yang ditempuhnya. Maka orang tadi diputuskan oleh Jibril masuk ke dalam surga, padahal dia membunuh 100 orang, tobatnya pun tidak sempat lidahnya mengatakan astagfirullah, tapi hatinya berkeinginan untuk bertobat. Cerita orang yang bertobat berikutnya, seorang lelaki datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab menangis minta tobatkan kepada beliau. Berarti orang ini ada sudah tanda bahwa dia harapan baik, apabila seseorang mengaku dirinya dosa, berdosa, berarti dia sudah dicintai oleh Allah. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu ta'ala 'abdan bassarahu bi 'uyubi nafsi." Apabila Allah benar-benar mencintai seseorang, maka Allah perlihatkan keaiban dirinya. Kata Sayyidina Umar, "Aku tidak berhak mentobatkan engkau. Mari kita sama-sama kepada Rasulullah. Nanti Rasulullah mentobatkan kamu." Datanglah keduanya dengan Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, "Dosa apa yang kamu perbuat?" Dia menangis, "Malu saya ya Rasulullah." "Apa kamu tidak malu dengan Allah? Kisahkan saja dosa apa yang kamu perbuat." "Terlalu besar dosa saya wahai Rasulullah." Bertanya Rasul, "Mana besarnya dengan langit dan bumi?" "Lebih besar dosa saya ya Rasul." "Mana besarnya dengan Lauhul Mahfuz?" "Ya, lebih besar dosa saya ya Rasul." "Mana besarnya dosa kamu dengan Arasy?" "Juga lebih besar dosa saya ya Rasul." "Mana besarnya dosamu dengan rahmat Allah?" "Kalau rahmat Allah jauh lebih besar, lebih besar rahmat Allah daripada dosaku." Coba ceritakan dosa apa yang kamu kerjakan selama ini. Mulailah dia bercerita. 7 tahun masa yang lalu, saya seorang pemuda. Pekerjaan saya membongkar pekuburan setiap orang yang baru meninggal. Saya bongkar kuburnya dan saya telanjangi dia. Saya ambil kain kapannya. Kemudian saya cuci, kemudian saya jual. Berlalu pekerjaan itu sampai 7 tahun ya Rasul. Maka malam tadi kejadian saya bongkar pekuburan anak perempuan dari orang Madinah, dari orang Ansar yang masih perawan. Kemudian saya zinahi dia. Di tengah-tengah demikian Allah kembalikan rohnya. Maka hiduplah orang tadi seraya berkata, "Hai anak muda, kamu harus bertanggung jawab di hadrat Allah. Engkau tinggalkan aku dalam keadaan junub. Bertemu dengan Allah, aku tidak bisa mandi lagi." Disitulah aku sadar ya Rasul, ada kehidupan setelah mati, ada pembalasan. Itulah dosa-dosa yang saya lakukan. Maka terkejutlah Rasul, langsung beliau berkata, "Keluar kamu wahai anak muda, aku takut daripada murka Allah dan laknat Allah turun." Maka turunlah ia dari rumah Rasul sambil menangis, "Ya Allah, ya Rob, Rasulmu telah mengusir saya. Padahal saya sebenarnya mau bertobat. Kalau Rasul menolak, pintu mana lagi hamba datang selain pintu Engkau, ya Allah? Aku tidak putus asa." Kemudian dia berjalan terus, kakinya melangkah, tertatih-tatih, tidak terarah tujuan jalannya. Langkahnya guntai sehingga dia jatuh pingsan. Akhirnya dia membaca istighfar terus dan meninggal dunia. Maka Allah berwahyi kepada Nabi, kepada malaikat Jibril, "Turun oleh engkau, turun oleh kamu dan temui kekasihku Muhammad. Sampaikan dan ajukan dengan beberapa pertanyaan." Turunlah malaikat Jibril menemui Rasul dan menanyakan, "Muhammad, Allah bertanya, kenapa engkau usir hambaku yang mau bertobat? Engkaukah yang menerima, memberi rezekinya? Engkaukah yang menjadikan dia? Dan engkaukah yang memberi makan dia? Kalau keseluruhannya itu engkau, maka engkau boleh mengusirnya dan engkau boleh tidak terima tobatnya. Tapi kalau seluruhnya itu urusan aku, maka aku terima tobatnya karena dia benar-benar mau bertobat dan menyesali perbuatannya. Carilah dia karena dia adalah sudah mati. Laki-laki itu adalah salah satu seorang dari wali-waliku. Ajak sahabatmu Muhammad, mandikan dia dan sembahyangkan. Sampaikan kepada sahabatmu, siapa yang menyembahyangkan orang itu pun akan kuampuni dosanya." Maka itulah Rasulullah bersabda, Man shallal maghfur fahuwa maghfurun lah. Barang siapa menyembah yang orang yang diampuni Allah dosanya, maka orang yang menyembahyangkan pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah cerita dan kabar gembira bagi orang-orang yang bergelimang dengan dosa dan maksiat. Hendaklah kembali ke jalan yang sebenarnya, karena Allah akan menerima tobatnya. Tanda tobatnya diterima yang paling mendasar dan mudah dilihat, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba wa lam yata'allamil ilma fa taubatuhu ghairu sahihin. Barang siapa mengaku bertobat tapi tidak terlihat kegiatan sehari-harinya menuntut ilmu, maka tobatnya tidak benar dan tidak diterima. Rasulullah bersabda, at-taibu minad dambi kaman la dambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Lagi banyak ayat-ayat dan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asal jangan kembali lagi mengerjakan dosa sesuai dengan syarat-syarat tobat. Firman Allah, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Bukanlah orang yang bertobat bagi orang yang masih mengerjakan dosa dan orang yang mengulangi pekerjaan seperti dosa yang lewat. Demikianlah renungan kali ini, semoga ada manfaatnya dan semoga Allah mengampuni seluruh pelanggaran yang kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita dan syafaat Rasul yang selalu kita dapati di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tapi kalau Anda, maaf, sedang malas, levelnya turun, ya, yang tadinya sunnah dikerjakan sekarang fardu mulai tertinggal, ya, sedang gak enak bahkan. Nah, ini pasti dua ini. Yang tak kesibul maksiat, satu itu turun karena urusan maksiat. Awas, kalau mata ini sudah gak senang lihat yang baik-baik dan cenderung condong pada yang haram, ini menunjukkan mata ini, mohon maaf sekali, mungkin pernah dipakai maksiat dan belum tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang ke masjid enggak ada getaran, lihat masjid enggak ada ketertarikan, lihat mushaf enggak pengen baca, itu mungkin mata ini seringkali dipakai melihat pada yang tidak baik.

0: itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam naku minal musallin, karena tak sholat.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Iza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah.
3: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
2: Khafidhatur rafi'ah.
3: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
2: Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa.
3: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
2: Fakanat haba'an mumbassa.
3: Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.

0: فِرْعَوْنَ.
1: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
0: Sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin.
1: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
0: Ala surin mawdunatin muttakin alaiha mutaqabilin.
1: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan.
0: Yaqul.

0: Fir'aun.
1: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
0: La yufadda'un anha wa la yunzifun.
1: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

0: يَشْتَهُونَ.
1: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
0: وَحُورٌ عِينٌ.
1: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
0: كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ.
1: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
0: جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
0: لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا.
1: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
0: إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا.
1: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
0: وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ.
1: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
0: فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ.
1: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
0: وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ.
1: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
0: وَظِلٍ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ.
1: Dan naungan yang terbentang luas, dan air yang mengalir terus-menerus.
0: وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ.
1: Dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah, dan tidak terlarang mengambilnya.
0: وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ.
1: Dan kasur-kasur yang tebal, lagi empuk.
0: إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً.
1: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
0: فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا.
1: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
0: عُرُبًا أَتْرَابًا.
1: Yang penuh cinta dan sebaya
0: لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ.
1: Untuk golongan kanan.
0: ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ.
1: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
0: وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ.
1: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
0: فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ.
1: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
0: وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ.
1: Dan naungan asap yang hitam.
0: لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ.
1: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
0: إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ.
1: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
0: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ.
1: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
0: وَكَانُوا

Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?

0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.
1: Summa innakum ayyuhadh-dhallun al-mukadzibun.
0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Fama'li'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasyaribuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasyaribuna syurbal hin.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.
1: عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ.
0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: Walaqad 'alimtumun nasyatal ula falaula tadhakkarun.
0: Dan sungguh kamu telah tahu penciptaan yang pertama, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: Afara'aytum ma tahrusun.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?
1: لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ.
0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun bal nahnu mahrumun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian, bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?
1: أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ.
0: Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin, mengapa kamu tidak bersyukur? Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?
1: A'antum ansa'tum syajaratana am nahnu. humul munsyi'un.
0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil-muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujumi wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknun.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afa bihadzal hadits antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Qur'an?
1: Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: Falawla idza balawatil hulqum.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: Wa antum hina idzin tanzurun.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: Falau

Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.

jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah. Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.
1: Wow.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih. Dan dibakar di dalam neraka. Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Ya, pendengar Ruslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwwata illa billah.

0: dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi ya, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itulah.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sambil bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu. Makanya kalau kita sampai meninggalkan sholat asar itu tidak bisa disamakan dengan kita meninggalkan sholat duhur. Kenapa? Waktu asar itu Allah melihat.

0: Enggak gitu.
1: Menjaga Rasulullah itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum bil-laili wa malaikatum bin-nahari wa istami'una fi salati subhi wa salati al-asri thumma ya'ruju alladhina batu fikum wa yas'aluhumullah. Ada malaikat yang ta'akabuna berganti-ganti dan tidak ada hentinya. Yang ta'akabuna, akibat itu ada sesuatu, ada akibatnya. Yang ta'akabuna bergonta-ganti. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah naik turun berganti. Ada malaikat pagi, ada malaikat sore, sip-sipan begitu. Ada pagi dan sore, pagi sore. Kemudian mereka berkumpul di mana malaikat-malaikat itu? Di tempat-tempat sholat. Jadi kalau sholat asar itu malaikat menyaksikan semua di situ. Anda tidak tahu. Alhamdulillah tidak kelihatan. Nah, Allah menutup itu semuanya. Dan itu untuk ujian bagi kita. Iman malaikat di kiri kanan kita tidak melihat. Kita tidak melihat. Ya ta'abuna bergonta-ganti mereka. Tidak ada hentinya. Dan berkumpul. Fi sholati subhi, di sholat subuh wa sholatil asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan sholat subuh, sholat asar. Kalau sudah selesai sholat, pergi. Kalau waktu sholat, pergi. Jadi maksudnya, tengnya, sipnya, ganti sipnya itu waktu sholat. Jadi kalau lagi sholat subuh, malaikat yang itu turun. Ya kan? Kemudian, malaikat yang menjaga, pergi. Faizaluhumullahu. Kemudian Allah bertanya. Kalau pertanyaan Allah itu bukan pertanyaan karena Allah tidak tahu. Akan lebih kita sunnah Allah bertanya. Bukan pertanyaan itu selalu keinginan untuk tahu. Bukan. Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz, Ustaz kok tanya? Masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allah alam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahum ibadi? Kaifa tarabtum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan yang tinggal sengawal hambaku, melihat hambaku yang ada di bumi sana. Kemudian kamu naik. Ganti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah, apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Taruknahum wahum yusallun, wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang, mereka sholat. Waktu kami pergi, mereka juga sholat. Sholat terus. Sholat isya asar, asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah yang menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

0: Di kembali pada malam hari ini, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini seyogianya diisi oleh guru kita Kyai Haji Ahmad Mardani, insyaallah akan diisi oleh putra beliau Ustadz Haji Muhammad Kasful Anwar dalam kajian tentang muamalah. Dan tak lupa kita berniat untuk i'tikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini kepada Ustaz Muhammad Kasful Anwar. Disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bin Hidra al-Qabun. Al-Husna Sayyidina Muhammad wa sallamu ila azwaji wa dhurriyyati ayna makana al-muqsusna ila ruh. Azwaji wa dhurriyyati Sayyidina Muhammad wa sallamu hajir Ahmad bin Isa thumma khususan ila ruhi al-Habib Abdullah bin Ahmad bin Isa wa abni wa abnayhima al-Habib Alawi wa Jalid al-Basri wa jami'i sadatin Ali wa Alawi thumma khususan ila ruhi sayyidatin al-Attas wa sallamu sahih al-Radi wa al-Habib Marun Abdurrahman al-Attas وإلى مريده الشيخ علي بن عبد الله بعراس ثم خصوصا إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب أحمد بن حسن العطاس وجميع ساداتنا العطاس ثم خصوصا إلى روح شيخ مشايخنا الشيخ محمد رشاد البنجري وخصوصا إلى محمد كسولان وربن حجي إسماعيل البنجري ثم خصوصا إلى روح شيخ مشايخنا الشيخ محمد زين بن عبد الغني أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويهل علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وأنوارهم ونفحاتهم ويدخل نيتنا في نيتهم ويحشرنا في زمرتهم ومعافاة من الفتن على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى به أسلفنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
0: Kembali pada malam hari ini, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini seyogianya diisi oleh guru kita Kyai Haji Ahmad Mardani, insyaallah akan diisi oleh putra beliau Ustadz Haji Muhammad Kasful Anwar dalam kajian tentang muamalah. Dan tak lupa kita berniat untuk i'tikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini kepada Ustadz Muhammad Kasful Anwar. Disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bin Hidra al-Qabun. Al-Husna Sayyidina Muhammad wa sallamu ila azwaji wa dhurriyyati ayna makana al-muqsusna ila ruh. أزواجه ولبيه سيدنا محمد وعن مهاجر أحمد بن عيسى ثم خصوصا إلى روح الحبيب عبد الله بن أحمد بن عيسى وابني وابنيهما الحبيب علوي وجليد البصري وجميع سادتنا علي وعلوي ثم خصوصا إلى روح سيدنا العطاس وسيدنا صاحب الرادي والحبيب مرن عبد الرحمن العطاس وإلى مريده الشيخ علي بن عبد الله بعراس ثم خصوصا إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب أحمد بن حسن العطاس وجميع سادتنا العطاس ثم خصوصا إلى روح شيخ مشايخنا الشيخ محمد رشاد البنجري وخصوصا إلى محمد كسولان وربن حجي إسماعيل البنجري ثم خصوصا إلى روح شيخ مشايخنا الشيخ محمد زين بن عبد الغني أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويهل علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وأنوارهم ونفحاتهم ويدخل نيتنا في نيتهم ويحشرنا في زمرتهم ومعافاة من الفتن على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى به أسلفنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqadatan bil lisani yafqahu qawli wa saddid li zadi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya wa ad-din. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bih wa bi 'ulumihi fid dharain amin. إلى قوله باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطفيف وفضل إنظار الموسر المعسر والوضع عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang hal yang berkaitan firman Allah Subhanahu wa taala pula hadis Nabi yang berkaitan dengan transaksi atau muamalah atau dalam menggunakan harta dan yang berkaitan dengan hutang piutang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Laqad qala Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Tidaklah satu pekerjaan, setiap pekerjaan baik yang kamu kerjakan tidaklah semua pekerjaan baik yang kamu kerjakan kecuali Allah pasti mengetahuinya. Maka sesungguhnya Allah mengetahui daripada pekerjaan baik yang kamu kerjakan. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pula pendengar ataupun penyimak dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taf'alu min khairin fa innallaha bi 'alim." Tidaklah pekerjaan baik yang kamu kerjakan kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Ayat ini turun karena satu sebab, karena setiap ayat yang turun, setiap ayat yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an, semua pasti memiliki sebab musabab. Salah satu sebab ayat ini turun adalah ketika salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Amr ibn al-Jamuh. Ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Amr ibn al-Jamuh. Amr ibn al-Jamuh ini adalah sahabat Nabi yang kita katakan mungkin masuk Islam itu di akhir umur, karena beliau wafat di umur 63 tahun dan masuk Islam di umur 60 tahun. Berarti mungkin kurang lebih 3 tahun Amr ibn al-Jamuh bertemu dengan Nabi SAW dan memeluk Islam. Tapi di dalam 3 tahun ini memang diisi dengan berbagai macam keberkahan, diberikan keberkahan di dalam umur beliau, hingga dalam 3 tahun ini betul-betul terisi dengan kebaikan. Bahkan beliau sempat berjihad bersama Rasulullah di dalam waktu 3 tahun ini. Nah, jadi Amr ibn al-Jamuh kita tahu bahwasanya beliau masuk Islam, memeluk Islam di saat waktu atau umur yang tidak lagi muda. Maka ketika itu bertanya Amr ibn al-Jamuh, pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ulun ini sudah tua, sedangkan uang atau harta ulun ini masih banyak." "Ya Rasulullah, harta ini masih banyak sedangkan umur ulun ini sudah mulai tua." Maka ujar Amr ibn al-Jamuh bertanya, "Ya Rasulullah, kemana kira-kira uang ini nih ulun arahkan? Uang ini banyak, umur sudah sebentar lagi, sudah tua. Tapi ya Rasulullah, kemana ya kira-kira ulun mengarahkan uang ulun ini? Kemana mengarahkan harta ulun yang punya ini?" Ini cerdas Amr ibn al-Jamuh bertanya kepada Rasulullah langsung. Maka Rasulullah SAW tidak langsung menjawab, akan tetapi Rasulullah SAW diam sejenak. Karena Rasulullah ketika ditanya satu hukum atau ditanya satu masalah, ketika Nabi SAW tidak tahu, maka Rasulullah memilih diam. Kenapa? Menunggu jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Nabi berbicara dengan hawa nafsu Nabi, tidak. Akan tetapi semua adalah yang Allah wahyukan kepada Nabi. Nah, jadi ketika itu Nabi diam sejenak. Karena Nabi tidak memiliki jawaban ketika itu. Maka akhirnya Allah langsung menjawab di dalam ayat ini. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Tarik ke atas sedikit ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka madza yunfiqun." Ujar Allah, mereka bertanya kepada Muhammad apa tentang permasalahan infak. "Madza yunfiqun?" Ujar Allah, "Qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil." Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim.
2: Ujar Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepada wahai Muhammad terkait masalah infak. Maka kemana mengarahkan infak? Ujar Allah, kul, katakan Muhammad, ma anfaqtum min khairin falil walidain. Apa yang kamu infakkan daripada perkara baik, harta yang baik itu kepada siapa yang utama? Adalah falil walidain, kepada orang tua. Ini jawaban Allah langsung. Jadi ketika kita memiliki harta yang lebih, kemana lebih utama kita arahkan uang itu? Kemana kita arahkan harta itu? Maka ujar Allah langsung menjawab, falil walidain, lebih utama kepada orang tua. Makanya kami pernah mendengar daripada guru kami, Al-Habib Segab bin Hasan Baharun, ujar beliau, adalah salah satu kiat atau cara seorang itu mendapatkan kesuksesan adalah ketika dia memberikan dua kali lipat orang tuanya dibanding yang ia miliki. Maksudnya, seandainya ketika kita memiliki satu mobil yang biasa, maka kita, atau kita memiliki mobil yang harga 200 juta misalnya, maka cara supaya kesuksesan itu menghampiri kepada kita adalah caranya untuk membelikan orang tua kita dua kali lipat atau lebih mahal daripada milik kita. Atau contoh simpelnya adalah ketika kita memiliki pakaian yang bagus, maka lebih utama kita belikan orang tua kita baju yang lebih bagus daripada milik kita. Maka ujar Habib Segab bin Hasan Baharun, itu adalah cara yang paling mujarab untuk mendapatkan kesuksesan. Kenapa? Karena kita menginfakkan uang kita kepada orang tua, yang mana Allah tegaskan langsung di dalam Al-Quran kemana harta yang paling baik diarahkan, yang pertama adalah kepada orang tua. Adapun permasalahan nafkah atau makanan sehari-hari atau mencukupi orang tua, hukumnya wajib. Dilepas itu yang berlebih, yang melebihi daripada itu, memberikan harta orang tua yang bagus, pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, tempat tinggal yang bagus, maka ini adalah suatu keharusan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kepada siapa lagi selain orang tua? Ujar Allah, falil walidaini wal aqrabin, kepada kerabat-kerabat. Makanya di dalam permasalahan zakat, ketika kita ingin mengarahkan zakat kita ini, entah itu zakat harta atau zakat tanaman atau zakat hewan peliharaan atau hewan ternak atau zakat fitrah sekalipun, ketika kita dihadapkan dengan orang miskin, dengan orang keluarga kita yang miskin, maka ujar ulama, mereka mengatakan lebih afdol dan lebih utama mengarahkan harta itu kepada, atau zakat itu kepada keluarga kita yang miskin. Nah ini kenapa? Karena ketika kita mengarahkan zakat atau sedekah kita kepada keluarga kita yang membutuhkan, itu lebih utama. Kenapa? Karena dibalik itu kita menolong sesama muslim. Yang kedua adalah menguatkan silaturahmi. Nah ini, jadi yang pertama adalah kita arahkan infak uang kita ini kemana? Kepada orang tua yang pertama, kalau masih memiliki orang tua. Yang kedua ke siapa? Kepada orang-orang kerabat dekat. Lalu kepada siapa lagi? Al-aqrabina wal yatama, kemudian kepada anak-anak ya, yatim. Nah, sedikit kita membahas tentang anak yatim. Siapakah anak yatim yang dimaksud di sini? Adalah yang sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ada yang belum masuk masa balig. Kalau seandainya baliknya umur 10, berarti sebelum 10 tahun masih dinamakan ya yatim. Nah, permasalahan anak yatim ini ada ketika beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu kita masuk ke dalam waktu Asyura atau hari Asyura, yang mana banyak di antara kita, atau di dalam bulan Muharram secara umum, banyak di antara kita yang menyumbangkan hartanya kepada anak yatim, dan ini bagus dan dianjurkan para ulama. Tapi untuk permasalahan hadis Nabi, Nabi tidak ada mengatakan secara detail tentang waktu yang baik memberikan kepada anak yatim. Jadi maksud di sini adalah Nabi tidak hanya menganjurkan kepada kita untuk memberikan anak yatim di dalam bulan Muharram, tidak, atau secara khusus hari Asyura, tidak ada hadis Nabi yang menyatakan tentang itu. Cuman ulama yang menganjurkan. Kenapa? Karena di dalam waktu itu adalah waktu yang mulia, yang mungkin dengan sebab waktu mulia ini Allah meletakkan ridho-Nya kepada kita. Tapi jauh sebelum itu Nabi tidak pernah menyampaikan waktu secara eksplisit. Nabi hanya menyatakan bahwasanya kita dianjurkan untuk menyantuni anak yatim. Nah, jangan sampai permasalahan ini, anak yatim kenyang di bulan Muharram lalu kemudian lapar di 11 bulan yang lain. Ini jangan sampai. Ini Allah tegaskan bahwasanya ketika kita memiliki harta, kepada siapa bagus diarahkan? Orang tua, lalu kemudian kerabat, lalu kemudian anak yatim. Nah, anak yatim. Jangan sampai di selain bulan Muharram mereka merasakan kelaparan. Lalu yang ingin kita bahas saat ini adalah permasalahan anak yatim. Ketika kita memberikan anak yatim harta, kalau seandainya anak yatim ini dirawat oleh ibunya, maka masalah hilang, tidak ada masalah ketika itu. Tapi permasalahan ini timbul ketika seandainya anak yatim ini dirawat oleh panti asuhan. Nah, ini kita akan sedikit membahas tentang anak yatim ini, mumpung masih masuk dalam pembahasan ini. Kadang-kadang ada orang yang memberikan uang atau memberikan harta kepada anak yatim yang anak yatim ini tinggal di panti asuhan, dan banyak. Di dalam ilmu fikih, kalau seandainya anak yatim ini diberikan uang, entah berapa, 100 ribu kah, 50 ribu kah, atau berapapun itu, kalau seandainya anak yatim ini dirawat oleh ibunya, maka ibunya tidak ada masalah, boleh menggunakan uang itu, boleh, karena ini hak orang tua. Entah ibunya belikan makanan untuk si anak, terserah ibu, atau membelikan baju untuk si anak, silahkan. Tapi permasalahan timbul ketika seorang anak yatim diberikan uang kepada panti asuhan. Nah, di dalam ilmu fikih, wali yang bukan orang tua daripada si anak, mereka memiliki batasan di dalam menggunakan harta si anak yatim. Makanya di dalam beberapa gambaran, ketika kita memberikan uang kepada anak yatim, 100 ribu kah, 200 ribu kepada anak yatim, maka si panti asuhan, yayasan, tidak boleh menggunakan harta anak yatim kepada apapun, kecuali nanti untuk maslahat si anak yatim dengan syarat-syarat yang detail. Jadi secara umum kita bisa katakan panti asuhan tidak bisa menggunakan harta anak yatim ini. Ini mutlak hak milik si anak yatim. Nah, pertanyaannya saat ini, kalau seandainya kita berikan uang kepada anak yatim 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu kepada anak yatim, kira-kira uang yang tadi kita berikan dibelikan apa kepada anak yatim? Dibelikan apa yuk? Sama anak yatim ini dibelikan apa? Kalau anak yatim ini belum balik, harta 100 ribu, 200 ribu bisa dibelikan makanan, mainan, atau yang sejenisnya. Artinya manfaat itu hanya sementara. Sedangkan di sisi yang lain, panti asuhan tidak boleh menggunakan harta anak yatim kecuali dengan syarat-syarat yang tertentu. Jangan sampai permasalahan ini ketika kita memberikan harta kepada anak yatim 100 ribu, 200 ribu, lalu kemudian anak yatim habiskan mereka untuk belikan mainan, untuk belikan makanan, lalu kemudian panti asuhan banting tulang mencari dana untuk kemaslahatan si anak ini, untuk tempat tidur si anak, untuk baju si anak, untuk makan si anak. Jangan sampai kita memperdulikan anak yatim lalu melupakan yayasan. Karena apa? Karena beberapa hari yang lalu, ketika ulun mengisi bensin di salah satu pom bensin, ulun melihat ada orang membawa kardus, yang membawa kardus dengan tulisan dana, ya sumbangan untuk dana panti asuhan. Nah, jangan sampai yang kayak ini. Panti asuhan atau yayasan banting tulang mencari dana untuk maslahat si anak. Tidurnya bagaimana, pakaiannya bagaimana, makanannya bagaimana. Di sisi yang lain, kita dengan niat yang baik memberikan uang kepada anak yatim, tapi melupakan panti asuhan. Nah, jadi alangkah baiknya kalau seandainya kita berikan harta nih kepada anak yatim, misalnya kita memiliki 100 ribu, maka jangan semua diberikan kepada anak yatim, tapi sisihkan sedikit, walaupun sedikit, kepada panti asuhan yang merawat si anak. Nih, ini lo nanak tegaskan kenapa? Karena beberapa hari yang lalu, padahal baru beberapa masa yang lalu, lewat bulan Muharram, setiap anak yatim mendapatkan bagian hartanya, tapi panti asuhan masih ada yang meminta-minta sampai ke pom bensin, guys. Aneh, jangan sampai ada gambaran yang semacam ini. Nih, dan perhatikan anak yatim bukan cuman di bulan Muharram, tapi perhatikan di bulan-bulan yang lain. Lalu kepada siapa lagi ujar Allah? Kepada harta ini, kepada siapa yang baik-baik diinfakkan? Yang pertama adalah kepada orang tua, yang kedua adalah kepada kerabat, yang ketiga adalah kepada anak yatim, yang keempat baru wal masakin, ada yaitu ada orang-orang miskin. Jadi setelah itu baru kita berikan kepada orang-orang miskin.

baru setelah itu orang miskin. Lalu siapa lagi ujar Allah? Penutupan wa bani sabil. Orang ibnu sabil apa? Orang yang melakukan perjalanan jauh, lalu kemudian di tengah perjalanan bekal yang ia miliki hilang atau habis. Nah, maka ketika itu bagus kita mengarahkan uang kita kepada mereka. Mungkin saat ini mungkin kita katakan jarang ada gambaran yang seperti ini. Tapi mungkin masih ada yang mungkin orang tuh kecopetan kah? Atau kejambretan kah? Atau dibegal, na'udzubillah min dzalik. Nah, yang akhirnya mereka tidak memiliki bekal lagi untuk melanjutkan perjalanan, maka ini bagus untuk kita mengarahkan uang kita kepada mereka. Nah, lalu kemudian Allah lanjutkan ayat ini, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan tidaklah satu pekerjaan baik dan apapun yang kamu kerjakan daripada perbuatan baik, maka sesungguhnya Allah dengan perkara baik itu Maha mengetahui. Sebenarnya kalau seandainya kita kadang-kadang kita ini merasa bahwasanya perbuatan baik untuk diri kita sendiri, tapi bahkan orang banyak yang merasa berat. Allah katakan kan, "Na'amil salihan fali nafsi." Ada barang siapa yang mengerjakan perbuatan amal yang saleh, maka itu semua kembali kepada diri sendiri. Kebaikan itu kembali kepada dirinya. Wa man asaa fa 'alaihi. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan tidaklah orang yang mengerjakan suatu perbuatan buruk kecuali itu bakal kembali kepada dirinya sendiri. Artinya kita tahu setiap perbuatan baik kita akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, tapi kadang-kadang bahkan dengan seperti ini pun banyak orang yang merasa berat untuk melakukan amal baik. Maka bayangkan ketika Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala ketika marah dengan satu hamba, ujar Allah, "Fala'anati tablughu sabi'." Maka ketika Allah murka, ujar Allah, maka la'anatku sampai kepada 7 keturunannya. Ini bagi orang yang gemar memulah atau membuat Allah murka, maka ujar Allah, "Fala'anati tablughu sabi'." Maka la'anatku sampai ke 7 keturunannya. Di dalam ayat yang lain, ketika Nabi Allah Khidir bersama Nabi Musa melakukan perjalanan, yang ketika itu Nabi Musa dilarang untuk bertanya. Sampai di kejadian yang ketiga kali, ketika datang ke satu kampung, maka Nabi Khidir dan Nabi Musa meminta orang kampung tersebut untuk menjamu mereka makan, memberikan mereka makanan. Maka satu kampung itu tidak ada yang mau memberikan makanan atau menjamu kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Khidir. Setelah itu keluarlah mereka daripada kampung tersebut. Tapi sebelum keluar, Nabi Khidir melihat ada satu bangunan yang akan hancur, sudah mulai akan roboh, bahkan sudah roboh. Melihat bangunan yang sudah hancur, maka ketika itu Nabi Khidir membangun ulang bangunan itu dan mengeluarkan harta yang terpendam di tanah itu. Dikeluarkan hartanya, lalu kemudian dibangun bangunannya. Ujar Nabi Musa, "Wahai Nabi Khidir, kenapa pian ini membangun bangunan di dalam kampung yang padahal kampung ini tidak mau menjamu kita? Tiba-tiba membangun bangunan yang tidak ada orangnya, lalu mengeluarkan harta yang di dalamnya. Ada apa gerangan?" Ya, ujar Nabi Khidir, "Hadza firaqu baini wa bainik, saunabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra." Ini adalah tanda kita berpisah, wahai Nabi Musa. Cukup sudah ini pertanyaan ketiga. Kenapa? Karena Nabi Musa bertanya sudah 3 kali ketiga itu. Maka dijelaskan, "Saunabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra." Aku akan jelaskan tentang takwil-takwil yang aku kerjakan yang kamu tidak pahami. Nah, ketika itu Nabi Khidir mengatakan, "Tujuan aku membangun bangunan yang sudah mulai roboh ini dibangun menjadi baru lagi adalah kenapa? Karena Allah memerintahkan aku. Kenapa? Karena tanah ini, harta ini milik si anak yang orang tuanya adalah kedua orang tuanya ini orang soleh. Jadi Allah memerintahkan aku untuk membangunkan mereka bangunan dan mengeluarkan harta-harta yang terpendam untuk mereka. Kenapa? Karena Allah merasa kasih sayang terhadap anak ini karena orang tuanya yang soleh." Ujar ulama tafsir di dalam kitab tafsir menjelaskan orang tua yang dimaksud di sini adalah orang tua datuk mereka yang ketujuh. Kakek mereka yang ketujuh, karena mereka adalah orang-orang soleh, maka cucu mereka, cicit mereka mendapatkan manfaat daripada kesolehan kakek mereka.
Nah, jadi kalau seandainya kita merasa berat di dalam berbuat baik, melakukan amal perbuatan baik, menyumbang berat, bersenyum berat, untuk melaksanakan ibadah berat, atau segala macam berat, maka ingat, bisa jadi dengan kebaikan kita ini, Allah memberikan manfaat kepada anak cucu kita sampai 7 turunan. Nah, ini sebagai dorongan hati kita untuk melakukan amal kebaikan. Jangan sampai kita melakukan amal kebaikan lalu berharap pujian manusia atau berharap imbalan manusia. Tapi ingat bahwasanya bisa jadi kebaikan ini dengan sebab ikhlasnya kita, Allah mengantarkan manfaat ini kepada 7 keturunan kita. Makanya ujar Habib Zain bin Smith, ujar beliau, barang siapa yang mencintai ulama, sekalipun ia tidak ulama, anaknya tidak ulama, maka pasti di antara keturunannya pasti akan ada yang menjadi ulama. Ini adalah sunnatullah, ini adalah tatanan yang Allah ciptakan di muka bumi. Dan tidak bisa diganggu gugat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita anak yang saleh dan salehah.

Nah, jadi jawaban daripada Amr bin al-Jamuh ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, maka Allah langsung menjawab, harta yang lebih baik diarahkan kepada orang tua yang pertama, lalu kemudian kepada orang para kerabat kita, keluarga kita, sanak jiran kita, atau paman-paman kita, istri paman kita, sepupu-sepupu kita, atau keponakan, atau keluarga kita yang jauh. Lalu kemudian kepada siapa? Kepada anak yatim, lalu kemudian kepada orang miskin, lalu kemudian terakhir kepada orang yang melakukan perjalanan, lalu kemudian mereka kehilangan bekalnya. Sudah selesai pembahasan ini, lalu kemudian Allah menjelaskan terkait dengan jual beli atau di dalam masalah timbangan. Waqala ta'ala, Allah berfirman, wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qisti wa la tabkhusun nasa asya'ahum. Nabi Syuaib, ini menceritakan, Allah menceritakan kejadian Nabi Syuaib. Karena Nabi Syuaib diutus kepada kaum yang mereka tuh suka melebihkan timbangan ketika mereka membeli dan mengurangi timbangan ketika mereka menjual. Nah ini, makanya sebagian guru-guru kita, perguruan kita, beliau-beliau itu mewanti-wanti atau memperingatkan kepada kita bahwasanya kalau seandainya ingin berbelanja, belanja yang belanjaan itu dengan kiloan contohnya, atau takaran. Maka ujar Sidin, kalau seandainya penjual tadi menimbang itu, misalnya nih kita beli misalnya gula 1 kilo. Membeli gula 1 kilo, biasanya kan menimbang nih kan biasanya bila kurang dikit atau lebih dikit. Jarang yang ada pas 1 kilo. Nah, kadang-kadang penjual nih kan merasa kada nyaman, akhirnya mereka melebihkan jadinya 1,2 kilo kadang-kadang atau 1,1 kilo. Lebih beberapa gram. Nah, ujar Sidin, kalau seandainya seperti itu, maka dihimbau ujar Sidin si pembeli, kalau seandainya sudah diberikan 1,1 kilo, alangkah baiknya jangan meminta lebih lagi. Kan biasanya kasus banyak nih, apalagi ibu-ibu biasanya masuk ke pasar belanja beras misalnya. Kalau di Banjar kan maki liter, kalau di sini kan kita maki kilo, 1 kilo misalnya. Lalu kemudian lebih orang tadi 1,1 kilo, 1,1 kilo. Kadang-kadang nih ada ibu-ibu penglaris, penglaris omay. Jadi 1,3 kilo gin lebih gin dikit, akhirnya ditambah jadi 1,4 kilo. Nah, ujar guru-guru kami, perguruan kami, kalau seandainya seperti itu lebih baik jangan gin. Kenapa? Karena bisa jadi si penjual tadi meletakkan lebih tadi dalam keadaan terpaksa. Kalau di dalam kacamata fikih memang sah dan halal, tidak ada permasalahan, karena si pembeli atau si penjual yang memberikan itu di dalam kacamata fikih memang halal dan sah, tidak ada masalah. Tapi di dalam kacamata ulama tasawuf, mereka memandang takutnya di dalam keadaan seperti itu orang yang memberikan ini, si penjual ini memiliki hati yang memiliki hati yang berat ketika menambahi barang tersebut, yang akhirnya bakal menjadikan kita termasuk orang yang bisa dipintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah nih, kalau bisa. Tapi bukan ulun mengatakan haram kada. Cuman kalau bisa, sebagaimana pesan guru-guru kami, kalau seandainya bisa jangan gin. Kalau orang tuh sudah membeli 1,1 kilo alhamdulillah. Jangan meminta lebih, alasan penglaris lah. Alasan atau apapun itu alasannya. Kalau bisa, terima apa yang ada, jangan sampai kita meminta yang akhirnya mengulah atau membuat penjual tadi merasa tidak enak, akhirnya terpaksa menambahi. Aneh. Itu sekedar himbauan atau wanti-wanti, tapi tidak jua wajib. Tapi alangkah baiknya seperti itu. Nah, Nabi Syuaib diutus kepada satu kaum yang suka mengurangi timbangan dan menambahi timbangan. Ujar Allah, wa ya qaumi, Allah menceritakan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib berkata, wa ya qaumi, wahai kaumku, auful mikyala, penuhilah timbangan, wal mizan, dan takaran, takaran dan timbangan, bil qisti, dengan adil, dengan rata, wala tabkhusun nasa ahyahum, dan janganlah kalian merugikan manusia. Di dalam timbangan dan takaran ini, syariat agama Islam sangat mengagungkan atau membesarkan masalah ini. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali datang ke kota Madinah, yang pertama kali Nabi bangun adalah Masjid Nabawi beserta rumah beliau. Setelah itu apa yang dibangun Nabi? Yang pertama dibangun Nabi adalah pasar.
Kenapa? Karena Nabi temui di Madinah ini pasar tuh banyak, tapi pasar ini diisi dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang masih belum masuk Islam, belum memeluk Islam, yang di dalam pasar itu terjadi transaksi riba, terjadi transaksi tipu menipu, melebihi timbangan dan mengurangi timbangan. Akhirnya setelah jadi Masjid Nabawi, Nabi langsung melanjutkan pekerjaan beliau membangun pasar, atau kita sebut saat ini mall sudah, menyaingi pasar-pasar daripada orang-orang kafir. Dibangunlah Suqul Madinah. Nah, tapi sekarang masuk dalam perluasan Masjid Nabawi saat ini. Sudah dihilangkan itu. Nah, jadi ada bekas Masjid Nabawi mungkin beberapa puluh tahun yang lalu masih ada, tapi saat ini masuk dalam perluasan Masjid Nabawi saat ini. Nah, ada masih bekasnya foto-foto yang mungkin bisa kita cari di saat ini di internet. Nah, Suqul Madinah, Nabi membangun pasar Madinah yang akhirnya Nabi bisa bersaing. Nabi membangun ekonomi yang di ekonomi pasar itu berasaskan syariat Islam. Tidak boleh ada riba, tidak boleh ada tipu menipu, tidak ada boleh mengurangi timbangan dan melebihi timbangan. Akhirnya apa? Akhirnya pasar-pasar orang Yahudi, pasar-pasar orang kafir, mereka kalah saing dengan pasar Nabi. Kenapa? Karena semua orang merasa diuntungkan ketika masuk ke dalam pasar Nabi. Aneh. Nah, jadi memang masalah timbangan ini sangat diagungkan di dalam agama Islam. Nah, mumpung kita masih membahas tentang transaksi atau jual beli, ada ulun ditanya orang terkait apa gerang amalan cara kita supaya dagangan kita laris. Ulun kadang-kadang membahas tentang amalan-amalan tertentu, mungkin Bian bisa tanyakan kepada guru-guru kita yang mereka memiliki sanad amalan-amalan tersebut. Tapi ulun lebih condong kepada kejadian Nabi. Kita ambil langsung kejadian Nabi, bahwasanya Nabi kaya pegang. Nabi itu ketika diperintahkan oleh paman Nabi Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syam, atau ketika membawa dagangan Sayyidah Khadijah ke negeri Syam, ketika Nabi SAW menjual dagangan, orang yang lain tuh belum lagi habis. Nabi itu sudah habis jualan Nabi, habis jualan Nabi, tidak bersisa. Coba kita perhatikan bagaimana coba cara dagang Nabi. Ini bisa kita umpati dan bisa kita praktekkan. Cara dagangan Nabi adalah ketika Nabi menjual satu jualan, Nabi menjelaskan kelebihan barang tersebut, dan di sisi yang lain Nabi menjelaskan kekurangan barang tersebut. Ini berat kita nih. Kalau kita menjual kain, misalnya orang bertanya, kain yang paling bagus apa yo? Nah, kita pilihkan. Oh, ini kain paling bagus, rapi, mulus. Tapi kita jelaskan kemudian, ini kalau misalnya dicuci di mesin cuci, lekas kusut. Nah, kan berat kan kalau seandainya penjual yang kayak ini deh. Takutan, bisa takutan orang penjual ini, apa pembeli ini hilang. Tapi cara Nabi itu kayak itu. Kada pernah merasa takut pembeli itu bakal lari. Kenapa? Karena kalau seandainya ulun perhatikan lagi, coba kita perhatikan lagi, kalau seandainya ada pedagang yang seperti itu menjual lalu kemudian menjelaskan kelebihan dan menjelaskan kekurangan, kira-kira pembeli merasa aman lah? Merasa aman. Kada usah jauh-jauh, ketika ulun pernah di Tarim, di kota Tarim, ulun pernah belanja kain. Ini besar bujur pengalaman ulun seorang. Ketika ulun belanja di pasar Tarim, ulun belanja satu kain. Ketika ulun ingin belanja kain, ini ulun tertarik dengan satu kain nih. Lalu kemudian ketika ulun bertanya harga, dijelaskan harganya, lalu kemudian dijelaskan kelebihannya orang tadi nih, penjual tadi nih. Lalu kemudian penjual tadi, tapi kalau seandainya ikam jual, ikam beli ini, ikam kocok-kocok atau ikam bawa ini apa nih, sikat, ikam sikat kain ini, maka kain ini bakal gerubutan. Rubutan, tahu lah biar misalnya kain itu berkerubutan, sudah mulai rusak biasanya lama tuh. Kita terkejut tuh, ulun kaget, kok ada orang jujur seperti ini nih. Akhirnya memang ulun karena jadi beli ujung-ujungnya, karena jadi beli, akhirnya kembali. Tapi di saat yang lain ulun merasa aman untuk beli ke toko itu lagi. Akhirnya apa? Di kesempatan yang lain akhirnya ulun suruh kawan ulun untuk belanja di situ nih, karena penjual tadi itu adalah orang yang jujur. Akhirnya kawan ulun belanja. Kawan ulun pun menceritakan ke kawan-kawan yang lain. Secara kada langsung ulun mundur, rupanya pembeli yang lain datang. Karena sebab apa? Karena sebab kejujuran. Nah, ini cara supaya dagangan laris. Ini dagangan laris dengan cara Nabawi. Nah, nih. Memang berat bang, kalau seandainya kita menjual motor misalnya, bekas second. Ini kalau misalnya ini bagus bang, tapi bensinnya boros. Mungkin pembeli yang saat itu lari, mundur. Tapi di saat yang lain, kita
pembeli akan mengenal kita sebagai orang yang jujur dan merasa aman membeli kepada kita. Nah, ini amalan yang paling jelas yang Nabi praktekkan kepada kita. Nah, ini mumpung kita di dalam masalah jual beli, mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Wa latabkhusun nasa asya'ahum. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan lah kira-kira. Kalau ada pertanyaan. Makanya kan ujar Allah, waqala ta'ala wailul lil mutaffifin. Alangkah celaka orang yang mutaffifin. Apa gram mutaffifin? Ujar Allah, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Ketika mereka membeli kepada orang lain, mereka meminta lebih timbangan. Melebihkan timbangan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ketika mereka menimbangkan orang lain untuk dijual, mereka kurangi timbangannya. Ani, ala yadhunnu ulaika annahum mab'udzun. Ujar Allah, mereka kada tahu kah? Mereka kada menyangka kah bahwasanya mereka bakal dikumpulkan nanti? Bakal dibangkitkan nanti. Liyaumin 'adzim, di hari kiamat kelak. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin, yang di mana setiap manusia berhadapan dengan Rabbil alamin, Tuhan alam semesta. Mereka pada sadar ke ujar Allah bahwa mereka bakal dikumpulkan. Makanya ketika Ustaz Felix Siaw menjelaskan, Ustaz Felix Siaw pernah menghitung daripada sabda Nabi yang menjelaskan bahwasanya 50 ribu tahun, 51 hari di akhirat sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Maka beliau coba hitung, kayak apa kalau seandainya 70 tahun di dunia, berapa hari yo di akhirat, berapa menit di akhirat. Rupanya setelah beliau hitung, kalau seandainya kita hidup di dunia 70 tahun, panjang umur nih 70 tahun, 70 tahun kita di dunia, setelah beliau hitung dengan 50 ribu tahun itu tadi dihitung, rupanya kita di akhirat hanya selama 2 menit 1 detik. Jadi kalau selama kita di akhirat, kita memandang kita hidup di dunia dulu tuh hanya sekitar 2 menit 1 detik. Di 2 menit 1 menit 1 2 menit 1 detik ini, orang berani menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nauzubillah min dzalik. Orang berani membunuh demi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Padahal keuntungan itu cuma dirasakannya selama 2 menit 1 detik. Ya Allah. Nah, nih. Itu menurut hitungan daripada Ustaz Felix Siaw ketika beliau menghitung kenapa sabda Nabi yang mengatakan satu hari di akhirat sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Akhirnya 70 tahun kita sama dengan 2 menit 1 detik di akhirat. Nah, nih. Ya ujar Allah, mereka kada tahu kah ujar Allah bahwasanya mereka tuh bakal dibangkitkan, dikumpulkan nanti. Liyaumin 'adzim, ketika hari kiamat. Nah, nih. Yang mana di dalam hadis Nabi bah di sini ada rasanya. Nah, di sini bahwasanya di hari kiamat kelak, yang mana yaqumun nasu hufatan. Orang itu dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan mereka tidak memiliki sendal, jelas. Uratan, tidak memiliki pakaian yang menutup aurat mereka. Makanya Sayyidah Aisyah ketika dijelaskan Nabi tentang padang mahsyar, Sayyidah Aisyah kaget. Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa yang duru ba'dhum ba'd. Wahai Rasulullah, ketika itu kan orang kada ada yang berisi pakaian, tidak ada yang memiliki pakaian. Kenapa kalau seandainya laki-laki dan perempuan melihat satu sama yang lain? Maka ujar Nabi, ya Aisyah, al-amr asyadda min an yuhimmuhum dhalik. Wahai Aisyah, kejadian saat padang mahsyar itu lebih dahsyat daripada mereka memperhatikan masalah aurat masing-masing. Ayo, kenapa tuh? Kita bayangkan lah, kalau seandainya kita dihadapan Kapolri misalnya, manggil kita tanpa sebab, tanpa ada alasan, manggil kita. Lalu kemudian kita mengingat, kita pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan pelanggaran. Ingat kita, dipanggil Kapolri. Gugup kada? Padahal kita masih kemungkinan Kapolri ini tahu atau kada. Masih ada kemungkinan, tapi kita sudah gugup. Coba bayangkan kalau seandainya kita bakal bertemu dengan Allah di padang mahsyar, lalu kemudian kita yakin bahwasanya Allah tahu perbuatan kita. Nah, ini. Padang mahsyar, hufatan uratan, tidak memiliki sendal, tidak berpakaian, fi mauqifin dayyiq, di tempat yang sempit. Padang mahsyar itu memang luas, seluas langit dan bumi, bujur. Tapi semua umat dikumpulkan di dalam satu tempat yang akhirnya pekasak juga, sempit juga. Makanya jangan dipikir padang mahsyar itu ramai, besar, lalu kemudian kita lapang, enggak ada. Padang mahsyar itu luas, tapi sempit. Kenapa semua umat dikumpulkan di dalam satu tempat? Dari Nabi Adam sampai akhir zaman, penuh tempat tuh, bekasak gitu.
mencari perhatian Nabi supaya Nabi memperhatikan kita di antara jutaan miliaran bahkan triliunan manusia. Baik, di tempat yang sempit. Waruya annahum yaqumuna 70 sanah la yatakallamun. Diriwayatkan daripada Nabi bahwasanya mereka berdiri ketika di padang mahsyar itu selama 70 tahun tidak berbicara, saking gugupnya. Kita 1 jam mungkin berdiri, kada mandir, kada berbicara, berat sudah. 70 tahun berdiri di padang mahsyar tidak berani berbicara satu sama yang lain. Karena gugup dengan perkara yang Allah bakal tetapkan nanti. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang selamat. Ya Allah, amin. Nah, ujar Allah, mereka tidak sadar kan mereka akan dibangkitkan saat

memang dianjurkan kalau seandainya timbangan itu 1 kilo dianjurkan untuk melebihkan sedikit dengan keikhlasan kita. Kalau seandainya kita penjual, kita ikhlaskan lebih sedikit. Takutnya di timbangan itu ada yang menjawabkan timbangan itu agak berat. Lalu kemudian kalau seandainya kita paskan 1 kilo, mungkin karena sebab misalnya plastik, plastiknya agak berat, harusnya 9,9 kilo aja, apa 0,9, tapi karena plastik jadi 1 kilo, makanya dilebihkan sedikit. Kan kadang-kadang rugi kita jual melebih sedikit aja bagi penjual. Adapun bagi pembeli, kalau seandainya sudah dilebihkan ke orang oleh penjual, maka jangan lagi meminta lebihan lagi kalau bisa. Nah, itu. Wallahu alam bisawab. Kira-kira ada pertanyaan lah. Nggih. Pun. Oh, nggih. Oh ya. Ya, pertanyaan tadi, kalau seandainya apa gerang yang dimaksud riba itu? Apa gerang di dalam jual beli itu yang riba itu maksudnya apa gerang? Oke, kita bahas. Riba ini sebetulnya di dalam kitab fikih 3. Ada riba nasa, ada riba ya. Ada lagi yang satu riba qard. Kita bahas. Di dalam jual beli, kadang-kadang orang ada melaksanakan transaksi jual beli yang riba. Maksudnya yang riba di sini apa? Yang riba maksudnya jual beli di sini yang riba adalah menjual barang riba. Nah, barang riba ini apa, gerang? Barang riba ini adalah yang pertama adalah emas dan perak. Emas dan perak. Jadi selain emas dan perak bukan barang riba. Contohnya saat ini uang kertas. Uang kertas saat ini memang ulama saat ini banyak, sebagian ulama mengatakan bahwasanya uang kertas ini termasuk barang riba. Kenapa? Karena di zaman dulu orang belanja dengan emas dan perak, tapi saat ini diganti dengan uang kertas. Jadi sebagian ulama dan mayoritas ulama di Indonesia, sebagaimana yang ditetapkan MUI, ini kita menghormati MUI, bahwasanya uang kertas ini termasuk emas dan perak, sama hukumnya. Kenapa? Karena dipakai jual beli. Oke, jual beli yang riba ini adalah jual beli yang berkaitan dengan uang, atau kalau saat ini uang atau emas dan perak. Yang kedua adalah makanan pokok. Nah, makanan pokok. Nah, kita bahas di sini. Ada barang riba nih ada dua kan. Yang pertama emas dan perak, atau kita ganti saat ini uang kertas. Nah, yang kedua adalah makanan pokok. Makanan pokok ini kayak apa? Beras, gandum, sagu, atau makanan pokok apapun itu. Nah, uang, barang riba ini tidak boleh ditukar dengan barang riba yang sama dengan hitungan yang beda. Contohnya, kita memiliki 100.000, lalu kemudian kita menukar uang di penukaran uang biasa di pasar. Kita beri 100.000, lalu kemudian orang tadi memberikan 98.000 atau 95, 5.000-nya upah aja. Nah, ini namanya transaksi riba atau jual beli riba. Nah, atau contoh yang lain adalah kalau seandainya kita beli beras, tapi beli beras ini bukan dengan uang, tapi dengan beras juga. Ya, barter tadi. Kan sama nih, makanan pokok dengan makanan pokok, barang riba, sama-sama barang riba. Maka kalau seandainya kita membeli beras dengan beras, 1 kilo beras harus sama dengan 1 kilo beras. Kada boleh kurang, kada boleh lebih. Kalau seandainya di salah satu ini kurang atau lebih, maka menjadi riba. Nah, tapi kalau seandainya kita tukar uang dengan beras, bolehlah beda, boleh. Kenapa? Karena barang riba ini beda macamnya. Yang pertama uang, yang kedua makanan pokok. Kalau makanan pokok dengan makanan pokok, beda timbangan riba. Tapi kalau seandainya uang dengan makanan pokok, sekalipun beda, kenapa, Pak? Paham lah kira-kira? Aneh. Atau yang saat ini kita gambarkan, saat ini yang sering orang terjadi pertanyaan adalah uang buket atau baket. Yang biasanya kita mengupahi orang untuk mengulah kembang.

0: orang biasanya wisuda kah, atau ulang tahun kah, atau kawinan. Nah biasanya mereka memberikan uang apa bentuk pak apa bucket gitu, nah, uang yang diandap di dalam andakan gitu, pegangan gitu. Nah biasanya orang foto kan biar tahu lah yang kembang-kembang ada duit di situ. Nah kan biasanya kan orang mengupahi 100.000 atau 1.000.000 misalnya, yang di dalam uang buket itu 1.000.000 juga. Lalu kemudian kita ini membayar dengan 1.250.000 misalnya, atau 1.100.000. Di dalam uang buket itu, di dalam paket itu tuh cuman 1.000.000 aja padahal uangnya, tapi kita mengupahi orang tadi 1.100.000. Kira-kira riba kah ada? Nah, kira-kira riba kah ada? Karena nih saat ini banyak orang menjual uang buket. Maka jawaban dari ini adalah supaya meringankan kita semua, adalah kita katakan uang buket saat ini bukan termasuk riba. Kenapa? Karena bisa jadi caranya seperti ini supaya aman. Kita beri saja 1.000.000 kepada orang tadi. Ini 1.000.000 untuk uang di buket nanti, dan 100.000 di upahmu. Dibuat akad berbeda. Ini 1.000.000 untuk uang buket yang nanti ditaruh di dalam paket nanti, atau di dalam kotak 1.000.000 isinya. Nah ini 100.000 untuk uang upah, segala macam, beli kardus segala macam. Nah itu pertama. Atau kita mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya uang ini bukan termasuk barang riba. Selesai masalah. Jadi uang saat ini sebagian ulama, dan ini banyak dipakai pendapat di Mesir, bahwasanya uang saat ini bukan termasuk barang riba. Cuman ulun himbau lagi untuk kita menghormati ketetapan MUI yang menetapkan bahwa si uang ini termasuk barang riba. Jadi caranya kayak apa? Kalau seandainya kita mengupahkan orang uang buat uang buket, kita berikan misalnya uang buket itu isinya 1.000.000, kita beri 1.000.000, maka kita upahi 100.000 dengan akad yang berbeda supaya aman daripada riba. Nah itu kira-kira terjawab lah. Ulun menjelaskan tentang riba hendak panjang, cuman waktunya mepet. Mungkin di lain kali mungkin kita bisa jelaskan lebih rinci terkait riba. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita daripada apa yang sedikit kita terima ini. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, ba'da tulil umur fi sihhatin wa khairin wa afiyah, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah, wa ala ma nawabihi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin fi kulli wadin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa salahul jasad wal ruh wa tabanna nasuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ulun minta halal min tarillah.
1: Adekku yang mau naik pangkat jabatan, enggak usah kau cari muka sama Pak Direktur. Direktur ada masa jabatannya. Biar Pak Direktur senang sama kamu. Kalau istri beliau tidak senang, tidak jalan suratmu. Ya memang begitulah sunnatullah, begitulah hidup. Mahasiswa saya juga kalau sulit skripsinya, dia datang ke istri saya, kadang-kadang nangis sesama perempuan, diterima aspirasinya karena sama-sama perempuan. Iya, daripada kalian cari muka sama manusia, mending kau cari muka kepada Allah. Tolak bala, memperpanjang umur, memurahkan rezeki. Apa tipsnya? Kata Nabi, sedekah. Bersedekah.
2: Bismillah. Di antara langit yang luas dan bumi yang rapuh, ada jiwa kecil penuh salah yang pulang membawa air mata, memanggil namamu, ya Allah.

adek-adekku yang mau naik pangkat jabatan, gak usah kau cari muka sama Pak Direktur. Direktur ada masa jabatannya. Biar Pak Direktur senang sama kamu. Kalau istri beliau gak senang, gak jalan suratmu. Ya memang begitulah sunnatullah, begitulah hidup. Mahasiswa saya juga kalau sulit skripsinya, dia datang ke istri saya kadang-kadang nangis sesama perempuan. Terima aspirasinya karena sama-sama perempuan. Iya, daripada kalian cari muka sama manusia, mending kau cari muka kepada Allah. Tolak bala, memperpanjang umur, memurahkan rezeki. Apa tipsnya? Kata Nabi, sedekah. Bersedekah.

0: Nanti satu masa, kata Nabi, akan muncul di antara orang-orang yang mengaku umatku keadaannya tercerai-berai. Sampai-sampai saking tercerai-berainya dipecah-pecah seperti hewan-hewan kayak semut atau hewan-hewan melata itu memperebutkan makanan. Kan kalau diperebutkan itu jadi terpotong-potong kan? Hei, lihat komen pertama sahabat. Qala qa'ilun minna, berkata satu di antara kami mengklarifikasi, ya Rasulullah, amin qillatin bina yauma idzin, ya Rasulullah, apakah pada waktu itu jumlah kita sedikit sehingga kok saling terpecah begitu? Apa kata Nabi? Bal antum yauma idzin katsir, justru kalian itu pada waktu itu umat Islam ya itu lebih banyak dibandingkan dengan sekarang. Coba sensus zaman Nabi selesai tugas kurang lebih ada 12.000 sahabat. Sekarang di Indonesia saja umat Islam paling besar di dunia. Kalau 300 juta, misal 90%-nya muslim itu udah 270 juta. Jauh bedanya. Di Pakistan berapa? India berapa? Di Eropa sekarang bertambah, di Amerika bertambah. Jumlahnya makin banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi kalian itu terpecah-pecah, punya orientasi hidup sendiri. Enggak kenal dengan kawan. Nggak saling mengisi lagi. Dan yang paling celaka, nggak ingat akhirat. Tunza'ul mahabbatu min qulubi aduwikum wa yuj'alu fi qulubikum alwahn. Pada masa itulah kemudian, maaf, orang-orang itu sudah tidak ada sungkan lagi dengan orang Islam. Ah, paling-paling sedikit reaksi selesai. Ah, umat Islam paling-paling begini selesai. Siapa tuh tokohnya? Udah aja, kasih mobil A, selesai. Siapa di sana? Udah kasih pekerjaan begini, proyek selesai. Wa yuj'alu fi qulubikum alwahn. Dan banyaknya umat Islam, maaf, jumlahnya makin banyak, terpecah-pecah, yang bahaya tertanamlah pada diri-diri sebagian muslim itu penyakit wahan. Ini inti materi kita yang akan kita bahas pada malam hari ini. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan yang mencelakakan ya Rasulullah? Wahan itu nanti bahayanya di dunianya seakan sejahtera, padahal dia sedang terancam dalam kehidupan akhiratnya saat pulang. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Tertanamlah pada diri sebagian orang Islam itu sifat mencintai dunia yang terlampau kuat, sehingga tidak siap untuk pulang ke akhirat. Pelan-pelan ya. Sikap mencintai dunia yang kuat sehingga tidak memiliki kesiapan bekal yang cukup untuk pulang ke akhirat. Nih, gampangnya contohnya begini. Contoh, maaf ya, kalau sholat itu untuk dunia apa akhirat? Dunianya ada, tapi bekal utamanya untuk akhirat. Sholat itu ibadah ritual, berkahnya untuk dunia. Di antara berkahnya misal tanha anil fahsyai wal. Enggak, orang sholat pasti merubah dirinya jadi lebih baik. Yang kedua, orang sholat akan lebih tenang hatinya, itu berkahnya. Tapi manfaat sholat yang paling hakiki itu adalah persiapan bekal untuk pulang. Itu yang saat kita selesai sholat dituliskan pahalanya, baru niat dituliskan pahalanya, 10 kebaikan, 27 derajat. Itu yang dimaksud 10-27 itu apa? Itu bekal untuk pulang. Karena yang saya antum pakai sekarang, bajunya, pecinya, mukena ibu-ibu yang sekarang pakai, itu semua nggak dibawa ke akhirat. Ke alam kuburnya nggak dipakai. Selesai semua dunia. Yang dibawa pulang hasil dari sholatnya. Itu yang disebut pahala oleh kita. Nah, cuman nanti kata Nabi, ada satu masa orang nggak ingat pulang. Jadi yang dicari dunia semua. Contoh gampangnya begini. Anda pilih mana kalau sedang ada Jumatan, Anda ditawari pekerjaan gajinya 100 juta per bulan tapi harus meninggalkan Jumat. Pilih mana? 100 juta tidak Jumatan atau 100 ribu Jumatan? Masa? Sekarang ada kok orang jadi kasir di toko aja ninggalin Jumatan? Coba lihat. Kejadian gak sekarang? Kayak yang pengusaha-pengusaha tuh yang sedang tanda tangan proyek. Saya tanya tuh, ada proyek nilainya 150 miliar ditanda tangan pas waktu Jumat. Saya tanya, kejar proyek atau akhirat? Hmm. Ini masalah kita. Kan tadi sudah kita sadar, dunia itu sudah terukur. Semua sudah diatur. Kita Jumatan pun gak kehilangan rezeki kita. Sudah teratur. Yang belum jelas itu adalah bekal kita untuk pulangnya. Maka dari itulah kita mesti belajar penting saat ini, apa yang harus dilakukan saat masa-masa itu tiba. Ya, nanti lebih dahsyat lagi saya tunjukkan hadis nabinya. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati alaikum zamanun, akan tiba satu masa. Satu, lihat baik-baik. Taqarubus sa'ah atau taqarubuz zaman, waktu semakin cepat diakses. Setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari kayak sekilatan. Terasa enggak sekarang? Kayaknya baru kemarin saya kesini, ternyata sudah hampir 11 tahun. Kayaknya baru kemarin. Ya. Yang kedua, saat waktu itu tiba, taqarrubul aswaq, pasar bisnis mudah diakses. Dulu Anda ke pasar pakai angkot, pakai ojek, datang ke situ belanja, lalu pulang. Sekarang klik handphone datang barang. Kejadian enggak? Tapi saat masa itu tiba, kata Nabi, perhatikan, yantashirul kadzib tantashirul fitan. Fitnahnya makin banyak, manipulasinya makin banyak, maksiatnya makin banyak. Akan ditemukan banyak hoax. Anda sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Anda akan banyak menemukan bahkan yang maksiat muncul tanpa bisa kita sekat dan kita duga. Maaf, sekarang maksiat yang dulu jauh tak terlihat sekarang masuk ke saku masing-masing. Coba handphone yang sering diakses itu. Berapa gambar-gambar tak senonoh ada di situ? Berapa tayangan-tayangan yang tidak layak untuk dipandang ada di situ? Ya, berapa yang sekarang online-online yang dilanggar di situ? Judi online, pinjaman online, serba online tapi maksiatnya ada di situ. Dulu maksiatnya offline, sekarang jadi online. Ada maksiat online sekarang. Dulu nggak ada, offline semua. Sekarang online. Kejadian nggak? Saat kita berada di masa itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini adalah inti pembahasan kita di malam hari ini. Langkah-langkah strategis atau tips Al-Quran dan hadis mengatasi problematika di akhir zaman. Secepatnya. Satu. Langkah yang pertama, nanti di hadis lain, jika sudah masuk di era itu, maka berlatih setidaknya meninggalkan maksiat. Ingat ya, saya ulangi, berlatih meninggalkan apa? Maksiat. Islam itu sifatnya dua, ada amar ma'ruf, ada nahi, dan dua-duanya berpahala. Ingat itu. Jadi pahala itu bukan amar ma'ruf saja, sholat amar ma'ruf, baca Quran amar ma'ruf. Tapi saat yang bersamaan, maaf, meninggalkan maksiat, ada pandangan dari gambar yang tak bagus, kita palingkan, dapat pahala. Awas. Diajak oleh teman ke tempat yang tidak baik, langkahnya kita palingkan, dapat pahala. Ada tayangan tak bagus, klik. Misalnya, keluar hal-hal yang tidak baik, kita kemudian palingkan, dapat pahala. Saat muncul era di mana maksiat sulit dikendalikan dan lebih banyak dibandingkan amar ma'ruf, maka pahala nahi mungkar lebih banyak dibandingkan dengan amar ma'ruf. Ingat, saat zamannya sudah berubah, di mana nahi mungkar lebih banyak dibandingkan dengan amar ma'ruf, maka peluang pahala di nahi mungkar itu lebih berlipat dibandingkan dengan amar ma'rufnya tetap dikerjakan, sholatnya tetap dikerjakan, baca Quran tetap dikerjakan. Tapi yang paling ditekankan oleh Nabi adalah, yang paling penting pada saat itu, konsenlah kita untuk mencegah perbuatan maksiat. Gini-gini, sehari sholat berapa kali? Nah, itu masih standar, ya kan? Itu masih apa? Nah, itu fardu, sifatnya wajib. Lihat sini, kalau sudah ada iman, sholat lima waktu itu otomatis diminta oleh hati kita untuk dikerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat sudah adzan. Nggak ada orang ingatan pun, hati kita karena punya iman, imannya mengatakan, cepat sudah adzan, siap-siap. Pernah begitu? Jadi amar ma'ruf itu kalau sudah fardu, otomatis di hati kita begitu. Syaban, mau Ramadan, itu otomatis. Sebentar lagi Ramadan tiba, siap-siap. Nggak ada ustadz ngasih tahu pun, karena punya iman, imannya memberitahu. Tapi saat yang bersamaan, nahi mungkarnya lebih banyak. Kalau perbandingan nahi mungkar dengan amar ma'ruf lebih banyak mungkarnya dibandingkan dengan ma'rufnya, maka konsentrasi kita arahkan untuk yang mungkarnya, karena yang ma'ruf itu sudah otomatis tubuh kita melakukannya. Yuk, prakteknya gini. Tenang. Nah, baik ya. Hati-hati Bu ya, nggak ada railingnya ya. Hati-hati. Ibu turun nggak kelihatan ke bawah Husnul Khotimah nanti tuh. Tenang ya, pelan-pelan. Nah, karena sudah masuk ke intinya, saya akan pelan menyampaikannya. Tadi itu masih mukadimah terakhir. Sampai jam berapa kita? Ah, silakan.
1: Nggak apa-apa, sampai situ nggak apa-apa.
0: Tadi DKM sudah menyiapkan makanan, gue tadi katanya. Ya, saya tanya nih, yang bawa handphone angkat tangan. Sudah bawa semua kan? Nah, yang bawa handphone saat sholat angkat tangan. Nah, saya tahu. Handphonenya masuk saku kan? Baik. Lalu sholat kan? Saya tanya, apa isi handphone itu saat dibawa dalam sholat?
1: Bagus.
0: Ceramah, update status sehari satu hadis, sehari satu ayat, bagus. Yang paling repot, ketika handphone itu dibawa sholat dan di dalamnya ada gambar-gambar yang Allah tidak senang. Gambar. Ada aplikasi yang tidak Allah sukai. Ada video-video yang baru terbuka yang tidak Allah senangi. Kok bisa bawa kotoran dimasukkan ke dalam sakunya, dipakai lewat sholat dan mengatakan Allahu Akbar? Apa enggak malu sama Allah? Satu. Dua, enggak bawa handphone. Tapi maaf, sholat tapi lisannya baru digunakan untuk maksiat. Ada yang sebelum sholat, maaf, sempat mencaci, sempat mencela, sempat bikin keburukan. Lalu dengan begitu tenangnya dibawa itu semua dalam sholat. Nah, dalam kondisi-kondisi demikian, kalau kita sudah temukan hal yang demikian, maka apa yang dilakukan yang pertama kali? Berlatihlah dalam setiap waktu untuk mengendalikan tubuh kita menjauhi maksiat. Salah di sini. Lawannya soleh. Lihat rumusnya. Kalau salah ditekan, soleh pasti naik. Sudah pasti. Kalau soleh yang turun, salah pasti naik. Nih, lihat baik-baik, fokus. Kata-kata yang kotor, kata-kata buruk, lawannya kata-kata apa? Kalau yang buruk kita selalu tekan, pasti yang keluar yang baik, karena tidak ada yang buruk lagi. Jadi otomatis kalau kita mencegah yang mungkar, amar ma'rufnya akan makin banyak. Nah, ada era di mana yang mungkar itu makin banyak dibandingkan yang ma'ruf. Orang udah mulai ninggalin sholat, yang sholat pun cuma takbir pertama mundur, bawa kotak masjid. Ya kan? Yang kedua kemudian keluar tukeran sendal. Sendal saya mana ya? Mana ya? Ya Allah, ini dia. Dia pakai begitu aja yang paling bagus. Padahal dia ke masjid enggak pakai sendal. Ada yang begitu. Ada yang baru selesai sholat sudah komen imamnya. Dasar imam baru hafid Quran aja belagu. Masya Allah. Oh, timbang sholat maghrib baca Yasin. Padahal baru selesai itu sholat tuh. Maka apa yang dikendalikan dalam situasi itu? Dan sekarang kan makin parah karena live langsung. Sekarang saya haji aja, saya umrah, saya lihat orang tawaf aja live. Subhanallah, kelihatan nggak di sana? Alhamdulillah. Ya Allah. Kan? Ya kita berhusnudzan iya, tapi menempatkan fikih dengan benar juga itu harus. Maka yang dilakukan apa? Satu, dari ujung kepala sampai ujung kaki latihan tiap hari. Turunkan pikiran dulu, mata terus sampai ke kaki. Sekarang hari apa? Ahad. Besok Senin. Coba latihan sepekan dari Senin sampai dengan Ahad nanti, sepekan. Latihan berpikir yang baik, husnudzan. Karena era-era sekarang itu banyak suudzan. Coba antum buka berita dari apapun, diklik online, itu 85% isinya itu kemungkaran semua.
2: judi online begini, ada yang ditemukan pembunuhan, baru mabuk begini, di sini ada begini, di sini ada kriminalitas. 85% isinya sekarang itu hasil dari maksiat semua, media sekarang. Kalau nggak percaya silahkan cek. Dan yang paling menarik apa? Yang paling menarik, semua otak kita dicuci tanpa sadar untuk melakukan tindakan-tindakan yang salah. Akhirnya kita baru lihat komen orang saja sudah ikutan ribut di komennya orang. Padahal kita nggak ada urusan dengan masalah orang itu. Satu orang bikin status, di bawahnya komentar. Yang komen pada ribut. Padahal yang bikin status biasa-biasa saja. Satu kan? Maka apa yang dilakukan? Sepekan berlatih bagaimana husnuzan dalam kehidupan. Mulai dengan di rumah tangga dulu. Suami husnuzan kepada istri, istri husnuzan kepada suami. Ibu dan ayah husnuzan kepada anak, anak berprasangka baik kepada kedua orang tuanya. Lalu praktekkan. Jelas? Pekan keduanya, mata. Yuk latihan sepekan, atau bisa dipraktekkan berbarengan. Ini kan gak susah, pikiran dengan mata. Maaf, ini sederhana tapi mahal. Dan pahalanya bisa jadi paling banyak di era kekinian. Sepekan, latihan memandang yang dibenarkan oleh Allah. Ayatnya Quran. Kalau yang ini Quran surah 49 ayat 12, di Quran ada semua. Yang ini Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Latihan mata. Kulil mu'minina, katakan pada orang-orang yang beriman Muhammad SAW, perintahkan pada mereka. Yaghuddu min absarihim, sepanjang sudah punya iman, imannya pakai untuk memandang. Jadi orang beriman itu ciri khasnya, imannya membantu perilaku dia untuk bekerja. Iman naik ke mata, mata akan dibimbing bagaimana cara melihat berdasar imannya. Makanya kita punya standar. Apa yang harus dilihat, apa yang tidak dilihat. Maaf ya, nggak ada orang pun kalau ada iman, Anda keluar dari sini, lihat baligo besar misalnya di luar di jalan, yang terpampang misalnya ada aurat terbuka. Yang tidak layak dilihat. Yang tak layak dilihat itu aurat manusia. Kalau aurat hewan memang terbuka. Ya. Ada iklan tentang kuda nggak pakai baju, itu silahkan aja mau dilihat juga, nggak ada masalah. Tapi manusia terbuka busana, ya sekarang kan repotnya begini, iklan shampoo itu yang dilihat shampoo-nya apa orangnya? Iklan mobil itu yang mau dilihat itu di dealer, mobilnya apa orang yang jaganya? Nah, bapak-bapak tuh. Nah, sekarang pandangan jaga. Begitu antum keluar, ada yang tidak dibenarkan oleh imannya, palingkan. Kalau imannya makin kuat, itu bersamaan dengan dia palingkan istighfar keluar. Itu Quran surah ketiga ayat 133. Begitu keluar dari sini, ada baligh misalnya, maaf sekali, oh ini gak benar kata imannya, palingkan. Begitu dia palingkan keluar istighfar, astagfirullah. Itu begitu istighfar, bukan sekedar dijaga dari salah, pahala diturunkan. Berpahala. Tapi maaf ya, maaf. Tidak ada yang lambat, dua-duanya cepat. Jadi antara istighfar dengan memalingkan cepat. Jadi bukan istighfarnya cepat, matanya nggak berpaling.
0: Astagfirullah. Nggak benar nih kata Pak Farhan, astagfirullah. Salah.
2: Salah tapi dilihat terus tuh. Nanti dipalingkan. Nanti kalau sudah dilatih, mata kita akan peka pada yang baik-baik saja. Lihat proyek yang tidak baik, langsung dipalingkan. Keluar dari sini bukan alas kaki Anda, otomatis kata imannya bukan punya kamu, palingkan. Tapi kalau iman bermasalah, sakit, atau iman kosong, ya, bisikannya lain nanti. Makin lemah imannya, makin kreatif setannya. Awas, hati-hati. Astagfirullah, bukan punya saya yang gini.
0: Yang itu tuh yang bagus lagi, ambil yang itu tuh.
2: Antum yang bapak-bapak nih, kalau buka status yang antum lihat istri orang apa istri sendiri? Ibu-ibu juga begitu, saya sering lihat yang di IG saya yang komen ibu-ibu semua. Masya Allah ya Ustaz, Masya Allah. Saya... Ibu kalau komen ke status saya halus banget deh. Ke suaminya gimana tuh? Awas bu, saya ini suami orang. Awas, hidup penuh kepalsuan sekarang ini nih. Ya, hati-hati. Sama suami orang baik, sama suami sendiri. Terus hati-hati. Ya, jelas ya? Nah, ini dilatih sekarang. Dari mata turun ke, oh jangan langsung ke hati aja, Bu. Ke lisan dulu. Langsung ke hati aja, Bu. Dari mata turun ke lisan. Turun ke hati langsung ke kauan. Ini pekan kedua. Ini materi kayak sederhana, Pak, tapi mahal. Dan sekarang kita lagi butuh ini. Lagi butuh ini. Dua, turun ke lisan. Saya cepat di lisan, nanti saya berhenti. Ayatnya Quran surah 49 ayat 12, ayat 11-12.
0: Ya ayyuhalladzina amanu la yashaw qaumin qaum.
2: Nanti la yutabba'dukum ba'd. Hei, orang-orang yang telah menyatakan beriman. Ini saya cepat terjemahkan pakai ilmu nahwu ya. Ya harfun nida, lidail qarib mutawassit wal ba'id. Ya huruf penyeru untuk yang dekat, menengah dan jauh. Disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Qur'an. Memanggil yang dekat, menengah dan jauh. Ketika ya disatukan dengan iman, seakan Allah ingin mengatakan begini. Hei semua yang telah menyatakan beriman, dimanapun engkau berada, baik engkau merasa sedang dekat, menengah ataupun jauh dari Allah, tapi engkau merasa beriman. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada menguatkan, haknya tanbih mengingatkan. Aku tegaskan, aku ingatkan, sepanjang engkau beriman. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Menunjuk semua tanpa kecuali, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, semua lintas profesi. Sepanjang engkau beriman, aku tak peduli siapa engkau. Engkau punya jabatan, punya pangkat, engkau hartamu banyak, engkau cukup, engkau rakyat, engkau pejabat. Kata Allah, aku enggak peduli. Sepanjang kau merasa punya iman, la yasro qaumin qaum. Jaga lisanmu, jangan sampai merendahkan orang lain. Jangan saling mencela. La yantabalukum ba'dha, jangan bikin hoax, jangan sakiti orang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi lebih detail. Nabi mensyarah ayat ini. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan merasa dihisab lisannya hari kiamat, katakan yang baik, tak mampu diam. Katakan yang baik, tak mampu. Bisa gak kita praktekkan sepekan? Jangan marah, kata Nabi Latar. Bisa gak sepekan aja? Mau keluar yang tak baik, tahan. Ada orang misalnya gak sopan sama Anda, mau Anda marah, datang tuh. Tahan. Oh, pikiran baik, praktekkan, nyambungkan lisan langsung ke pikiran. Mungkin dia begitu karena belum tahu saya. Ya, tahan lagi, nggak usah ditambah-tambah, belum tahu dia siapa saya. Turunkan. Ada yang nggak sepakat dengan istri, istri dengan suami, jangan marah, diam dulu. Kontrol, dengan diam itu lebih tenang pikiran. Ya, suami dengan istri kan bedanya tipis-tipis, tapi pandangannya kan jauh, ya kan? Istri mau datangannya udah pakai seragam tuh. Kadang-kadang nunjukin lu ke suami. Apa yang bagus mana ya kajian Ustaz Adi? Pakai bajunya yang hitam atau yang putih? Kata suami bagus hitam deh, mah. Ah, kayaknya putih deh, Pak. Dia nanya tapi udah punya pilihan. Masih untung kalau dipakai, begitu keluar hijau. Tahan. Atau lisan kita bisa tata itu sepekan saja berubah kita. Kalau enggak percaya silakan, demi Allah. Pikiran, lisan, kemudian maaf, pikiran, mata, lisan, telinga di atas kepala aja di sini dulu nih. Kita perbaiki selama sepekan, demi Allah, cek sepekan berikutnya, antum akan menjadi pribadi yang berubah dari sebelumnya. Itu cuma mengamalkan beberapa ayat aja. Jangan deh, cuma sepekan amalkan ayat ini, ayat mata, ayat telinga, ayat lisan, amalkan selama sepekan. Lihat perubahan yang terjadi hari ini sampai sepekan ke depan. Perhatikan bagaimana Al-Quran merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Wa tasimu bihablillahi hablillah, di sana Quran. Di sebelum disatukan oleh Allah, Allah merubah dulu setiap pribadi jadi baik dulu. Karena kalau disatukan dalam keadaan yang kurang baik, bahaya juga. Baik dulu setiap hari, satu, satu sampai ke ujung kaki. Nah, sekarang saya kasih rumus cepat. Saya berikan amalan dari Al-Quran dan Hadis. Satu amalan yang kalau dikerjakan secara cepat akan merubah kita jadi lebih baik. Nah, kalau mau catat boleh. Amalannya asyam. Apa amalannya? Bukan asyap, asyam. Ya, artinya puasa. Apa?
0: puasa, satu-satunya amalan yang disiapkan untuk menambah amal soleh saat yang bersamaan mengikis amal salah, cuma puasa. Anda kalau gak percaya, besok Senin puasa tuh, niatkan untuk mencintai Rasulullah. Karena beliau ketika ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin, kata Nabi, "Okamakala hadza yauma wulidtu," ini hari saya dilahirkan. Niatkan puasa Senin untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dalil bahwa saat hari ulang tahun boleh puasa untuk mengevaluasi diri. Saya kembalikan, besok puasa, silahkan cek. Demi Allah saya katakan, ketika Anda puasa saat yang bersamaan Anda ingin meningkatkan amal soleh Anda, yang biasa cuma sholat fardu bisa sholat sunnah, yang biasanya jarang baca Quran bisa baca Quran, yang hebat itu bisa menghentikan maksiat saat puasa. Makanya ketika Ramadan, koruptor kan libur, bukan karena takut mencuri, takut batal puasanya. Silahkan cek, besok timbang puasa sunnah, cuma puasa sunnah saja maksiat bisa ditahan. Antum walaupun seorang pemarah, itu akan ditahan gak pengen marah, karena takut batal puasanya. Ada seorang pemarah, puasa. Tiba-tiba setengah enam ada yang mencaci, bukanya jam enam, dia lagi jalan sama istri, dicaci sama orang. Dia tahan gak marah. Istrinya bingung, kan suaminya biasanya pemarah. Kata istrinya, "Bang, abang kan biasanya marah, kenapa gak dibalas?" Kata suaminya, "Ntar habis maghrib."
3: Tunggu maghrib dulu.
0: Kan 30 menit lumayan buat mikir. Begitu maghrib dia gak mau hilangin pahala puasanya. Gak jadi dia marah. Jadi kalau Anda ingin berlatih menghilangkan kebiasaan buruk, rajin puasa. Senin, istirahat dulu. Setelah enak Senin, tambah Kamis. Jangan dirapel dulu, jangan terlalu banyak, nanti bosan. Senin dulu aja. Senin sudah enak, besoknya Senin lagi, pekan depannya lagi. Sudah enak, sudah terbiasa, tambah Kamis. Terbiasa Kamis, tambah ayam mobil. Sudah terbiasa, langkahkan ke tingkat tertinggi puasa sunnah, namanya puasa Daud. Sehari puasa, sehari. Senin puasa, Selasa, tidak, libur. Rabu puasa, Kamis. Nah, kalau sudah puasa Daud, yang Senin, Kamis itu ikutkan ke Daud. Karena kita sudah berada di level yang lebih tinggi. Dan berbahagianya begini, kalau Anda puasa Senin, Kamis sudah terbiasa, terus pindah ke Daud, begitu saat Kamisnya libur, itu pahala puasa Kamis tetap dituliskan. Dalilnya apa? Hadis Nabi, "Idza maridul 'abdu aw safar kutiba lahu mitsla ma kana 'alaihi muqiman sahiha." Kalau seorang hamba punya ujur seperti sakit atau safar, dia menghilangkan kebiasaan rutin amal solehnya karena kondisi ini, karena udzur, baik itu sakit atau safar, pahalanya tetap dituliskan sempurna. Antum terbang dari Palembang besok ke Jakarta. Pas terbangnya itu mendekati waktu-waktu zuhur, ba'da zuhur bahkan. Antum sholat dulu. Nah, begitu sampai ke Jakarta, kan zuhurnya sudah selesai di sini. Kan bisa dijamak qasar kan? Ya kan? Duhur jadikan dua, asar jadikan dua. Ada sholat sunnah qobliyah duhur? Ada. Ba'diyah duhur ada? Antum biasa kerjakan itu kalau sedang mukim. Karena safar, antum qasar. Ketika antum qasar, antum gak kerjakan yang sunnah tadi. Itu pahala sholat sunnahnya tetap dituliskan sempurna. Hadisnya sahih. Jadi kalau sudah qasar, yang sunnah sudah. Jangan terlampau soleh. Betul, karena yang fardu aja dikurangi, masa mau ditambah sunnah. Terus ya, itu hadiah dari Allah, qasar itu hadiah. Ketika Anda qasar, itu pahala sholat sunnah dituliskan bagi yang biasa sholat sunnah. Kalau enggak, yang enggak dapat pahala juga. Ya, yang hebat tuh begini Bu, kalau perempuan kan ada masa haidnya kan. Ini catat rumus Bu, ini raja diantara kita saja nih. Ya, ini perempuan-perempuan muslimah, kalau masa sucinya rajin beramal, sholat, baca Quran, dia zikir, dia sholawat, masa haidnya kan berhenti itu sholatnya. Ya kan? Itu semua kebiasaannya dituliskan pahalanya walaupun dia sedang libur dalam haidnya. Maka saya nasihatkan pada muslimah dimanapun berada, dalam keadaan masa suci, perbanyak amal soleh. Karena Anda akan mendulang pahala pada masa haidnya. Cepat, mumpung belum datang masa menopause ya. Kalau sudah tiba masa menopause, nggak ada bedanya nanti, karena semua berjalan lagi. Nah, kembalikan pola ini kepada apa yang tadi kita bahas, teman-teman sekalian. Kembalikan.
2: susun ini dari awal sampai dengan akhir, ujung kepala sampai dengan ujung kaki, berlatih ini dulu. Kalau mau cepat, puasa. Jelas? Oke, jadi setelah ini silahkan. Yang besok puasa Senin silahkan. Nyaman tambah Kamis, jangan cepat-cepat ya. Senin dulu aja. Sampai nikmat dan konsisten Senin, pindah Kamis. Nikmat konsisten Senin Kamis, tambah Ayyamul Bid. 3 hari di pertengahan bulan. 13, 14, 15 Hijriah. Sudah konsisten, mau tambah silahkan. Puasa Daud. Tolong diingat, saya penting ingatkan dulu. Yang ada cuman puasa Daud. Tidak ada sholat Daud. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Tidak ada. Yang ada puasa dan tidak ada sholat dan nggak usah kreatif ya, tidak usah kreatif. Terlalu inovatif dalam persoalan ibadah bisa masuk kategori bid. Nah, cepat cepat, saya mau selesai, kita 15 menit lagi selesai. Dua, kalau sudah konsisten menata diri jadi baik. Dua, perdalam ilmu pengetahuan, penuhi majlis-majlis ilmu. Saya yakin insya Allah di Palembang, di Sumatera Selatan pada umumnya, banyak guru-guru yang hebat-hebat, baik-baik ulama-ulama kita, para tuan guru, ulama, habaib dan sebagainya, penuhi majlisnya. Kalau bisa, saya usulkan begini, masjid-masjid ini itu bukan sekedar diikat dengan organisasi, ikatan antar masjid di DMI, Dewan Masjid Indonesia, didaftarkan aja. Tidak, data pak, di sini wilayah ini ada berapa masjid, setelah itu kerjasama. Bikin kajian, kajiannya itu yang terukur, difasilitasi jamaah. Jangan semua kajian sama. Nanti malah berlomba-lomba, sini kosong, sana penuh, pindah sini. Kadang-kadang begini, beda masjid jamaahnya itu-itu aja. Kerjasama dengan masjid-masjid. Masukkan database jamaahnya. Misal, ada fikih yang pokok dulu. Fikih sholat, fikih zakat, fikih misalnya haji umrah. Ibadah ada di Masjid Baitur Rahman. Nanti fikih-fikih yang sosial misalnya, ah, ini di masjid yang sebelahnya. Fikih-fikih yang membahas tentang aspek-aspek kehidupan muamalah, masjid sebelahnya. Database ustadznya dimasukkan, informasikan, saling kemudian mengingatkan. Jamaah Baitur Rahman disampaikan, Bapak Ibu jamaah sekalian, hari ini kita punya kajian fikih salat. Nanti setelah Isya, insya Allah di depan masjid kita itu ada ustadz hebat. Ulama hebat akan bahas fikih zakat. Yang ingin tahu tentang zakat, silahkan ke sana. Itu caranya. Perbalam majlis ilmu dengan cara belajar tiga hal. Karena sekarang zaman fitnah. Awas, hati-hati. Hati-hati. Tiga ini tidak kita dapati, problem akan muncul. Sesama muslim bisa saling cela. Yang bahaya masjidnya kosong. Cuma gara-gara kunut, yang satu tidak, pada nggak pada ke masjid. Padahal yang salah itu yang tidak sholat subuh. Yang paling celaka begini, yang imaminnya yang kunut, imam, makmumnya nggak ikut, itu bahaya. Atau sebaliknya, yang imamnya yang tidak kunut, makmumnya sujud sahwi. Ah, kaidahnya kan begini, kaidahnya kata Nabi, ini Nabi yang sampaikan, bukan saya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, faqiraatul imam qiraatul makmum. Imam itu dijadikan, kata Nabi, supaya diikuti. Jadi kalau imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam baca kunut, makmum ikut kunut. Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin itu mufti. Ilmunya luar biasa, mazhabnya Hambali. Beliau enggak kunut yang subuh. Tapi apa fatwanya? Kata Syekh Utsaimin, kata beliau, fatwanya, jika ada imamnya kunut, maka makmum yang tak sama paham kunut pun mengaminkan di belakangnya. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa'afina fi man afait, amin. Bukan sebaliknya. Allahumma hdina fi man hadait, bid'ah. Kejadian gak sekarang? Oh. Nah, saat terjadi yang seperti itu, maka apa yang dilakukan? Kumpulkan masalah itu, adakan dalam satu majlis ilmu, perdalam hukumnya sehingga diberikan pencerahan. Di sini ustadz-ustadz kompak, ulamanya kompak, berikan pencerahan, jangan ditanamkan fanatisme sehingga terjadi perpecahan. Caranya begini, misal nih, Bismillahirrahmanirrahim itu ada 4 cara, hadisnya 70 kurang lebih. Semua dari Nabi. Satu, baca jahr.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dua, silent sir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin.
2: Yang kedua itu silent. Kalau silent, enggak usah ditempel di mic untuk dikeraskan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin.
2: Kalau Anda tempelkan di mic untuk diberitahu, itu jahr namanya, Johnny. Jahr. Silent cukup kita sendiri yang dengar. Tiga, tidak dibaca sama sekali, langsung hamdalah.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
2: Empat, dibaca rakaat pertama jahr dari Abu Hurairah hadisnya. Rakaat kedua enggak dibaca sama sekali. Jadi kalau subuh rakaat pertama jahr,
0: Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin.
2: Rakaat keduanya langsung hamdalah.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim.
2: Itu empat-empatnya semua ada sumbernya dari Nabi dan ada latar belakangnya. Kenapa Nabi enggak baca bismillah, kenapa dijaharkan, kenapa disirkan, itu ada semuanya, ada sejarahnya, ada dalilnya, ada latar belakangnya. Nah, tugas para ustad kalau ingin menempatkan yang diperselisihkan itu, kumpulkan bahasan itu, namanya fikih ikhtilaf, dibahas semua referensinya sehingga jamaah paham. Jelaskan, kalau tidak pakai bismillah, jalur hadisnya ini. Kenapa enggak pakai bismillah? Kejadiannya begini. Karena waktu itu belum turun bismillahirrahmanirrahim. Nabi pakainya alhamdulillah rabbil alamin. Setelah Quran banyak turun, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anak kecil, tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, ini di Quran tuh nyambung semua surat, ini ke sini ke sini. Al-Baqarah nyambung Ali Imran, Ali Imran ke An-Nisa. Tidakkah Allah menurunkan pemisah? Ayat yang memisahkan

0: kan gak mungkin baca empat-empatnya dalam satu kali sholat.
1: Imam Masjid Baitur Rahman ingin baca bismillah dalam sholat subuh, komplit sunnah Nabi. Empat-empat. Jadi dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali.
0: Dia mesti pilih salah satu. Makanya imam-imam besar pun, Imam Abu Hanifah pilih satu. Aku enggak baca bismillahnya. Diikuti Imam Malik. Imam Syafi'i mempopulerkan yang ada jahrnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim, supaya umat paham ada riwayat lain. Dan fikih Syafi'i itu senang pahala, sepanjang ada dalil pasti ada pahalanya, daripada enggak dapat, saya dapatkan. Imam Ahmad datang muridnya Imam Syafi'i, lahir 163 Hijrah. Kata Imam Ahmad, saya pilih yang sir untuk mempopulerkan, ini enggak ada sudah, yang ada sudah, yang belum tahu itu yang bisa disirkan. Maka ketika mereka memilih, apa yang cenderung mereka pilih? Cenderung pada sesuatu, bahasa Arabnya madzhaba ilaihi, karena kepanjangan disingkat madzhab. Maka di sini kita kenal pilihannya Imam Syafi'i madzhab Asy-Syafi'i. Pilihannya Imam Ahmad madzhab Hambali. Pilihan Imam Abu Hanifah madzhab Hanafi. Pilihan Imam Malik madzhab. Nah, madzhab itu bukan kelompok-kelompok. Dan semua kita itu kalau ngaji sekarang, itu sanadnya akan tersambung ke madzhab tadi. Kenapa? Karena Nabi itu singkatnya gini, Nabi ngajar ada sahabat. Sepeninggal Nabi, sahabat ngajar, semua diajarkan. Itu zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, mereka punya kekuatan untuk mengingat. Dan hebatnya hafalan mereka di dalam kepala. Karena orang sekarang hafalnya di luar kepala. Di luar kepala itu belum hafal. Mereka itu hafalnya di dalam kepala. Nah, bertambahnya masa, berubah eranya, berkurang ingatannya. Karena orang dulu itu maksiatnya sedikit, jaga maksiatnya banyak, dijaga, sehingga berkahnya apa? Kekuatan ingatannya panjang. Sekarang tantangan maksiatnya banyak. Dan ingat, maksiat itu salah satu penyebab utama mengurangi kemampuan untuk menghafal. Saya punya teman hafal ribuan hadis, masuk bioskop, keluar, hilang semua hafalannya. Saya gak tahu apa yang ditonton. Pulang keluar disitu, hilang semua hafalan. Ingat, maksiat menghilangkan keberkahan. Imam Syafi'i ngadu kepada gurunya Imam Waqi, syakautu waqi'an an su'i hifzi, fanasahani atrukal ma'asi, faqala al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzalul la'asi. Saya mengadu kepada guruku Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Kebayang gak buruknya hafalan Imam Syafi'i? Mungkin beda titik, beda koma. Kata Imam Waqi gurunya, tinggalkan maksiat, karena maksiat itu mencegah cahaya ilmu dari Allah masuk dalam kalbumu. Balik ke sini teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Kembalikan ke kita di sini, apa yang kita lakukan? Kumpulkan yang tadi itu, ulama dulu banyak mengingat, tapi masa setelahnya kan banyak membaca. Mengingatnya kurang, kemampuan menurun. Maka ada empat bintang ulama yang menyalin hafalannya dalam kitabnya. Kalau orang sekarang, kitab orang disalin begini, dihafalin. Ulama dulu dihafal dulu hafalannya, nyalin kitab. Kitab itu disalin dengan hafalannya. Hafal, salin kitab. Sekarang kan kitab ada, dihafalin. Kan? Maka empat bintang itu, satu Imam Abu Hanifah An-Nu'man yang wafat tahun 150 Hijrah. Kedua Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 94 Hijrah. Yang ketiga Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijrah. Dan keempat Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 163 Hijrah. Itu mereka menghimpun referensi dari masa sebelumnya, dihafalkan, diturunkan lewat kitabnya. Jadi yang sekarang kita pelajari, itu mau gak mau akan nyambung jalurnya ke mereka itu. Karena semua jalurnya begitu. Maksud saya, jangan pernah katakan begini, ikut mazhab apa ikut Nabi. Itu artinya belum belajar. Tapi jangan kita celak, itu pernyataan aneh. Karena kalau orang ngaji fikih, gak mungkin berkata demikian. Karena mazhab itu bukan kelompok, mazhab itu yang merangkum, mendokumentasikan berbagai pengetahuan yang bersumber dari Nabi. Kita nggak mungkin kita dapatkan langsung akses ke Nabi. Siapa yang sekarang pernah ketemu Nabi? Saya pulang. Nih, Anda belajar salat dari mana? Nggak mungkin langsung dari Nabi. Oh, tadi saya ketemu Nabi, mimpi kok diajarin begini? Nggak bisa. Kita harus urut riwayatnya dari mana. Nah, kalau kita urut-urut yang mengajarkan dari takbir sampai salam, ketemunya jalurnya di mazhab juga. Ketemunya di situ. Dari mana taunya bismillah dijaharkan? Pernah ketemu Nabi? Tidak. Diurut sipulan-sipulan-sipulan sampai ke Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i

0: terima dari gurunya, sipulan, sipulan, sipulan sampai ke Nabi. Urutan itu disebut dengan sanad namanya. Di Sahih Muslim ada babul isnad di muqaddimah, babul isnad minad din. Jadi urutan dalam penyampaian riwayat itu termasuk dalam agama. Jadi kalau salah menerima ilmunya, bisa salah ibadahnya. Nah, kita punya itu dalam Islam. Nah, dalam hal yang ada perbedaan, yang tidak sama, belajar caranya supaya tidak saling menjatuhkan. Tidak saling mencela dan merasa benar sendiri. Padahal mungkin orang lain punya alasan yang berbeda dengan kita, cuma sumbernya kembali ke Nabi. Ya, cepat. Saya mau akhiri sebentar lagi. Ini boleh nggak bonus 5 menit? Lihat nih. Fikih umumnya ada 2.
1: Ada berapa?
0: 1, yang bacaannya sama, caranya sama. Contoh, kita saat mengangkat tangan awal sholat bertakbir mengucapkan apa? Itu satu cara, satu bacaan. Fayaqulu Allahu Akbar. Nggak ada yang beda. Kalau ada satu cara, satu bacaan, itu artinya semua umat Islam dipandang mampu melakukannya. Jangan beda, nggak usah kreatif. Saya capek Allahu Akbar terus, besok Allahu Rahman aja, Allahu Rahim aja. Beda, salah. Jelas? Tapi nanti ada yang beda bacaannya, bahkan beda caranya. Tapi kalau diurut-urut, sumbernya dari Nabi semua. Kalau ada yang begini, itu tandanya semua umat Islam dipandang oleh Allah itu tidak mampu melakukan dengan satu cara yang sama. Maka diturunkan beragam cara supaya semua bisa melakukannya dan mendapatkan hikmah yang sama. Contoh bacaan. Nih kita baca Quran nih. Al-Fatihah ya. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Abu Umar. Hati-hati tuh ya. Jangan gak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya. Ahli Quran. Cucu Nabi. Ilmunya banyak. Jauh dengan saya tuh. Ya, jauh sekali. Orang belum berilmu, belum sampai, jangan ngoreksi yang sudah berilmu. Ya. Contoh gini. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kita baca kan? Dari Hafiz. Pakai shad ya. Ihdinas siratal mustaqim. Jelas? Ada yang enggak bisa shad. Bisanya pakai sin. Gampang kok shad, kata Anda orang Palembang. Tapi di Arab itu ada yang enggak bisa shad, dipaksa-paksa sampai kiamat kurang 2 hari enggak bisa. Bagi orang Palembang gampang. Ihdinas siratal mustaqim. Shad. Ihdinas siratal mustaqim. Sin. Tapi ada lisan orang Arab yang enggak bisa shad, bisanya sin. Shad, sin, shad, sin. Utubul ima walau bisin, utubul ima walau bisad. Shad, bisin. Apa yang terjadi? Turun riwayat pakai sin. Dalam riwayat Warash dan Qalun dari Nafi'ah. Ihdinas siratal mustaqim. Sin. Apakah merubah makna? Tidak. Maknanya sama, cuma cara bacanya beda. Ada yang enggak bisa sin, enggak bisa shad, bisanya zai. Ada. Maka turun riwayat pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Maaf, saya waktu ngaji di Libya, saya ngambil beberapa riwayat. Saya ngambil Hafiz dan sedikit Qalun dari Syekh Dukali. Ya, ngambil riwayat Warash dari Syekh Ali Ahmar. Beberapa ambil saya yang lain. Itu guru saya cerita begini. Nah, katanya dulu ada penghafal Quran, dua-duanya hafal Quran 30 juz. Yang satu Hafiz, kita baca, yang satu Qalun, Libya baca. Yang satu pakai shad ihdinas siratal mustaqim, yang satu pakai sin ihdinas siratal mustaqim. Dia ngaji pada guru yang sama, cuman baru ngambil satu riwayat. Tapi yang jadi masalah, dia mengklaim itu yang paling benar. Ketemu sama kawannya, kamu salah, harusnya pakai shad. Yang sin bilang, ente yang lupa baca, harusnya pakai sin. Akhirnya dua-duanya sepakat, kita datang ke guru kita, kita tanya mana yang benar. Gurunya bijak sekali. Kata syekhnya, ya bunayya ikra, anakku baca. Kata yang pakai shad, ihdinas siratal mustaqim. Hasbuk, cukup nah. Enta ikra, kamu baca. Dia baca pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbuk, cukup nah. Kalian berdua, antuma muhtian. Kalian berdua salah. Yang benar itu, ihdinas siratal mustaqim. Pakai zai. Bukunya pengen bilang, kalaupun merasa sudah pintar, jangan suka menyalah-nyalahkan orang. Karena boleh jadi orang yang disalahkan itu punya alasan juga. Yang ada itu pelajari apa yang dia praktekkan, cari tahu. Kalau ternyata salah, perbaiki dengan cara yang lembut. Nabi Musa aja ke Firaun kan caranya lembut. Faqul lahu qawlan layyina, katakan dengan lembut. Itu teman antum bukan Firaun. Antum pun tidak lebih soleh dibandingkan Musa. Antum bukan Musa, dia bukan Firaun. Kenapa antum kasar? Hah? Kenapa harus saling mencela? Ini yang paling hebat. Ada yang enggak bisa A, biasanya pakai E terus. A, E, anta, ente, anak, anye. Apa begitu? Madrasah. Itu imalah. Di Arab banyak. Banyak. Sekarang kayak di Syria, di Palestina, Afrika sebagian, pakai E semua. Mungkin bertawih dari situ sana dia. Bijaknya Allah, diturunkan Al-Quran bisa dibaca pakai E. Wadduha, kita yang itu wadduha, wallaini idza saji.

0: wadhu.
1: Antum ketawa.
0: Saya baca wadhuha di kalangan masyarakat yang wadhuha.
1: Ketawa dia.
0: Karena dia biasa pakai Itu namanya lahjah. Karena kita enggak bisa paksa lisan orang. Kita bilang, orang Palembang bilang sepeda. Mampir ke Medan, kata Medan, sepeda. Sepeda dengan sepeda, barangnya sama enggak?
1: Itulah perbedaannya.
0: Ah, beda tuh. Jelas? Oke, jadi kalau ada yang demikian, pelajari. Jangan saling mencela dulu. Ada yang gerakan, ada yang bacaan dan gerakan, seperti kunut misalnya. Pelajari, kenapa ada kunut? Sebelumnya ada atau enggak? Apa putusan nabinya? Bagaimana kemudian membacakannya? Dan seterusnya, sehingga adem kitanya. Nah, nanti kenapa? Karena akan muncul satu masa, sesama muslim saling menyalahkan. Ini saya tuh paling tidak nyaman kalau ada orang ngaji Qur'annya sama, nabinya sama, tapi setelah itu saling menyalahkan. Dan yang paling saya khawatirkan adalah begini, menyimpulkan bahwa itu yang paling benar, yang lain salah. Itu bahaya. Sebab ketika yang dipelajari itu salah, tidak ada yang mampu didengar dari yang membenarkan. Itu bahaya. Ada di antara jamaah kami, menyekolahkan anaknya di satu sekolah. Begitu diwawancara, pewawancaranya nanya begini, untuk diterima di sekolah. Padahal masih sekolah kecil, TK ke SD, SD begitu. Orang tuanya ngajinya sama ustadz siapa? Begitu disebutkan Ustaz Adi, oh beda manhaj, gak bisa. Waduh, gimana ini? Padahal kita belum pernah bertemu dengan orangnya. Belum pernah tahu apa yang dimaksudkan. Tidak ada masalah dan tidak boleh mencela. Tidak boleh kita berprasangka buruk juga. Yang saya khawatirkan adalah begini. Anda menghukumi sesuatu yang tidak Anda ketahui, maka kalimat itu mencari pemiliknya. Beda manhaj itu artinya beda keyakinan. Karena manhaj itu semua yang bersumber dari Nabi. Kalau beda manhaj, artinya beda keyakinan. Bahaya itu. Beda mazhab pasti gak ada masalah. Beda manhaj itu bahaya. Apalagi kalau dipanggil sudah gak salam. Assalamualaikum, akhi. Beda manhaj.
1: Bahaya.
0: Maka bagaimana rumusnya? Pelajari. Saya tidak mengajarkan Anda untuk saling mencela orang lain. Kalaupun ada yang begitu, jangan dicela. Jangan dicela. Tapi kita tetap terbuka dengan senyuman dan baik. Pelajari sehingga semua membuat mengerti. Yang enak tuh begini, guru mengajarkan, kita tidak kunut misal. Dalilnya ini, kalau ditemukan teman kita kunut, dalilnya yang ini. Ini hargai mereka yang kunut, jelas? Kita bacanya jahar, kalau Anda menemukan yang tidak jahar silent, ini dalilnya. Jangan kaget kalau ditemukan, enak kalau begitu. Saya di Masjidil Haram, tugas tahun 2010. Biasa penerima jemaah haji. Jemaah haji pertama datang, pas sholat isya, imamnya imam Syekh Sudes. Begitu sudah takbir, Allahu Akbar. Ini saya masih ingat betul sampai sekarang. Berarti sudah 13 tahun peristiwa itu. Allahu Akbar. Silent. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komentar pertama makmum di samping saya. Iki imamnya Muhammadiyah tuh katanya. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Saya tidak ingin ada kesimpulan lagi kalau yang kunut NU, yang tidak kunut Muhammadiyah. Sejak kapan itu di zaman Nabi sudah muncul? Tidak ada. Muhammadiyah hormati, NU hormati, kompak semuanya jadi seorang muslim yang baik. Sepakat? Terakhir, praktekkan itu, hanya jangan jadi teori saja. Jadi keluar dari masjid ini besok-besok, Pak Banaji, Pak Edi, dan yang lainnya, ini jamaah didata nih. Nanti ustaz-ustaz pun masukkan database. Ada siapa saja ustaz di Palembang. Masukkan. Nanti masjid didata. Kompak. Ketemu dengan sesama masjid. Susun jadwal. Ustaz Fulan di sini, Habib Fulan di sini, segini. Materinya ini rekomendasikan ke jamaah. Bikinlah aplikasi untuk saling melengkapi. Nah, nanti dari masjid ini ikatannya bikin aplikasi. Aplikasi sahabat masjid, misal. Ya? Sahabat masjid. Ada apa di dalamnya? Bukan cuma tentang waktu salat, waktu taklim. Jamaahnya yang UMKM masukkan ke situ. Yang pengusaha beras masukkan, yang tukang sayur masukkan, tukang baju masukkan. Jadi sesama jamaah kalau mau pesan sesuatu antar jamaah lagi, hiduplah di situ ekonominya. Kalau sakit, tahu dokter ada jamaah. Begitu ketemu tahu database-nya, tidak perlu ke rumah sakit. Tanya resepnya apa, dapat alhamdulillah. Kecurian ketemu jamaahnya, di sini ada polisi, tinggal sampaikan, diproses, alhamdulillah balik lagi. Kalau bisa begitu, itulah yang dimaksudkan nilai-nilai keislaman yang hadir dalam satu saf. Innamal mu'minuna ikhwan. Jadi itu yang kita bahas seperti sederhana, tapi insyaallah kalau kita istiqamah sampai dengan wafat, mudah-mudahan dengan itu kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Saya simpulkan malam hari ini, satu, latihan menghindari maksiat. Siapkan satu-satu listnya dari mata sampai ujung kaki. Dan amalannya, yang kedua, latihan untuk mendalami pengetahuan yang sekiranya ada yang beda-beda. Jadi kalau penasaran jangan langsung menyalahkan, cari dulu ilmunya. Karena sekarang musim-musimnya saling menyalahkan, hati-hati. Ya. Maaf, tambahan. Kalau ada pengajian yang mengarahkan pada aspek-aspek yang fatal secara agama, misal yang keras, yang melukai, bahkan sampai menghilangkan nyawa, itu cepat hilangkan, hindari, jauhi, hindari. Karena akan tiba, kata Nabi, satu bentuk pengajian-pengajian dalam bahasa hadisnya tentang hadis muflis. Ada orang yang kalau mendoktrinkan untuk melukai orang sampai puncaknya, wasata kadamahada, ada yang menumpahkan darah membawa nama Allah. Hati-hati ya. Kalau ada yang ngajak perselisihan, ngajak sampai menumpahkan darah, itu hindari, karena akan membuat kita bangkrut di hari kiamat. Dan sekarang terjadi. Saya bermohon pada Allah supaya tidak terjadi lagi yang demikian. Ya, itu waktu kejadian di Jalan Tamrin meledak itu, saya sedang di Lampung. Wah! Jemaah langsung tanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk fisabilillah? Saya bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Hati-hati ya. Yang terakhir, praktekan persaudaraan difasilitasi oleh DKM-DKM Kompak. Ustadz-ustadznya kita persaudarakan, bikin database, kumpulkan semua jemaah di situ. Insya Allah kalau begitu, kita mendapatkan Palembang, Sumatera Selatan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah inna nas'aluka khairan wa sa'alaka rasulukal mustafa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min kulli musta'adz bika anhu rasulukal mustafa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon kepadamu segala kebaikan yang pernah dimintakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berlindung kepadamu dari segala keburukan yang diperlindungkan kepadamu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, kalau ada pelaku maksiat, pendosa yang hadir di malam hari ini di pengajian ini, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya, menerima tobat dari perbuatan maksiatnya. Allahumma inna sarajtah. Ya Allah, bila ada di antara jemaah yang datang membawa kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yasartah. Ya Allah, jika ada di antara jamaah yang datang membawa kesulitan, maka mohon dengan keikhlasan yang angkat dan hilangkan kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara jamaah yang datang membawa penyakit, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, Allahumma wahidna fi safika. Ya Rahman Rahim, najadibna min tafraqah. Ya Allah, mohon lembutkan hati-hati kami untuk saling bersaudara dalam kebaikan. Jauhkan dari kami dari perpecahan yang mengundang murka dan neraka-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ihfaz biladana waj'al umara'ana udala. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia, jauhkan dari perpecahan, bimbing para pemimpin kami ya Allah supaya bersikap adil dalam kebijakan mereka yang meringankan hisab mereka di hari kiamat, ya Arhamar Rahimin. Wahfaz ulama'ana waj'alhum mukhlishina lakad-din. Dan mohon jaga para ulama kami ya Allah, sehatkan mereka, ikhlaskan mereka dalam berdakwah untuk membimbing umat pada kebaikan dan ridha-Mu. Allahumma jalla waqiyata hayatina hayatan thayyibah. Ya Allah, mohon jadikan sisa kehidupan kami lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Waj'al akhirah hayatina husnal khatimah. Dan mohon wafatkan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantornya ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah ke masjid dulu sebelum ke rumah. Silakan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, salat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu, ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak diberi.

0: Ya, baik pendengar Radio Daud Selamat Siang, terkini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kolaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

0: diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Yang

mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.
0: Wa dzkuru ni'matallah.

0: Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ya

0: التقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

0: Saudara di Dawah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwwata illa billah.

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

Ya, pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menaikkan ibadah salat Maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

Khamisan rahimakumullah. Kami sampaikan insyaallah pada malam hari ini ba'da salat maghrib kembali akan dilanjutkan dengan kajian taklim dalam kajian kitab Al-Hikam. Insyaallah akan disampaikan oleh Kyai Haji Muhammad Mansur. Untuk itu bersama kita bertahan mendengarkan kajian tausiah oleh beliau. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا نبي بعده. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ولا عدوان إلا على الظالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه وقال من بعض الصالحين: خلقت للعبادة. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Khaldi Rabbul Jalil, Tuhan yang telah memberikan kepada kita dengan berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan sehingga kita dapat kembali dipertemukan Allah di dalam majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan afiat tanpa ada kekurangan sesuatu apapun, sehingga Allah gerakkan hati kita, Allah mudahkan langkah kita untuk menuju ke majlis yang mulia ini. Dan mudah-mudahan setiap langkah-langkah kita dinilai Allah ibadah dan dinilai Allah ampunan yang berguguran dosa-dosa kita, yang dengan barakah majlis ini dan sepulangnya dari majlis ini Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa abah mama kita dan dosa guru-guru kita dan seluruh dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, amin ya rabbal alamin. Tentu salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman dulu orang-orang soleh, mereka di tangan ada menulis khuliqtu lil ibadah. Aku ini diciptakan untuk beribadah. Jadi kalau mau kemana-mana yang diingat, aku dicipta untuk ibadah, bukan untuk hal-hal yang tidak berguna. Jadi sampai sedemikian rupa ditulis di tangan ini nah, supaya ingat ya, ditulis di tangan supaya ingat bahwa aku ini diciptakan hanya mutlak untuk ibadah. Jadi tugas kita ini ibadah. Cuman ingat, ibadah itu luas maknanya. Bukan hanya sembahyang aja, mengaji aja, bukan. Al-ibadatu ma taqarraba illallah. Arti ibadah ialah segala sesuatu pekerjaan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi walaupun di luar masjid niatnya untuk ibadah, dia tukang sampah niatnya ibadah, dia tukang parkir niatnya ibadah dan lain sebagainya, itu juga termasuk bagian daripada ibadah. Nah, kita tidak bisa beribadah kepada Allah tanpa ada sarana dan prasarana. Karena ibadah ini memerlukan berbagai macam pendukung. Ibadah memerlukan kekuatan supaya bisa sembahyang. Kita kalau sembahyang ini ada kekuatan di dalam diri kita. Kalau sudah dipanggil Allah, itu nanti bergemuruh kekuatan itu. Bergejolak dia antara bisikan-bisikan yang bagus dan bisikan-bisikan yang kada bagus. Bisikan yang bagus segera memenuhi panggilan Allah. Ayolah kasih, tinggalkan jualan, tinggalkan gawian, segera. Fas'au ila zikrillah wa dzarul bai'. Tapi kalau ada bisikan yang lain, apalagi sudah lagi laris jualannya, mumpung ya, dan apalagi sekarang susah cari uangnya, nah ini mumpung ya, akhirnya panggilan Allah diabaikannya.
Ya. Berhaji juga ada sarana dan prasarana. Umrah juga demikian, yaitu dari mana, dari makanan dan minuman. Untuk beribadah kita perlu pakaian. Untuk beribadah kadang-kadang perlu kendaraan. Untuk beribadah kita perlu tempat. Banyak keperluan-keperluan kita agar kita bisa beribadah. Paling kadang bisa menutup aurat dulu. Badan kita bersih, menutup aurat. Makanan minumannya bersih, halal dan thayyiban. Nah, insyaallah ini ibadahnya barokah. Karena ada juga orang yang beribadah tapi makan minumnya enggak diseleksinya, apa aja sikat yang haram, yang subhat dan seterusnya. Nah, ini mengakibatkan ibadahnya menjadi sia-sia.

0: Untuk mencukupi keperluan kita beribadah ini, Allah menyediakan dua tempat yang kita duduki atau yang kita jalani. Pertama namanya asbab, yang kedua namanya tajrid. Jadi ada dua untuk mencukupi kebutuhan ibadah, ada asbab, ada tajrid. Asbab ini apa? Asbab artinya sebab, begawi, berdagang, bertani, menoreh, tahu menoreh? Ya. Beternak, jadi guru, pegawai, artinya dia mendapatkan kecukupan ibadahnya melalui pekerjaan-pekerjaan, ada yang bengkel, ada yang macam-macam gawian, ada yang tukang urut, tukang ojek, macam-macam gawian. Itu sarana prasarana untuk keperluan ibadah. Ada orang yang ditempatkan Allah di sana untuk mendapatkan keperluan ibadah. Pagi dia menoreh, apa mengambil gatah ya, baru bisa masak, berdagang, baru bisa membeli baju dan lain-lain untuk ibadah. Ada orang yang Allah tempatkan di sana. Nah, itu namanya dalam kita beribadah banyak hal-hal juga yang perlu kita perhatikan. Nah, begawi kita itu ibadah. Ketika kita membeli apa saja makanan minuman, niatkan untuk takawi ibadah juga ibadah. Ketika kita membeli sejadah, mukena, macam-macam juga ibadah. Nah, membelinya saja sudah ibadah, belum beribadah lagi itu. Lalu dibawalah ke masjid pakaian ini, bawalah dia berzikir sembah, sudah jadi lengkap, mulai mencari rezekinya yang halal, dia beli apa macam bagus dan seterusnya sampai ibadahnya dilaksanakan. Tadi kan belum dilaksanakan ibadahnya. Bapak hendak sembahyang, belum lagi hendak tulak tadi, makan mungkin sidin, rezekinya nah halal dan seterusnya. Yang kedua, ada orang yang ditempatkan Allah di suatu makam yang namanya tajrid. Ini orang dalam rangka mencukupi keperluan ibadahnya tidak perlu berusaha, dia sudah dicukupi. Contohnya banyak punya warisan, santai ya sidin. Kata begawi, warisan 2000 hektar. Wah, sembarang sambat aja. Santai aja. Dia cuma diam, dia di rumah orang. Jadi di rumah uang nang datang, raba banyak petakan, masya Allah, banyak sewaan. Santai aja sih. Ini namanya orang yang makamnya tajriz ya. Ini orang ditempatkan Allah di makam tajriz namanya. Kada berusaha nang zahir. Kalau tadi kan berusaha sidin, berdagang, bermacam-macam. Kalau sidin santai aja. Ya, ibadah aja sidin, nuntut ilmu, mengamalkan ilmu. Ada juga guru umpama mengajar beliau, santai aja. Enggak terlalu banyak apa macam. Ini makam tajriz namanya. Apabila kita ditempatkan Allah di makam, makam itu kedudukan, di tempat yang namanya asbab, lalu kita hendak berpindah ke makam yang namanya tajrid, katanya aku berhenti berdagang, aku hampir berdagang wah ini, hampir menoreh dah, aku mau beribadah saja lagi, dagangannya semua tutup, tidak ada lagi. Nah, katanya aku beribadah saja, duit kalau mau datang, datang, kalau kada-kada. Nah, ini orang yang keinginan jahat yang tersembunyi. Kita ini kada kawa makam kita masih makam asbab. Makam asbab berarti masih berusaha. Jangan sampai kita kada berusaha mengganggu ibadah. Hanya yang mulai la ilaha illallah, gas habis tahulah. Nah, maka nang di rumah ini kan biar pangkatnya kapten kalah, kolonel aja kalah. Iya, nang di rumah ini biar sidin tamat SD aja bah kalah itu semuaan. Nang ahli ceramahnya gini kalah ya. Padahal tadi ada khusus sudah. Itu ingat, susu anak habis. Nah, sudah pempes habis. Ya, siap dah. Ada kawan ini makamnya makam asbab, masih berusaha. Ada kawan anak bahaluat dah. Anak bahaluat sini nih. Aku jakade berdagang ampeh macam ampeh. Ujian yang bini aku dimakan apa? Engkem kalau kada aku beri apem gitu. Kenapa? Karena Tuhan menempatkannya di tempat yang namanya asbab. Nah, tapi kita begawi, karena kamu kada. Tapi ada orang yang tadi makamnya tadris, tapi mereka sudah mapan semua. Iya, kada kawa kita nuruti sini ini. Kenapa? Sini makamnya kayak itu sudah. Ada saya punya guru, beberapa guru yang makamnya tadris, tidak ada kelihatan usaha, tapi masya Allah apa aja punya. Orang Alfat ada sini ini. Datang di mana? Tidak yang tahu. Satu saat beliau berhalwat di lereng Gunung Merapi, Pak, daerah Kaliurang masuk ke dalam. Tidak ada apa-apa di situ. Cuman apa pondok dengan tasbih lawan Quran sama tak apa sejadah aja. Makanan tidak ada, makanan tuh tidak ada. Kalau kita makanan tidak ada kayak apa ibadah ya. Banyak orang yang mau berziarah atau berkunjung, kata orang Jawa sowan, tapi begitu sampai di situ kadang-kadang kan Gunung Merapi itu dingin betul, daerah Jogja itu persatunya apa pertemuan antara Gunung Merapi di belakang itu dingin betul namanya gunung. Begitu ke sana kadang-kadang belum ngomong sudah ada kopi panas yang wah, di mana dapatnya? Ini orang-orang soleh yang Allah berikan kemuliaan. Jadi kalau kita makam asbab, tetap asbab itu artinya berusaha ya. Nah, dia mau berpindah dari berpindah di rumah saja lagi berdiam ibadah, tidak bekerja, ini orang yang ada syahwat yang tersembunyi. Jadi kata kawa, kalau kita memang makamnya asbab, begawi, bisakah kita berpindah dari asbab ke tajrid? Bisa, tapi prosesnya panjang. Prosesnya apa? Panjang. Kecuali sendirian. Kalau sendirian tidak ada masalah, kada mikir akan SPP. Kalau kita anak lima, anak tajrid, anak makam tajrid, kuciakan kalau bayar SPP macam-macam. Ya. Nah, jadi ada makam-makam yang tertentu yang Allah berikan kemuliaan kepada seseorang itu berbagai macam dia. Kita kan dosa heran. Sidin tuh KTP ada berusaha aja, tapi masya Allah ada ya rezekinya macam-macam. Ada saya juga punya guru, beliau ada usaha. Kalau bang ada toko, ada juga. Tapi istrinya semua terpenuhi. Warisan, tidak ada juga. Jadi pernah orang tanya ke Bunyai, Pak Kiai ini kan warisan tidak ada, usaha tidak ada. Ya cuman ngulang aja, ngajar aja. Ngajar pun tidak ceramah keluar, tidak. Di pondok aja, di pondok tidak ada gaji, Pak. Kalau ceramah keluar kan ada, tidak, di pondok aja. Pagi ngajar, nanti sampai duha, habis duha beliau istirahat, johor, ngajar, asar, gitu-gitu aja. Tidak ada usaha. Tapi masya Allah, mobil hebat zaman itu. Lalu ada yang tanya, Bunyai, anak sini banyak 11 lagi. Tanya, Bunyai, Pak Kiai ini kerja nopo? Tidak ada nyambut gawe, tidak ada kerja. Lalu terus, Maisyah, Gusti Allah sing paringi. Maisyah itu artinya untuk biaya hidup apa? Allah yang memberi. Nah, jadi kan yang tanya, kayak apa caranya? Macam-macam. Kadang bisa jam 1 ada orang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Yai ini titipan. Dibuka duit sekarung. Jangan-jangan kayak itu zaman kita belajar lah. Duit sekarung zaman bahari, zaman nang gambar Soeharto. Masih ingat lah duit 50.000 gambar Soeharto. Nyamannya. Pakai. Jadi pernah Bunyai pun tidak berani tanya sama Pak Kiai itu duit dari mana, tidak berani. Rupanya yang namanya perempuan ini tanya, Mas, itu uang dari mana? Gusti Allah sing paringi. Lah, tapi caranya gimana? Kamu tahu enggak yang datang itu? Enggak tahu. Itu Nabi Khidir. Oh, ya dah, enggak tahu lagi sudah. Nah, itu orang kayak gitu makamnya jauh beda. Amun nang kayak Sadimin kayak itu kiamat. Pokoknya sini minta duit terus banyak-banyak. Bisa minta bini banyak-banyak gitu. Iya. Yeah. Kena habis datang pulang. Iya, yeah. Datang lagi nanti. Paling istrinya laporan, Pak Niki bayar ong, oh, yes, nggih. Paling kita aja. Nanti jam 1, jam 2 ada ngetok pintu, nggih. Jadi sampai istrinya ini kan gimana takut-takut Pak Kiai ini ngaji sugih gitu loh. Ngaji yang kurang bagus. Ah, ya saya sebagai istri juga tak enggak kata beliau, aku janggung dunia akhirat ya. Kamu kalau enggak percaya nanti liatin aja. Kada lawas datang, begitu datang bau harum semerbak mewangi ya. Begitu dibuka pintu enggak kelihatan orangnya. Tapi harum. Ya. Itu Nabi Khidir alaihissalam ya. Nah, itu orang-orang yang soleh yang mereka dapat rezekinya min haitsula yahtasib. Nah, jadi saking kekuatan batinnya, karena seperti perkataan Syekh Ibrahim Ibnu Adham, aku tidak perlu repot cari dunia. Karena Allah menciptakan aku, Allah tentu menjamin rezekiku. Nah, ini kita susah ini mengamalkan ini. Ada usah repot di sini. Karena mun Tuhan itu menciptakan aku, menghidupkan aku, tentu sini menyiapkan rezeki untukku. Kalau sidin kada menyiapkan rezeki untukku, tentu mati semalam aku lagi halus sudah. Nah, ini keyakinan kekuatan begini susah Pak kita amalkan. Coba kita logikakan. Tentu kita jangankan anak kita sendiri, walaupun kita sangat sederhana, pasti kita pikirkan nih anakku ini kini pajangan apa yang kusiapkan, yang namun aku sudah kadada, paling kada apakah apa, pasti itu baru anak, orang tua sama anak, yang kita memiliki keterbatasan ini Allah ghani, sugi ya, Allah tidak mungkin menelantarkan hambanya, Allah kasih sayang. Cuman kitanya aja yang sering menjauh dari Allah. Mana buktinya kita menjauh dari Allah? Allah panggil terus, enggak pernah bosan dipanggil. Sehari 5 kali dipanggil, nang dipanggil. Ini tutulian. Paham tutulian? Iya. Rezeki sudah diberi, awak sehat, macam-macam ada, dipanggil tutulian sidin. Bagusnya Bilal memanggil dengan kalimat yang paling bagus, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kada mendengar. Ya. Mana buktinya kada mendengar? Orang raminya ke masjid, sidin sibuk macam-macam gawian. Naudzubillah. Nah, ini. Nah, orang yang selama ini telah didudukan Allah di makam tajrid, setiap bulan ada kiriman, tidak pernah terlantar makanan, pakaian dan lain-lain. Ya, ada di Banjar dulu guru Araguri Ipan ya. Sini kan ada gawean apa kada apa. Mengajar pun kada ada begaji kada apa. Jadi satu saat ada orang berhilang ke rumah sini. Ya rumah kayu biasa Pak. Jadi di hati orang ini berkata, ya Allah, Pak guru ini kayak apalah urusan makanan minuman sidin lah. Tapi hatinya ngomong, tapi sidin ini lengkap aja, kendaraan ada, mobil apa ada. Ya rumah sederhana, tapi di rumah ini ya kitab, ya perabotan ya adalah sedikit-sedikit, cuma enggak mewah sih. Tapi sini ini kan kada ada begawi sama sekali, enggak ada kerja. Ya ngajar bacaan itu enggak ada diberi apa-apa namanya di kampung. Lalu sini ini namanya orang kasab merasa ikam di sini anu kah? Hendak melihat kekuasaan Allah kah? Kaget dia. Kenapa bah sini masuk? Masuk ke kamar halwat sidin, kamar sidin beribadah, lemari. Dibukakan lemari itu duit semuaan. Nah, ini sih kekuasaan Allah. Aku udah hendak memamerkan nang kaya orang presiden. Kemana berapa? Kada bahai. Ulun minta ampun. Tasalah hati awan pian. Kita kada usah repot di sini mikirkan dunia. Dunia ini kada lawas. Ibadah aja dikuati. Bila ibadah ikam kuat di sana nyaman. Bila ikam di sini kuat dunia, ngalih kita di sana. Itu aja nasihat beliau. Nasihat beliau kepada tamu yang di hati tadi apa begeretek kalau bahasa Banjar itu bepandir. Ikam di sini behimat mencari dunia siang malam pagi sore buka toko sampai 24 jam kada betutupan. Dapat duit sing banyakan pas gering. Gering mati. Apa ada bini ikam mele kita mengambil. Maka bini ikam kawin dengan supir ha pulang. Uyuhnya ikam mencari. Soalnya seorang gering kada kau merasakan nikmatnya. Bini nang nyaman. Tapi kalau ikam beribadah ikam seorang nang menikmati. Ikam tahajud, ikam berzikir. Bahasa kasarnya kan begitu. Ikam mengaji, ikam ke masjid, ikam bersedekah, ikam jua. Namun ikam bercari siang malam, pagi sore kumpul, kumpul, kumpul. Nukar ini, nukar itu, bikin ini, bikin itu. Wah. Beisi sewaan aja ini haji dua nih banyak sewaan saya. Yo, begitu begitu mati apa ada? Nih ya, menibadah seorang yang mati, namun urusan dunia, nah, iya kalau bini kita kada kawin-kawin sampai mati, namun bini kita kawin, bener rugi bandar nih kan. Maka kawin dengan supir, aku dengan supir, nak rancak kita sariki ya pulang supirnya. Wah, kiamat sudah. Nah, jadi kalau kita makam masih makam tajrid. Kalau memang orang ini makam makamnya makam tajrid, setiap bulan ada kiriman, tidak pernah terlantar makanan, pakaian dan lain-lain. Lalu dia berpikir, nah. Lalu dia berkebun, padahal sudah bertahun-tahun diam di rumah. Duit yang datang, nah, apalagi sirin paham ngaran duit tahu, haji dua nih tahu ngaran duit. Ya, duit itu ada ngarannya. Salawat duit haji dua nih paham juga sirin. Allahumma salli wa sallim ala sirin Muhammadin muhyin nufus wa ala alihi wa sahbihi al-khulus. A'tini rizqa wal fulus. Malakan 11 kali datangan duit. Ya, apalagi kalau Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus wa ala alihi wa sahbihi al-khulus. A'tini rizqa wal fulus. Bi karamati al-habib Abdullah al-Idrus. Ini rombongan al-Idrus ini yang menyusun kalimat atau dapat dari Rasulullah salawat duit ini lah. Tu ngalih salawat duit. Kada kawa diulangi lah. Jadi bahari pernah abah guru tu berkisah, ya berkisah wan Habib Toha Allah yarham. Habib Toha berkisah wan ulun. Sur di sini abah lumit. Aku suai kam di kiau guru sekumpul. Kenapa? Masuk ke kamar sidin. Ini Habib Toha yang berkisah. Habib Toha berkisah wan ulun. Ulun sambil menguruti sidin. Ayu itu masih kakanakan bahari, masih halus. Ya, masih rumah kayu. Mungkin pian nang lawas tahu rumah kayu. Ya. Aku di kiau guru sekumpul sidin. Jadi Habib. Umah sidin dibuka. Duit perataan. Bibib, kekuasaan Allah. Pian tahulah bib apa aja aja bib Taha. Duit itu bibai beroh. Dia mabah guru ni. Namun pian tahu duit itu sebelum dapat, sesudah dapat, setelah dapat tiga ada ngarannya. Ya Allah Habib Taha ni bertakun. Apa ngarannya bah? Padahal kan sidin. Nah, sebelum dapat ini ngarannya, waktu dapat ini ngarannya, setelah dapat ini namanya. Jadi waktu itu aku sambil murut, apa aja aku ngarannya bib? Sambat akan sidin juga. Nah, cuman ulun kira menyambat kepian. Iya. Wallah saya tidak bohong, ya. Ulun dulu rancak mau tahlil duha itu. Ya. Jadi abang aranya Bib, ini surai sininya ulun tuh mansur-mansur aja. Ulun masih kelas 1 aliyah, Pak. Sebelum dapat ini ngarannya, waktu dapat ini ngarannya, setelah dapat ini ngarannya, abah anunya Bib, hadiah Fatihah aja sih. Ya abah guru hadiah Fatihah. Insyaallah jadi nikam nyaman. Nyaman itu bukan berarti sugih bener kan, Bang? Artinya nyaman. Ngeren nyaman tuh anda kemana ada duitnya ya Allah. Nah, anda umroh ada duitnya, anda menukar alpat ada duitnya. Kemarin ke Uzbekistan ada duitnya, nah, nyaman. Ini kini anda ke Maroko ada duitnya, nyaman. Nah, cuma ada kubadakan. Jujur, ulun kada bagayan ya. Arwah Habib Taha itu, arwah Habib Taha dekat betul dengan abah guru ya. Saya tahu persis, dekat betul. Dan sini pun sangat mahabbahnya luar biasa. Pernah satu saat telepon, sini coba urutakan aku, datang di mana? Ben, hanya datang di sekumpul. Waktu itu masih Balikpapan, Pak, belum ada APT. Itu saking sirin mahabbahnya langsung terbang, tuntung pengajian isuk bulik langsung itu aja. Saking mahabbah benar abah guru Habib Taha, dan abah guru pun sangat sayang Habib Taha. Ya, luar biasa. Nah, ulun pun waktu di Jogja banyak tahu para aulia solehin Habib Taha. Habib Taha kan tamatan Jogja, Pak. Ya, tamatan Jogja sih din. Di apa nama sekolah di lupa saya. Beliau jurusan ekonomi. Ya. Ya, tapi masya Allah, suara sidin bagus ya. Pasti yang Ustaz Tuha tahu ya. Banyak ikut majelis sidin ini. Ya. Betapa bagusnya akhlak beliau. Subhanallah. Luar biasa beliau. Sampai waktu itu ke Habib Abdul Habib Ahmad Bilbagih disebut Habib Tempel. Lalu Habib Tuha juga. Kembah Mangli Habib Tuha juga waktu itu. Nah, jadi sekarang kita perlu mengetahui di mana Allah menempatkan kita. Nah, jadi kita bertakun, aku ini di mana kira-kira makamnya nih? Apakah di asbab? Apakah di tajrid? Namun masih banyak tanggungan, bah, jangan berpindah-pindah ke tajrid kan? Kalau pindah kali dibukai orang lawang. Makanya di rumah ini harat pada harat lagi. Satu-satunya ras yang susah dikalahkan yang di rumah itu. Iya, kada kawa disalahkan, kada kawa dikalahkan, dan kada merasa bersalahnya. Tuh tak pun bisa dimin tuh. Mana wani awan bininya. Sekarang kita ini di mana? Apakah Allah sekarang menempatkan kita di satu tempat yang namanya asbab untuk mencukupi kebutuhan ibadah kita? Ataukah Allah sekarang ini sudah menempatkan kita di makam tajrid untuk mencukupi kebutuhan ibadah kita juga? Jadi kita sendiri yang merasa di mana makam kita ini. Dan itu setelah berbagai macam proses. Ya. Kalau masih kita kekhawatiran yang lebih dalam, begawi bagus-bagus. Bagus-bagus kerja. Seberapapun hasilnya, begawi ibadah jangan tinggalkan, begawi ibadah jangan tinggalkan, majelis jangan tinggalkan. Nah, itu namanya masih asbab. Majlis siang kah malam kah subuh kah tetap kita kejar pengajian. Ibadah juga demikian, begawi kada kau ditinggalkan karena makam kita masih asbab. Masih berusaha. Enggak bisa kita nang kayak makam tadi itu bisa. Nah, tandanya orang-orang yang ditempatkan Allah di makam asbab, yang berdagang, bertani, bekerja, tandanya orang yang direstui Allah untuk itu ada 6 tanda. Bila 6 tanda ini ada pada kita, berarti kita direstui Allah duduk di situ. Di situ apa? Di situ makam asbab tadi. Apa tadi makam asbab? Berusaha. Jangan hendak berpindah kalau kita masih di situ. Jangan berpindah-pindah. Jangan berpindah ke makam tajrid. Tidak bisa. Kalau memang sudah Allah masih menempatkan kita di situ. Ya. Loh, ada orang belajar tasawuf, begitu didokren oleh gurunya, bapak yang kembali dunia ini sebentar aja, ampih pegawai. Ada bau usaha lagi. Tapi ujung-ujungnya, nah, wal, rokok, wal, ngopi. Apa makam apa ini? Ini makam meminta-minta namanya. Aku ini jarak kata pegawai lagi. Ayo jurang kenapa, Cil? Apa jisirin kita sudah belajar ilmu hakikat Nur Muhammad apa semua Allah Ta'ala mantap tapi bang besok kan ngopi kah dikirim bayar kan malingnya mana bisa itu ngerenya kada begawi tapi merepotakan orang aku jar sudah 5 tahun ni belajar tasawuf kada singgawian apa ada bini nang begawi bungul benar. Jam 2 bini bulah nasi kuning sudah. Si Din nyaman aja, gurih maroh. Besok kan main catur. Ada nang kene banyak kene. Kisahnya makam tasawuf, kada begawi kada begawi, tapi memang bini kasihan. Nah, tetapi jika 6 tanda ini ada sesuatu yang tidak kita miliki, nah, kadang-kadang kita di situ, yang tidak kita dapatkan berarti itu isyarat kita pindah ke makam tajriz. Demikian pula sebaliknya makam tajriz. Makam nang kada bau saha. Apakah dia makam tajriz ini sudah diridhai? Ada tandanya juga. Bila tandanya tidak cocok berarti itu isyarat kita untuk pindah ke makam asbab. Ya. Nah, ini ulama memberikan bimbingan kepada kita. Sekarang kita ingin mengetahui apakah usaha kita ini diridhai Allah? Bila diridhai, teruskan saja usaha. Tidak usah berhenti berusaha sampai mati. Jadi kada heran bila orang tu begawi, cuman kan frekuensinya aja berkurang. Kalau ibarat lagi anom, ini Tuhan ini tetap aja. Oja orang banjir tu maawar awak aja sih Din. Tapi ibadah masya Allah. Masih kapian ke toko? Aku singgah lebih jualan lagi. Cuma ngontrol aja. Ini ngarannya tetapnya. Ini memang sudah makamnya sirin sampai mati berusaha. Sampai mati berusaha sih Din. Ini umpama. Karena kawa sampai garingin masih aja juga. Kenapa aja sirin anu. Tetap aja. Karena sih memang makam sirin ini makam asbab. Sampai garing tuh nah. Banget tuh nah. Tetap aja. Mama sih menelpon itu ini. Tapi ada orang yang memang Allah masukkan ke makam tajrid. Ada. Nah, kita pelajari tanda-tandanya. Nah, bila diridhai teruskan saja, bahkan sampai mati. Kalau memang di situ diridhai, tanda yang pertama apa? Husulul kifayati wal muwasati lil fuqara'i wal masakin. Tanda pertama, usaha kita yang kita jalankan selama ini cukup untuk keperluan kita. Bila kita merasa cukup, sudah alhamdulillah. Berapa gaji? Amun aku bagi saya, kamu kada percaya. Apa yang percaya? Nah, aku gaji saya ini aja. Kada percaya? Kenapa kada percaya? Rancaknya pian umroh. Memang gajiku saya itu disirin tanahku 50 hektar. Ya kalau gaji kada banyak 2,5 juta aja sebulan. Imba potong ini potong itu pensiun lah. Cuman di sini aku walaupun gaji saya itu tanah banyak di sini. Nah, karena paling momok bahasa anak sekarang itu masalah rezeki, Pak. Biar hebatnya kayak apa kan momen kada berduit, wah. biar sembahyang khusyuk, maripat sembahyangnya. Tapi kiki sempat aja tega ke PC-nya magi ke muter juga pikirannya iya ya. Jadi usaha kita yang kita jalankan selama ini cukup untuk keperluan kita dan bisa membantu orang lain. Kita cukup, kau aja memberi anak-anakan, memberi ipar di sana. Nah, Nah, baik dagangan kita atau usaha kita cukup untuk kita bahkan bisa membantu orang lain. Ini sudah makam orang ini sudah bisa dipertahankannya terus. Berusaha masih bagaimanaan sadang-sadang dah. Berapa umur pian? 60 jisirin. Masih hebat, masih ke bengkel masih. Hati-hati lah tak catuk baut pian. Cuma aku sih kadang kayak dulu lagi kena anak buah tinggal menyuruh-nyuruh. Cuma aku masih mawaki, paham mawaki. Masih turun gitu nah. Artinya sudah mengurangi. Nah, ini termasuk asbab yang hampir pindah kepada tajrid sendiri. Tapi ibadahnya masya Allah. Kalau lagi anum jarang ke musyikit, wah ini musyikit terus. Kalau lagi anum jarang ke majlis, wah ini sehari aja 4-5 majlis datangi sidin. Nah ini namanya orang sudah mulai berpindah. Ya Allah pernah cerita, mungkin sudah ulang-ulang kan. Sidin itu umur 76. Tapi usahanya, wah perusahaan aja 6 dipimpin sidin. Wah. Jadi sampai terakhir saya tanya, tapi kipuang iya. Berapa si Agen anaknya? 3. Oh, tapi anak ustaz sudah punya perusahaan juga masing-masing. Wah, hebat ya orang Tuhan. Jadi bapak juga, aku 6 perusahaanku. Ada di bidang ini, di bidang ini. Lalu terakhir ku takut nih. Tapi kipuang, itu banyak perusahaan untuk apa banyaknya? Berapa umurnya sekarang? 76. Lalu untuk apa? Untuk persiapan masa tua. Hah? 76 ini ada tua. Aku nih bingung kalau seandainya orang ini umur 40 tahun wajar aja persiapan masa tua. Ini umur 76, Pak. Masih memadahkan persiapan masa tua. Kira-kira 100 aku tuanya sini tuh. Jadi ulun tertawa bujur. Macam-macam ki Pak Haji sudah umurnya 76 masih untuk persiapan masa tua. Iya, biar kita enak. Tapi alhamdulillah begitu Mbak Pandir tuh ada aja Bang menyangui ya. Anu Pak Haji untuk anak-anak di rumah iya. Wah, sakabet sih ini. Nah, mantap. Itu orang pahaman pemburuan. Ini awan guru berkisah alhamdulillah cair guru ai. Nang DKN cair apa macam guru mendengar kisahnya aja. Tapi bila ada cair nelpon menyuruh-nyuruh lagi ke guru. Guru, ulun nang DKN belum cair guru ini macet semua proyek ini manjak mangkrak ini gara efisien anggaran. Tolong doa lah guru. Iya insyaallah. Tahajud pin malam ini aku disuruh ya tahajud. Bisanya guru disuruh tahajud. Ih, seorang guring aja gawian. Jangan bisa ketulahan gini, menyuruh guru tahajud. Aku bilang kan disuruh tahu wae. Maksudnya pian behimat bu akan nulun. Allah, ini yang mendengar tertawa tuh orang. Ada di sini loh. Nah, yang kedua, la yulhihil asbabu an zikrillah. Usahanya yang selama ini dia jalankan tidak melalaikan dia daripada zikrullah. Nah, ini ngaranya orang yang sudah mulai mengurangi bahasa Banjar tanah. Sembahyang jamaah aktif benar nggih kene kita lanjutkan pulang mudahan beratan panjang umur sehat walafiat zahiran wa batinan mudahan anak cucu kita beriman saleh salehah dan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat wafatnya kita pada waktunya mudahan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi al فاتحة أمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم عفو عنا يا كريم عفو عنا يا رحم الرحمين اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي فقهنا في الدين وعلمنا رشد ربي زدنا علوما نافعا ورزقنا فهما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Allah'a

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah wa shalatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعض اللهم مقاما محمودا الذي وعدته بك. لكن لما رواية البيهقي هذا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يحيى تدبرك شفاعتك pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tabul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin datangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau

0: tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bisholat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu littaqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatkan lagi dengan yang sunnah, terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Al-Iman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
2: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan, saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh

0: mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya
1: istri.
0: Rasanya kita mesti inna amena kal kausar, itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan, ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

0: الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.
0: حرمت عليكم

والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع

0: مقت غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: Yas'alunaka maza uhilla lahum, qul uhilla lakum at-tayyibatu wa ma

mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.
0: وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulassalam.

Dengan kitab itulah, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: khalif.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak. Kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

0: Amin.
1: Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu berjalan.

0: الْأَلِيمِ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

0: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
1: Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Oh.

kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

0: Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.
1: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka." Oh, ya.

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: الكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون.
1: Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, "Kami telah beriman," padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.
0: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

0: Amin.
1: Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: تَقْتُلُونَ.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

0: Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.
1: Laqad kafar

sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

0: يفعلون.
1: Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat.

0: ampun.
1: Kamu melihat banyak di antara mereka. Tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah. Dan mereka akan kekal dalam azab. Walau

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: أين الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."
0: Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmis salihin.
1: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang

0: sinin.
1: Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu

0: minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?
1: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

0: singin.
1: Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan kebajikan. Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khala'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya, dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.
1: قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, sa'ibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

0: الشياطين.
1: Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya.

ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.

فتكون خيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

Tepatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

0: قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين.
1: Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

Allah berfirman, sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, 'Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah'?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

0: Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.
1: In tu'adzibhum fa'innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa'innaka antal azizul hakim.
0: Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka

0: Maha Kuasa.
1: Atas mau usia berapapun, mau 40, 50, 60, 70 tahun, Anda keluarkan zikir ini di pertengahan malam, mohon kepada Allah, maka digugurkan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu yang buruk-buruk. Allah ganti sisa hidup Anda dengan lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, selama ini salah saya menjalani hidup. Saya minta ampun ya Allah. Mohon jadikan sisa hidup saya lebih terukur dan lebih baik dari sebelumnya yang pernah saya jalani.
2: Tahajud tidak harus 20, 2 rakaat, 7 wujud sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang dong harus tidur, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah. Enggak, saya belajar harus tidur dulu, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan. Ada yang biasa tidur, bangun tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur malah bisa bangun. Udah, intinya daripada tidak ada tahajud malam itu, intinya kita salat.
1: Ustaz, saya enggak punya alarm. Gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya enggak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun ya Allah setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga dibangunin jam 2. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam 2. Anda bayangkan, saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah 4, pasang alarm setengah 3. Bahkan yang 3 kali pasang. Setengah 3, jam 3, 3:15. 3 kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja, bangunnya setengah 5.
3: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hadha min thulatsil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahar alima an lam tuhsuhu wa taba 'alaykum faqra'u ma tayassara min al-qur'an imani ayat ini. Anda tidak akan meninggalkan salat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang salat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang salat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah ibu yang salat malam, orang tua yang salat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak salat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
4: Keutamaan-keutamaan solat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Muttafaqun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Menghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Allah menjanjikan empat hal tentang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.

0: yang penting kasih motivasi sih buat ibu. Lala amunana kun atanaku wa subhi. Seandainya mereka tahu pahala sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, ya atau huma abwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Saking beratnya sholat isya cuma sholat subuh. Kalau saat dan pagi lima hari bila dunia matiha, dua rakaat sholat subuh, qabliyah subuh, sholat sunat sebelum subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat qabliyahnya lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Walaupun anda telat bangun, sudah kesiangan, tetap wajib ambil air wudhu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh. Walaupun anda bangun jam 11 siang, tetap. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tidak bisa besok ganti sudut dua kali. Tidak ada di dalam agama. Cukup ya udah ya Allah. Kalau itu sama subuh yang kemarin sempat saya berkumpulan lillahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Rizqan tayyiban, meminta rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi.

0: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, saya akan menemani Anda dalam rubrik Adab Islami. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang adab menjaga lisan. Pendengar, pada edisi sebelumnya kita telah mempelajari 12 adab-adab yang berkaitan dengan lisan. Adapun adab berikutnya adalah yang ke-13, tidak melakukan janji palsu. Lisan kita seringkali cepat berjanji, namun di sesaat kemudian hati mengoreksi dan memutuskan untuk tidak memenuhi janji tersebut. Waspadalah, karena sikap ini bukan ciri orang yang beriman, bahkan sebaliknya menjadi pertanda kemunafikan seseorang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menepati janjinya dan memuji mereka yang senantiasa menepati janji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang pertama, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji kalian. Ayat ini adalah seruan kepada orang-orang yang beriman untuk menepati janjinya ketika ia berjanji. Adapun mengenai tanda kemunafikan seorang adalah dengan mengingkari janji. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya, ada 3 hal yang jika ada pada seorang, maka dia adalah munafik meskipun puasa, sholat, dan mengaku muslim. Jika berbicara berdusta, jika berjanji ingkar, dan jika dipercaya khianat. Nah, itulah pendengar, adab lisan yang ke-13, yakni tidak melakukan janji palsu atau mengkhianati janji yang telah disepakati. Selanjutnya, adab lisan yang ke-14 adalah menghindari perkataan bohong dalam berbicara dan bersumpah. Berbohong dalam hal ini adalah dosa yang paling buruk. Kebohongan akan melahirkan suatu keburukan dan menyeret seorang ke dalam api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya berbohong akan menyeret orang untuk curang, dan kecurangan akan menyeret orang ke neraka, dan sesungguhnya seorang yang berbohong akan terus berbohong hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan bagi mereka yang gemar mengumbar sumpah palsu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menegur dan memandangnya pada hari kiamat kelak. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan yang Allah tidak akan menegur dan memandangnya di hari kiamat, yaitu orang yang mengungkit-ungkit pemberian, orang yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu, dan orang yang memanjangkan kain atau sarungnya di bawah mata kaki. Pendengar, Jangan sampai kita mudah berkata dusta dan bersumpah palsu, karena hal itu akan menyebabkan kecelakaan di akhirat kelak. Kemudian adab selanjutnya, enjoy ghibah. Pendengar yang budiman, ghibah adalah perbuatan tercela yang dilarang agama. Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa ghibah adalah menceritakan sesuatu dari saudara kita yang jika ia mendengar, ia tidak menyukainya. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana jika yang diceritakan itu memang terbukti? Maka Nabi SAW menjawab, jika memang yang dibicarakan itu terbukti, maka itulah ghibah. Jika tidak terbukti, maka kamu telah mengada-ngada. Hadis riwayat Muslim. Sedang dalam Al-Quran menyebut perbuatan ghibah ini seperti makan daging saudara sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 yang artinya, dan janganlah kalian mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Pendengar, ghibah bisa terjadi dengan berbagai macam cara, tidak hanya ucapan, bisa juga dengan tulisan, peragaan, atau cara-cara lainnya. Adapun di antara hal-hal yang mendorong terjadinya ghibah adalah, pertama, ghibah bisa muncul untuk melampiaskan kekesalan atau kemarahan. Kedua, untuk menyenangkan teman atau lawan bicara. Ketiga, seorang akan berghibah ketika ia merasa akan dikritik atau dicela orang lain, sehingga orang yang dianggap hendak mencela itu jatuh lebih dahulu. Keempat, ghibah dilakukan untuk membersihkan diri dari keterikatan tertentu. Kelima, adanya keinginan untuk bergaya dan berbangga dengan mencela orang lain. Keenam, karena adanya rasa hasad atau iri terhadap orang lain. Ketujuh, ghibah dilakukan hanya untuk sekedar bercanda dan bergurau atau sekedar mengisi waktu. Dan sebab kedelapan, ghibah dilakukan untuk tujuan menghina dan meremehkan orang lain. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, itulah di antara sebab-sebab timbulnya ghibah. Kita harus sadar bahwa ghibah adalah perbuatan tercela, merupakan penyakit yang dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, kita lanjutkan pada adab lisan berikutnya yang ke-16, yaitu tidak berbuat namimah atau mengadu domba. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab lisan yang penting untuk diperhatikan adalah tidak melakukan namimah atau mengadu domba. Seperti mengadukan ucapan seorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan di antara keduanya, sehingga menjadi faktor penyebab terputusnya persaudaraan serta menyulut api kebencian dan permusuhan antara manusia. Allah Subhanahu wa taala mencela pelaku perbuatan tersebut sebagaimana dalam firman-Nya di surat Al-Qalam ayat yang ke-10 sampai ke-11 yang artinya, dan janganlah kalian ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kesana kemari mengumbar fitnah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga Al-Qattat. Ibnu Athir rahimahullah menjelaskan, Al-Qattat adalah orang yang menguping atau mencuri dengar pembicaraan orang lain tanpa sepengetahuan mereka, lalu ia membawa pembicaraan tersebut kepada orang lain dengan tujuan mengadu domba. Selanjutnya, adab lisan yang ke-18 adalah tidak asal dalam berbicara. Pendengar, ucapan yang keluar dari mulut kita dapat dikategorikan dalam 4 kelompok, yaitu ucapan yang membahayakan, ucapan yang mengandung bahaya dan manfaat, ucapan yang tidak membahayakan dan tidak menguntungkan, dan ucapan yang memberikan manfaat. Ucapan yang membahayakan maka kita harus jauhi. Begitu juga yang mengandung bahaya dan manfaat. Sedangkan ucapan yang tidak ada untung ruginya, maka itu adalah tindakan sia-sia lagi merugikan. Tinggallah yang keempat, yaitu ucapan yang memberikan manfaat. Oleh karena itu, jangan sampai asal dalam berbicara, tapi kata-kata kita harus benar-benar bermanfaat di dunia maupun akhirat kita. Adab lisan yang ke-19 adalah hendaknya pembicaraan kita selalu diarahkan ke dalam kebaikan. Pendengar, seorang muslim tentunya selalu memperhitungkan segala tindak tanduknya. Apakah yang akan diperbuat atau diucapkan itu merupakan kebaikan atau keburukan? Jika itu kebaikan, maka ia akan bersemangat untuk melakukannya. Sebaliknya, jika hal itu adalah keburukan, maka ia akan menjauh darinya. Karena di antara ciri kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Demikianlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 114 yang artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisik mereka kecuali bisik-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dari ayat tersebut jelas bagi kita bahwa selain perkataan yang baik-baik dengan segala macam bentuknya, maka tidak ada kemanfaatan sedikit pun bagi kita. Selanjutnya, adab lisan yang ke-20 adalah tidak membicarakan semua yang kita dengar. Pendengar yang budiman, terkadang seorang seolah-olah begitu resah ketika ia telah mendengar sesuatu namun belum diungkapkan kepada orang lain, tanpa mempertimbangkan apakah hal tersebut mengandung kebaikan ataukah tidak. Padahal jika kita melakukan hal ini, maka Rasulullah SAW mengategorikannya sebagai sebuah dosa. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, cukuplah menjadi suatu dosa bagi seseorang, yaitu apabila ia membicarakan semua apa yang telah ia dengar. Dan pendengar, adab lisan yang ke-21 adalah tenang dalam berbicara dan tidak tergesa-gesa. Hal ini adalah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW dalam setiap perkataan beliau ketika berbicara dengan para sahabatnya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya Nabi SAW apabila membicarakan suatu hal dan ada orang yang mau menghitungnya, niscaya ia dapat menghitungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, inilah sebagian adab yang mesti diterapkan oleh seorang muslim terhadap lisannya. Semoga setelah mengetahui dan memahami adab-adab dalam menjaga lisan, kita dapat melaksanakannya dan mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi

dari nafkah, tapi bekerja bagian daripada ibadah kepada Allah. Dari pagi kita berjalan, setiap detik yang kita lalui, rasa lelah yang kita rasakan, peluh yang kita keluarkan, dia bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala mengatakan ada beberapa hal yang harus dijaga agar hasil yang kita dapatkan dari pekerjaan yang telah kita lakukan dia bisa bernilai berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Indikatornya dua. Satu,

0: menjadi semakin bertambah banyak. Maka ketika dakhalal haramu ilal halali, masuk harta yang halal ke dalam harta yang haram, harta yang haram ke dalam harta yang halal, fabu'thiru, itu akan menghancurkan segala. Dan satu yang harus kita pahami semua adalah Allah hanya akan memberikan kepada kita apa yang memang benar-benar akan menjadi haknya kita.
1: Sahbi wa suwaji wa dhurriyati wa niman khususan di Qutbil Ulum Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Ghazali Qutbil Maqam Syekh Abdul Qadir Jalan Qutbil Ahl Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Mahdi Ibn Atta'illah Skandari Muhyiddin Ibn Al-Arabi Junaid Baghdadi Hasan Al-Basri Imam Al-Fuqaha Muhammad bin Idris Al-Syafi'i wa Ahli Fadi Imam Al-Nawawi Al-Rabi Imam Al-Tawhid Abu Al-Hasan Al-Ash'ari Abi Mansur Al-Maturidi وإلى روحي المهاجر إلى الله بقي محدث محمد بن عبد الله مهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روحي علم العلامة العرب بالله مولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجري وإلى أستاذنا ومرب روحنا العلم العلامة العرب بالله أبو محمد أمين بدري وإلى أرواح مشايخنا والدنا وذوي الحق علينا بأن الله الكريم يتغشى من الرحمة والمغفرة ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وأمداد يديهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرته من غير سبقة عذاب على من وبسلف الصالح بسر النبي وبسر آل النبي وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين ويؤمن بإخراج المؤمنين الموحدين من النار بعد انتقام حتى لا يبقى في جهنم موحد بفضل الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى Dan wajib pula kita beriman kepada Allah. Wajib meyakinkan dalam lubuk hati kita kepada Allah. Nang apa nang beriman kita wajib. Allah Ta'ala bi'ikhrajil mu'minin al-muwahidina minan nar. Dengan dikeluarkannya orang yang beriman. Orang yang mengasakan lawan Allah. Dari neraka sesudah disiksa. Wajib meyakinkan dan mengiktikadkan orang beriman bahwa apabila nanti mati orang yang beriman itu selama-lamanya akan dikeluarkan dari neraka. Artinya orang beriman itu kada salawasan dalam neraka. Pasti akan keluar asal matinya itu beriman kepada Allah lalu disiksa itu menurut kesalahan dosa dan maksiat yang mereka kerjakan di dunia namun akhirnya dalam surga juga wajib beriman itu Yang menjadi permasalahan adalah matinya tuh beriman gak ada. Allah, ini nang kita takut-takan ini. Ini nang kita senantiasa berdoa sesudah selesai maghrib. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini nang paling ditakuti oleh para anbiya, aulia dan ulama. Saat-saat yang kritis, saat-saat yang menentukan apakah bati beriman atau kafir. Karena kita terikat dengan hadis innamal a'malu bil khawatim, innamal a'mal bil khawatim, yang kita senantiasa berdoa kepada Allah, yang dipraktikkan dari guru kita sampai kepada gurunya, sampai kepada Rasulullah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Pada ketika datang malakal maut kepada Nabi Idris alaihissalam, datang malakal maut kepada Nabi Idris, maka Idris pabaka bukaan syadid dan menangis benar. Malakal maut melimparkan pertanyaan, apakah engkau takut Idris dengan mati? Kata Nabi Idris, aku tidak takut dengan mati. Kenapa kamu maka menangis? Jawab Nabi Idris, nang jawaban ini penting. Nang aku tangiskan malakal maut ialah di mana jumlah kesebelasan nabi dan rasul yang dahulu-dahulu mereka mati beriman kepada Allah. Kalau aku menerima nasib sial, aku nak ada beriman, ini nak aku tangisakan. Pernahkah kita merenung? Pernahkah kita menggambarkan nasib kita lewat tengah malam? Duduk bertelimpuh sujud bernaung ke hadirat Allah, duduk sambil berdoa, sambil bertanya, aduhai aku, waktu sakaratul maut, orang aku tidak kenal lagi dengan orang, tangis yang di samping aku tidak mendengar lagi, aku waktu itu kayak apa? Apakah aku yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit? Ini nasib untung. Apakah sama dengan apa yang difirmankan Allah, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Untung ini orang, mudah-mudahan kita seperti ini atau mengalami nasib sial. Rabbir ji'uni, pada ketika rohnya sudah sampai di tenggorokan, di mana rohnya meruntak menangis, Rabbir ji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha huwa kalimatun qailuha kalla inna kalimatun huwa qailuha. Yang ditangiskan Nabi Idris adalah kalau matinya kada beriman. Nabi Rasul masih takutan kalau mati kada beriman. Mana sakit mati itu, mana godaan iblis pulang datang, Allah mudahan diselamatkan, Allah mati kita beriman mudah-mudahan. Andai kata kita mati beriman, biar wayah ini kita, biar sekarang ini kita kada takut dengan mati, karena bila mati beriman kita akan masuk neraka, masuk surga, selamat dari api neraka. Rasulullah bersabda tentang sakitnya roh dicabut, lau anna alama sya'ratin min alamil maut wudi'a ala samawati wal ard lama ta'ahluhuma min Allah. Lau anna alama sya'ratin min alamil maut wudi'a ala samawati wal ard lama ta'ahluhuma min Allah. Andai kata orang nah hendak mati itu diberikan daya kekuatan untuk berteriak, sakitnya mati itu diberikan daya kekuatan untuk berteriak, niscaya orang yang di sampingnya pun mati karena kerasnya teriak, karena sakitnya mati dicabut roh itu. Kada lawas lagi marasani kita, karena kita kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika roh beliau sampai ke tenggorokan sempat menyisipkan doa ke hadrat Allah. Apa doa Rasul? Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut wa ala ummati. Hadis, Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut wa ala ummati. Ya Allah, entengkan rohku dicabut, jangan sakitakan ya Allah aku rohku dicabut, dan entengkan mati lawan umatku. Allahumma awin alayya bisakaratil maut wa ala ummati. Mudahan kita termasuk doa Rasulullah ini. Sekali lagi, apakah waktu itu kita beriman atau tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yamutul mar'u ala ma'asya alaih, atau kama qala nabi yamutul mar'u ala ma'asya alaih, matinya seseorang napa nang banyak waktu hidup dipikirakannya, kayak itu juga ingatannya hendak mati gitu. Allah Rasul nang dipikirakannya hendak mati gitu juga kayaknya. Kalau inya memikirkan banyak dunia, inya banyak dunia, dunia juga nanti diingatkannya anak mati. Ya mutul mar'u ala ma'asya. Sekali-sekalilah kita tafakur, mai saat-saat yang menentukan itu aku mati baiman kah kadakah baiman kah kadakah. Maka bilanya baiman, walaupun menggunung dan melaut dosa seseorang, asalkan matinya beriman, ada harapan jagar masuk ke dalam surga. Begiringan dosa dan kesalahan disiksa dalam neraka, bah itu keluar. Yukhraju minan nar. Dalil. Yukhraju minan nar man kana fi qalbi mithqala dzarratin min imanin. Qur'annya ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. Tafsir ayat itu, pada ketika orang kafir dalam neraka diputuskan buat selama-lamanya, putus harapan, di saat orang beriman satu demi satu keluar dari neraka, akan dimasukkan ke dalam surga. Satu demi satu dikeluarkan dalam neraka, akan masuk ke dalam surga. Lalu diperlihatkan kepada orang kafir, sehingga orang kafir berkata, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Aduhai, alangkah untungnya kami di dunia, biar kami bergelimang dengan dosa dan maksiat, tapi kami beriman matinya, ada harapan kami keluar. Umai untungnya kami, jika kami di dunia matinya beriman. Yang menjadi permasalahan ini, orang beriman kalau matinya kada beriman. Nang kita khawatirkan kalau mati kada beriman. Nang apa nang diingatkan kita waktu hendak mati kayaknya. Tuha ni tuha sudah, tuhaan sudah. Nang apa nang diingatkan waktu hendak mati kayaknya. Bisa juga kah sedih memikirkan itu. Nang apa nang aku ingatkan waktu hendak mati kayaknya. Apa nang aku ingatkan waktu hendak mati kayaknya. Takut kalau mati kada beriman ya, mengamalkan amalan supaya mati beriman, ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah biya usaha khatimah, iya. Rabbana la tusi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, iya. Tapi kita harus menjaga apa perbuatan kita yang menyebabkan matinya kada beriman. Itu penting, penting. Amalan sudah, doa sudah, mati supaya beriman, tapi menjaga perbuatan yang menyebabkan mati kada beriman itu lebih penting. Baubat penting, bapak mantang lebih penting. Ya kan, baubat penting, bapak mantang lebih penting. Bahakunen hakun kada baubat asal bapak mantang. Daripada baubat tapi kada bapak mantang, sia-sia baubat. Capek, bujur kah? Iya. Baubat penting, lebih penting bapak mantang. Apalah artinya berubat kalau kada bapak mantang. Lebih baik bapak mantang biar kada berubat. Tapi nang bagus sambil berubat sambil bapak mantang. Sadang sudah tak? Berdoa mati supaya beriman bagus, tapi menjaga perbuatan yang menyebabkan dicopot waktu sakaratul maut imannya lebih penting. Belum tak baca, sabari saja mam, sabari saja nyar baca nih. Mun baca nyaman nih. Biar aja kitabnya kita nih. Biar aja kitabnya saya pikirin nih. Amun aku kirakan 10 tahun nggak tamat. Kita kadang bertamatan juga belajar nih. Sudah kupadakan biar hampi aku menjadi ketua harian badan pengelola, tapi kita baca antara saja kan menjadi permasalahan. Siapakah kalau pengelolanya, siapakah ketua hariannya, babacaan tetap. Ada siapa yang berani memberhentikan aku babacaan, itu dosa dan tanggung jawabnya. Kayak itu kah? Ui. Itu loh, bacaan kan kamu nggak kurang juga bacaan, kitabnya ada. Terserah kepada ulama yang lain kalau menyesatkan ambe. Allahu Akbar. Mudah-mudahan diterima Allah amal ibadah kita. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. Mudah-mudahan mati beriman. Hajat kita dikabulkan, diam sudah. Ada bawa banyak permintaan, mati beriman, hidup beriman. Iman kita ini bisa diinjami orang, bisa dibariakan orang salajur. Mun diinjami orang, dicopot orang, diambil orang, sakit mana waktu hendak sakaratul maut, lucu tuh. bisa dibayi dijami orang, bisa dibari orang sama sekali. Nang dibari orang sama sekali itu mati beriman, hidup beriman, mati beriman, itu diberi akan orang salajur. Sama sebuah sepeda, sebuah sepeda motor keimanan kita contohkan, dijulung orang, diinjami orang sepeda motor. Nah Yan, ya kok Yan, ini sepeda motor. Nah Pak Idris, ini keinjami sepeda motor. Aku mah lihat sepeda motor nang kau injami nih, oh dirawat benar, dirawat, dibarasi dari segala licak karat kada purno mamir. Nyoba nyoba apik benernya memakai. Satu. Lawan sapida nang ku injami tadi dipakai benar kada purun mambil inya ta pakai. Diamalakannya ilmu kada purun mambil. Apabila sapida nang ku injami tadi kada dipakai, satu. Dan sapida nang ku injami tadi dipakai tapi kada merawat, bisa ku ambil. Kayak itu juga iman kita nih. Dijaga dari debu-debu yang membahayakan keimanan dan dipelihara serta diamalkan ilmu yang ada, Allah Ta'ala kada mencopot waktu kita sakratal maut. Amin. Cuma tadi pikirakan dari nah di waktu tengah malam duduk sorangan bisa babanyuan banyu mata. Kayak apa kayaknya waktu aku garing, kayaknya kayak apa kayaknya. Aku kada pinandu lagi orang kiri kanan, banyak tangis di samping aku kada terdengar lagi. Aku waktu itu kada pinandu siapa-siapa lagi. Umay ay aku waktu itu sakit bertambah parah, beiman jua kata tetap kada kakak imanan kuninina. Nang di bawah kita kurisit pian. Bapak-bapak kada mau lagi nyentuh karas lama, asal berpikir lagi itu aja lama, kada mau lagi itu lama long lay pikirkan aja tengah malam insyaallah itu lama bujur. Nah lalu kita jaga nang mengakibatkan dicopot iman waktu sakaratul maut. Ulun buliki pulanglah. Ini pernah dibicarakan, tapi kada apa-apa, lancar kaji karena diulah. Seorang lelaki datang kepada Nu'man bin Thabit. Seorang lelaki datang kepada Nu'man bin Thabit yang digelar Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah adalah murid daripada Imam Syafi'i. Satu guru Imam Syafi'i yaitu Imam Malik. Majar Syafi'i menelurkan murid yang alim pula Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal yang sering digelar Imam Hambali itu murid Imam Syafi'i. Nu'man bin Thabit yaitu yang sering digelar Imam Hanafi juga murid dari Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Satu guru Imam Syafi'i yaitu Imam Malik, dua murid Imam Syafi'i pula. Imam Malik Bahimat Ma'ajar menelurkan Mujtahid Mutlaq Syafi'i, Syafi'i Bahimat Ma'ajar menelurkan dua orang murid yang Mujtahid Mutlaq yaitu Imam Hanafi dan Imam Hambali. Jadi imam nang beempat itu perlu diketahui, satu guru Syafi'i yaitu Maliki, dua murid Syafi'i yaitu Hambali dan Hanafi. Allahu Akbar. Cangkal benar guru saya pura mana urang bahari ma'ajar kada puas ma'ajar tuh mengkada murid alim pada seorang. Aduh ini kada handak duitnya aja, anak bulanannya aja. Ya nah aku tadi evaluasi ya kok seluruh dewan guru pondok pesantren Al-Mursyid Amin dibawa ke Binjau, evaluasi tentang pendidikan sampai di mana ia mengajar, berapa setahun, berapa hari parainya. Belum lagi aku tergigikan bila sampai gurunya mencapai 40 hari dalam satu tahun untuk ada mengajar akan diberhentikan. Ada orang mengevaluasi nangga itu berdasarkan kita belajar banyak ada tamat kitab, lalu jangan tak ulang lagi, harus murid kita tamat. Kita hanya berusaha dan berikhtiar, kita jangan terlalu memikirkan tentang hasil. Hasil dan wewenang itu adalah Allah, hasil dan wewenang itu Allah, tapi kita tidak boleh lemah sebelum berjuang. Sekali lagi nah, imam nangba empat wajib kita taklid kepada salah satu imam nangba empat. Kalau tauhid wajib taklid, kalau fikih ada yang mengatakan sah imannya, ada yang mengatakan kada sah, ada yang mengatakan sah imannya tapi maksiat dipintang ilmu tauhid, taklid itu. Tapi kalau masalah fikih wajib taklid kepada salah satu imam nang bambat, karena kita bukan mujtahid mutlak mengambil hukum lawan siapa taklid. Ini kada tahu masalah usul fikih, kada tahu apa kada tahu, terjadilah talbid campur aduk madhab. Arwah guru sakumpul pernah berucap, wahai orang-orang yang ahli madhab, karena Kalimantan Selatan adalah mayoritas mazhab Imam Syafi'i, wahai mazhab nang lain jangan terlalu berkembang, karena itu mendaurakan orang nang bermazhab Imam Syafi'i. Datuk Kalampayan alim mazhab, tapi beliau membuka hanya keran satu, mazhab Syafi'i. Jadi kita jangan membuka-buka mazhab yang lain. Daur jagarnya bakal lahir orang karena lain mazhab. Yang maksud ikhtilafu ummati rahmatun, terkecuali kada kawa mengamalkan mazhab itu seperti zakat. Syafi'i kada boleh menyerahkan zakat terkecuali terhimpun asnaf nang delapan. Ya guru saya Brahman, kada mun salah tagur aku ini juan. Kaina berkembang kesalahan. Kada kawa kita lalu bataklid saja, aku bertaklid masuk mengikut hukum Imam Ahmad, ya Allah, Ibnu Musa, Ibnu Ujail yang mengharuskan dan membolehkan menyerahkan zakat kepada seseorang yang kurang daripada delapan macam. Kalau sapi kada boleh, harus delapan macamnya terkumpul, hanya julung zakat. Nah itu urusan fikih. Kenapa orangnya kada alim bujur berbicara masalah fikih? Daur udunya Syafi'i, pembatalnya Maliki, satu qadhiyah kada boleh. Kembali kepada pokok pembicaraan, imam nang baampat itu satu perguruan Syafi'i, dua murid Syafi'i. Apa arti mujtahid mutlak? Quran hafal, hadis 10.000 di otak, itu mujtahid menetapkan hukum sendiri, kada mengambil dari orang lain, karena inya hafal Quran dan hadis 10.000 beserta asbabun nuzul dan asbab riwayat, asbabur rawi. Adakah lagi kita ulama mujtahid mutlak? Dada lagi. Kita hanya lewat konferensi dan seminar bahsul masail, kumpul ulama ditetapkan hukum, itu pun tidak boleh mujtahid mutlak. Apa hukumnya kabi? Adalah ulama mujtahid mutlak dahulu menetapkan hukum untuk ada lalu musyawarah ulama. Apa hukumnya menjual ginjal? Kada ada dari dalilnya, ya kok ulama dahulu kada ada, lalu seminar ulama Bahsul Masair. Nah, apa nang dibawa? Kitab. Orangnya apa? Besorban. Bajunya apa? Gamis. Wai ini apa? Orangnya baju batik. Besorban kah? Kubiahiran. Baju gamis kah? Kada baju batik. Baju gamis kah? Besalawar. Sudah melenceng perjuangan orang-orang tua bari. Kitab kanang dibawa ada, otak nang diasah. Hukum adalah dipinta dan dipesan oleh pemerintah. Ulama mencariakan dalilnya. Nama anak dalilnya nang menguliakan, dipesan oleh pemerintah. Kalau dahulu ulama yang menetapkan, tidak ada pesanan dari pemerintah. Maka ulama di zaman dulu adalah betul-betul berwibawa. Siapakah yang membiayai seminar? Adalah mereka sendiri, ulama punya usaha tersendiri. Sekarang siapa yang membiayainya? Pemerintah. Siapa yang membukanya? Pemerintah. Apa hukumnya? Dipesan oleh pemerintah. Sudah melenceng perjuangan ulama. Nahdlatul ulama, bukan lagi Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Umara. Berita selengkapnya harus ada yang mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Sariki orang ampih gitu. Ampih. Apalagi dijembatani politik, dipolitiki. Anak ketua tampi dia, ketua surya harus keliling berpendekatan, beri duit, harus memilih yang ini. Berita selengkapnya. Dua murid Syafi'i, satu paguruan beliau, Imam Malik paguruan Syafi'i, Ma'ajar Bahiman, Imam Hanafi dan Hambali, lalu murid Syafi'i. Allahu Akbar. Nang optimis tu kita kada lain adalah kecerdikan dan kecerdasan Imam Malik mengajar murid itu menjadi mujtahid mutlak. Berapa umur Syafi'i menjadikan ulama mujtahid mutlak diakui oleh Imam Malik? Hanya berumur 15 tahun. Imam Syafi'i itu umur 15 tahun aja sudah diakui paguruan Imam Syafi'i, Imam Malik, bahwa ini adalah ulama mujtahid mutlak. 15 tahun aja umur. 15 tahun. Quran hafal umur 7 tahun. 7 tahun kada tamat belajar tika kada. Al-Qur'anul Karim hafal umur 7 tahun. Berapa tahun Imam Syafi'i di perut mama? 4 tahun. 4 tahun tua. Pami ceritanya biar. Pada ketika Imam Syafi'i itu manianakan, sudah hampir 4 tahun, sujud yang terakhir sembahyang tahajud, ya Allah ya Rabb, sudah capek hamba ya Allah mengandung imamnya, mengandung anak ulun. Kapan hamba ini melahirkan? Karena zaman dahulu itu kan ada operasi sesar. Woi ini coba kan dia naik 4 tahun. Jangan 4 tahun, 1 tahun aja kan di balah urang paruh umannya tuh. Setelah bangkit dan salam, berkata Imam Syafi'i di dalam perut mama, minta maaf ma'ulun atas keterlambatan lahir. Ini adalah Allah yang menentukan. Dalam parut bersuara. Kedua-duanya wali, ya kah? Jakanya orang dalam parut aja bersuara, banyak ada mendengar. Kada apa juga. Kedua-duanya aktif. Handphone kedua-duanya. Nang saya ikut aja aktif, saya ikut ada. Nih, duri. Minta maaf atas keterlambatan lahir. Ini Allah yang menentukan. Insya Allah ulun 2 bulan lagi akan lahir. 2 bulan lagi lahir, lawas. Ulun
2: ngalang-ngalang mahai paribasanya bahasa kita. Dua lembar lagi kitab nang ulun karang, dua lembar lagi akan tamat. Bila tamat ulun akan lahir. Dalam parut mama mengarang kitab. Nah itu kebesaran Imam Syafi'i. Itu mazhab kita. Banyak babuhan Bani Alawiyin, mereka bermadzhab Syafi'i. Bukan yang lain itu salah kada, tapi yang mudah. Karena Syafi'i beribadah paling sopan. Peraturan Imam Syafi'i beribadah paling sopan, khususnya dalam sembahyang. Kiblat pesujudan, dada ke Baitullah, hati Allah. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, nah sembahyang. Begitu aja. Garak lebih 3 kali boleh, Imam Syafi'i kan boleh. Garak. Tertib penuh beradab Imam Syafi'i dalam ibadah. Silakan kalau mau mazhab Malik, dari seluruh pekerjaan mazhab Malik, silakan seluruhnya ila babi abwabil jinan, seluruhnya menuju pintu surga. Bukan Syafi'i aja yang benar, asal jangan campur aduk mazhab. Namanya campur aduk mazhab talfit, terkecuali pada ketika kita kada qoma amalakan. Misalnya waktu tawaf Syafi'i harus berwudu, seluruh imam harus berwudu, jangan batal. Tapi Imam Syafi'i tersentuh laki-laki dengan perempuan, batal. Ada imam yang lain kada batal, tapi kita harus menuruti wudunya wudu Imam Malik, wudu imam yang lain. Jangan menuruti wudu Syafi'i karena pembatalnya umpat imam yang lain. Itu harus mengerti kalau masalah urusan fikih. Jangan talfik, wajib taklid, ujar Abdul Wahab Sya'rani di dalam kitabnya Mizanul Kubra. Seorang membaca kada bisa, apakah kada bisa? Kebesaran Imam Syafi'i tadi. Lah, mudahan kita dapat barakah mencintai kepada beliau, dan beliau adalah keturunan dari Rasulullah. Mudah-mudahan kita berkah ilmu ini. Jadi Imam Syafi'i 4 tahun 2 bulan lagi mai ulun lahir, 2 lembar lagi ulun mengarang kitab fikih. Di sini sudah diterangkan. Penakib beliau sudah. Mereka itu ahli fikih, ahli ilmu fikih, tetapi mereka itu juga ahli ilmu tasawuf. Cuma mereka itu bergelar imam fikih. Apakah mereka kada bertasawuf? Oh, ada tasawuf. Lalu lahir Imam Syafi'i, dinamai kenang-kenangan karangan kitab dalam parut tadi ialah kitab Al-Umm. Ada kitab Syafi'i namanya Al-Umm, dinamai beliau Al-Umm. Umm itu artinya ibu, maksudnya mengarang itu di waktu di dalam perut ibu. Luar biasa. Dan kitab Syafi'i mudawan. Apa arti mudawan? Semua dibukui. Jadi kitab-kitab Syafi'i, orang yang bermadzhab Syafi'i dan Ashab Syafi'i dibantu oleh dua, Nawawi dan Rafi'i, dua kaul, kaul kadim dan kaul jadid. Kita boleh kira. Kita ada apa juta alamat sedikit aja dong lo. Lapak ada dok dah. Haji Ardan, lapak ada dok. Haji Ahmed, lapak ada dok. Namun apa kita bisa ini kita ambilan? Aku nyaman aja, aku sambil berdiri-diri itu. Aku lapar, panas. Anak mau air tahu juga. kada urang baharilah hebatnya tuh. Kada puas muka ada muridnya alim, malik, majar. Nang Mbah Ampat ni nak alim madhab, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Lu sudah terangkan. Mereka berijtihad. Dan dalam kitab Mizanul Kubra, Malik, karena orang segudang dengan ilmu fikih dan hadis ini, berijtihad tarawih bagi orang yang bermadhab Malik yaitu 36. Buka dalam kitab Mizanul Kubra, 36. Memang Imam Malik ini kata judang keras. Karena Imam Malik dalam kitab Raudul Faid. Nah, kitabnya Raudul Faid. Bulikina mutalahi, saya pura mana, adakah bujur kah belinyano dusta ta? Raudul Faid. Imam Malik itu kullalailatin, tidak akan tidur Imam Malik setiap malam terkecuali sembahyang sunat mutlak 300 rakaat. Kita ya ba'diyah isya 4 rakaat itu aja bilang gatal benar-benar sudah. Apalagi jauh-jauh, yan kunci mana? Ya, oma. 2 rakaat aja lagi, 2 rakaat itu ada lagi. Ada ingat lagi kunci. Halus pian membaca gitu orang bahari itu nah, membaca riwayat-riwayat hidup orang bahari itu halus awak. Setiap malam kulalailatin rutin 300 rakaat anyar guring kena. Mungkin ada sambayang dulu kan ada. Rupanya orang bahari kada tahu nonton TV kada tahu napa. Ngini napa tokolah aja bertah malaman di tokolnya seorang. Caknya sudah berduduk nih nah. Caknya sudah berduduk pak Mustafa. Nah, caknya sudah duduk ke maghribnya anda juga. Imbah Isa santai. Ini apa nah? Mulai maghrib tipe aja. Itu naranya tipu. Kada karasan Isa. Tuhan anda, Tuhan jauh-jauh Rabiu itu ujalah artinya tajua aja lah gitu nah, ujalah 300 setiap malam 300 rakaat. Kalau pian meraguakan, kalau guru bakri aja pintar babacaan nih kada periksa mutalai di dalam manakib Imam Malik dalam kitab Raudul Faid. Nang lebih optimis lagi. Ini guru saya Brahman. Kullalailatin yalqa ma Rasulillah, setiap malam bertamuan Rasulullah, bermimpi bertamuan Rasulullah saben malam. Mun kita Bang Idris. Nang apa mimpi? Mimpi apa? Patok ular. Apung antuk tebul lirit buka lo kada kawa lagi ujak pas dapat di antuk biar mailan tak kait tapi bini. Itu kan harap benar tuh mau bacaan baru kisah lagi ya. Allahu Akbar. Imam Malik 36 tarawih. Syafi'i bertiga inilah muridnya. Syafi'i, Malik, Syafi'i, Hanafi, Hambali 20. Nang lain kada bermadzhab. Itu kada bermadzhab. Itu mengambil hadis Rasulullah aja ya. Itu kada pada umat ulam, maka wajib taklid salah satu dari Imam Ya'ban. Ini tahu dahulu nah, ahlus sunnah wal jamaah itu nah, apa artinya aswaja itu diterangkan bujur-bujur. Ini kada ulangnya handak urhanisasianya aja tahu kan kada, nah apa arti aswaja sama ya Allahu Akbar, itu hanya ahlus sunnah. Tapi wal jamaahnya usalli fardal maghribi itu ahlus sunnah wal sudah rancak bicara. Nah, ambak empat itu bang, yang kita ikut tuh yang banyak kebanyakannya. Lalu kita ambil Abu Hanifah Imam Hanafi. Kumantar murid Imam Syafi'i datang seorang lagi. Ini yang sampai judul tadi, nah. Judul kita nih, nah. Yang judul kita nih, yukhraju minan nabi ikhrajil mukmin muwahhidin tadi. Seorang laki-laki datang kepada Imam Abu Hanif, Imam Hanafi, yakni Imam Nu'man bin Thabit. Datang seorang laki-laki kepada beliau bertanya, "Ya Syekh, ayyul amali akhwafu alaina bisalbil iman? Ayyul amali akhwafu alaina bisalbil iman? Apa kesalahan seseorang jadi imannya tuh dicabut waktu sakaratul maut? Apa kesalahannya jadi imannya tuh dicopot waktu sakaratul maut?" Paskah nih, di dalam syahid kita paskah. Jadi kita mengharapkan mati kita beriman, bagus. Berdoa supaya mati beriman, bagus. Tapi perlu lebih bagus lagi menjaga pekerja yang menyebabkan iman dicopot. Mun tambah bahasannya saya pura maneh, iman itu yazid wa yanqus. Dalil innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Menunjukkan iman yazid wa yanqus, kadajar iman kada bertambah. Jadi kalau berdoa Allahumma tawwil amarana ya wa sahhi ajsalana wa nawwir qulubana wa zid imanana, kalau wasabit buku bagus saja juga, wasabit imanana maksudnya tetapkan iman kami kada melayang waktu sakaratul maut. Tapi alangkah bagusnya wazid imanana, di samping kada melayang iman itu bertambah terus. Kada menyalahkan orang wasabit imanana itu kada banyak, tapi lebih bagusnya wazid imanana. Kada menyalahkan orang nang membaca doa Allahumma hasibni hisaban yasira, tapi tak bagus Allahumma adkhilni jannata bighairi hisab. Kita kada bakalahi, tapi nang mana nang bagusnya. Ayyul amali akhwafu alaina bisalbil iman. Di mana keterangannya ini? Dalam kitab Tambihul Ghafilin Nasr bin Muhammad As-Samarkandi. Ada ambilannya. Ada pintar pandir, jangan ada, Pak. Jangan pintar pandir aja, kan ada dalilnya dia biurang dah bacaannya. Ayyul amali akhwafu alaina bisalbil iman. Qad bisa babi arba'ati asya, empat. Nah, kita bisa menyingkir nang empat ini pekerjaan kita, dan kita banyak berdoa mati beriman, tapi tinggalkan yang empat ini. Bagus saja. Iya, benar. Tukamira. Jadi tukamirnya tuh nah, empat kayak kita. Tukamira. Jadi pian dibunjuk-bunjuk ini tahuan buannya tuh nah. Ini di sini dalamnya. Ada kameranya, karena kita punya banyak orangnya malam Sabtu, malam Jumat, malam apa, buat kamera. Tutup kamera itu pakai, tutup kamera itu. Ini nama ngantuk-ngantuk, syuting dulu di Natalior. Harganya kurang lebih 30 juta. 30 juta. Tapi duit kas banyak aja. Harus apa pintaan ya kok duit kas banyak aja, duit pian juga Amin apa? Ada kerja aminnya nak ambil duit kap gawang kapian lagi. Dah pintar pandir aja. Nih, Pak, tengah pelingau tu kamera tau lah. Di balik papan tuh di tengah jalan pak kamera orang. Kita di masjid tanya. Nah, di tengah jalan tuh kameranya tuh. Jadi polisi itu nya ada di melihat di ya, TV-nya ada. Bila dia ada nama langgar menyerobot lampu stop nih tuh abang tuh di kamera sinornya. Dia catatnya. Nah, dia larinya di sebelah sana tuh ya, melanggar tuh. Itu ada kita nih polisi di gantung. Nah. Oh, punya. Ada orang berkamera. Dan di kamera itu bertulisan bulan tengah. 15 detik. Tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek 1-0. Oh, lampu merah. Itu di balik. Tahun kita belum ada lagi. Ada usaha satu dibanding ada usaha kayak jauh, ada usaha kabar papan kan. Bejal lalu lintas nih nah. Nah, tanggal lain pulang kita. Ulu membuktikan film bulik babacaan hari jam 1 tuh nah. Lampu stop tuh dengan kesadaran masyarakat stopnya. Bahilimnya tetap kayak mau di siang stopnya. Pun kita sini jam 1 pengap-pengap. Ya. Kada sadar tuh nah, kada sadar. Sopanlah saudara-saudaraku nang mana kada bahilim silakan, tapi sopan mantang-mantang kada bahilim permohonan guru bakri lawan kapolda jangan ditangkap, sudah kada ditangkap tapi jangan mengobor. Sopanlah berlalu lintas anak-anak muda, sopanlah berlalu lintas, jangan gara-gara seorang menuntut ilmu kada bahilim, sudah kada bahilim menyerobot-nyerobot pulang, jangan. Sopanlah manyupanakan orang tua. Kuliah pinang gunung-gunung tu dah, pinak biah putih hilahnya nih, sajadah juga, macam ni, muiaknya, ini guru tahu lah, motor, jangan yang sebelum motor tahu lah saya juga kan, suah kemeng sampai 120 tu suah aja membuahkan juga, genangannya nang betapih ini oh kada bisa laju genangannya nang betapih ini ibu burut aja padahannya ada nang betapih ini macal padahal nang betapih tau lah nyaman nang karas kada tahuan karas itu maksudnya betis. Empat menyebabkan mati kada beriman. Mudahan nah, nah empat nih kalau kita menjauhi dengan pertolongan Allah Ta'ala. Nah. Satu, zulmul ibad. Mun aku membicarakan kamu setahun kada habis ini. Nang empat nih. Zulmul ibad. Uququl walidain. Syurbul khamar. Tarkus syukri ala ni'matillah. Antik nampak nih. Zulmul ibad. Uququl walidain syurbul khamar tarkus syukri ala ni'matillah. Karena kau beriman biarna

hubungan dengan orang kada beres. Duribat alaihim dhillatu aynama zuqibu illa bihablim min Allah wa hablim minan. Apik-apik jangan jalim lawan bini. Oi binian. Oi ya juga. Jangan zalim lawan laki. Jangan manculasi laki. Jangan membunguli bini. Jangan membunguli kuitan. Jangan manculasi anak buah. Anak buah jangan manculasi kuitan. Jangan api-api hubungan lawan orang. Jangan menari-nari di atas bangkai penderitaan orang lain. Al-muslimu, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Kalau nang pertama ini hidup selalu menggembirakan orang, tidak mau menyedihkan orang, nang sabuting najenah damai dunia. Kantor pengadilan tutup, polisi bubar, siapa nang ditangkap dan siapa nang diadili? Kadada, dada, menganggur buhannya. Kadada nang disidang. Zulmul ibad man zalim hamba Allah. Biar kadaba sunduk lawang, biar kadaba kunci sepeda motor, tetap kadaba ni ambil. Kenapa? Bila mengambil diturang sedikit apapun nilainya, selama orang kada meridakan, kada kawa beriman matinya. Sedikit apapun nilainya, selama orang kada meridakan, kada kawa beriman. Ape-ape tanah banyak mengangkat diturang ape-ape. Kalau matinya kada beriman. Man khasafa minal ardi qadra shibrin tuwiqahu yaumal qiyamati ila sab'i aradin. Barang siapa mangakat patanahan urang sekedar sakilan pagar bambuka kamuka kamuka pagar, dahulunya jalan itu gang itu kawa motor, 20 tahun berikutnya ada kawa lagi. Nah pengam papadanya maju jalim lawan siapa itu? Lawan orang banyak. Jalim lawan lawan sendirian orang-orang perseorang aja berat, apalagi orang banyak. Kada kawa mati baiman. Mati baiman kada kawa. Yang kedua. Ah, jadi sadar basi simpon tuh. Basi simpon. Maka hubungan lawan manusia ini mun kada besambat kada kawa. Biar 5 kali kali 5-nya imbah sampai yang bersalaman, tapi bakas ambil sandalnya bersalaman tapi kada besambat, tetap kada kawa di iman. Hubungan lawan manusia ini lebih berat dengan hubungan lawan Allah. Maka itu Rasulullah minta peliharakan dua aja dulu, tangan lawan mentung. Hubungan lawan orang ini tangan lawan mentung. Al-muslimu alif lamnya dal kamal, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Tangan jangan mengangguk, lidah. Lidah api-api. Karena lidah badan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Jangan parabus hendak diucapkan ucap jauh mentai tanpa jauh mentai. Tambah usok besak di sini, tambah usok betis yang mantuh aja cabutannya, tambah usok besak anak orang cabut. Bagus benar di sini dari ucap. Tambah usok besak di sini, tambah usok betis tuh hanya manca cabutannya. Untuk tambah usok besak ada orang cabut. Nah, kembali kepada Imam Syafi'i. Datang seorang laki-laki menanyakan 40 masalah. Tahun datang duduk lawan Imam Syafi'i menanya 40 masalah. Selesai mengajukan 40 masalah, diam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berdiam. Kada dia menjawab. Laki-laki itu mendesak. Pak Imam, kenapa pian kada menjawab? Nah, jawab pang nah 40 masalah nih.
jangan didesak